0: 0813-8668-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sadang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Bu Warliah nganuhunkeun ka eta lalaki. Leos init muruk ka hiji tempat anu dituduhkeun ku eta lalaki. Gan Ubed panasaran maneh nanuturkeun ka Ibu Warliah. Da ongkoh bisi papisah deui. Gok ka hiji tempat nya an di dinya oge aya tempat cai, tapi di dieu mah dreum teh ngan hiji-hijina. Kalawan ditungguan ku hiji lalaki. Warliah atoh pisan sabab sidik pisan cai teh pinuh sadreum teh meni metung harita teh.
1: Assalamualaikum.
0: Ah, waalaikumsalam. Cek nu tunggu cai.
1: Pangapunten bade nyuhunkeun cai.
0: Ah, sapa meneh? Sapa anjeun? Cek nu tunggu cai.
1: Ari nami wasta mapun Warliah ti Bandung.
0: Ka dieu jeung saha? Jeung saha didinya ka dieu?
1: Ieu pun lanceuk Kang Ubed.
0: Awah, cenah oge. Tak ada air. Tak ada. Tak ada air, ada. Gak ada, gak ada, gak ada. Untukmu tidak ada.
1: Nah, apan kalau berdusta atau ngabohong teteh kenging sanes? Apan eta cai seueur pinuh sadreum? Nah disebatkeun teu aya.
0: Ini bukan bagianmu. Ada. Ada seseorang yang merupakan untuk memakai ini air. Kaulah teh diutus supaya nungguan di dia. Bisi aya nu kakurangan cai. Cek nungguan cai teh kitu riwayat nyebutkeun eueuh padahal cai teh meteng ka minabina.
1: Muhun pan abdi oge peryogi ku cai abdi teh peryogi pisan eta abdi teh ku cai teh.
0: Lain da ieu mah disayagikeun keur lalaki, lain keur ambewe. Lain keur wadon tapi keur lanang.

0: Mani curing hak panon olohok orang Bandung pan kuring istrina is ora iso aduh dibikin kak sahabai mak kaula anu katempuhan bakal ditegor kaula golongan ukur utusan untuk memberikan ini air kepada yang namanya Aris orang Bandung. Sumuhun kuring teh waliah istrina Pak Aris. Bukan untuk dirimu. Kulo tidak tahu menau untuk apa Aris itu punya istri atau tidak. Yang penting itu untuk yang namanya Pak Aris dari Bandung. Walaupun kau itu wadon, istrinya Pak Aris, ini air hanya untuk Pak Aris. Ora iso, tidak bisa. Jadi wayana baik, lain ker maneh untuk dirimu, bukan untuk dirimu. Hah? Kuring soksien ketempuhan, sebab kuring mangan ukur dharma ngejalankan tugas. Etala laki teh temali repisan kebuar liah jenggan Ubed. Gas ngomong gitu teh terus mangku drum anu diisi cai pinuh teh aneh deh. Sakitu drum pinuh teh ku cai di pangku bangun anu hampang pisan. Pes. Eta lalaki teh ngiles teuing kamanalewesna teu kanyahuan istuning yang sakilat beos ini teu katingali deui. Gan Ubed jeung Bu Warliah carolohok rada lila ting haruleng jika anu kena ku tenu. Sanggeus rada lila karek sadar duanana sedih teuteup masing-masing ngerasa heran oke ngerasa keung di eta patempatan.
1: Kang Ubed, nah gini nasib urang tebet kieu Kang. Kudu kumaha ayeuna atuh aduh. Kita tadi geus nganti cai. Mus-mus keur batur. Lain keur urang.
0: Cek Bu Warliah bari jeung ngemeng Cipanon. Aduh. Liah. Ieu teh tanah suci. Jadi urang kudu sadar karena naon-naon nutumiba. Dabongan urang sorangan. Mana kitu oge lampa urang keur di lembur teh goreng patut ka bina-bina. Pikai jideun batur. Pikai raeun. Pikai jejebeun batur. Matak batur tengeunah. Ayeuna mah hayu urang balik ka tenda. Hayu urang balik ka tenda. Liah.
1: Nah ayo atuh Kang, duh jeng lungse jeng liur ya tuh, duh ampun bari jeng temenang cai, aduh kumaha ya Allah ya Robi.
0: Geus kitu dua nana laleumpang bangun lungse maksudna rek balik ka tenda bisi Bu Yayah ngarep-ngarep deui. Da geus lila ditinggalkeun atuh Bu Yayah teh, tapi dasar nu sial tara kapalang atuh. Rek balik ka tenda teh poho deui ka jalan anu tadi. Jeung aneh deui, unggal tempat asa sarua. Col deui ka dinya, col deui ka dinya, col deui ka urut tadi. Bu Warliah jeung Gan Ubed katalimeng kapahung teu nyaho di jalan. Suku geus nyareri baras leumpang amekan ngahega kesa ngoprot jaba lapar deui. Tung-tung lambu Warliah mopo orang keren terus ngedupuk bangun ripuh ngapuguhkan Ubed rewas adina tuluy ditujun.
2: Liah kunaon ieu teh?
1: Aduh Kang Ubed, nah capek-capek teuing atuh Kang Ubed, capek-capek teuing, aduh nah di mana tempat urang teh atuh ieu teh?
0: Cek Bu Warliah meninggal lengis. Cipanon terek saat karasa sedihna ayeuna mah.
2: Pugu heran akang oge. Nah bet jadi lingdung kieu. Kamana jalan ka tenda urang atuh? Da eta atuh. Asa sarua wae. Tenda sarua jalma nu balawiri oge bajuna sarua.
1: Nyangan akal ulah cicing wae tukang. Bila ke urang rek kieu bae, tu tanyakeun ka petugas kemah geura atuh.
2: Hayu atuh bareng ulah bebisahan bisi leungit.
1: Hayu atuh Kang.
0: Bu Warliah maksakeun leumpang meniru mangieung sukuna.

0: dikanyai setengah digusur, dapuguh geus teu kuat ku cape lantaran tadina teu tuman deuleumpangan, damun init-initan sok kana sedan wae atuh manehna mah. Go ka pos pada petugas dan Ubed minta tulung nanyakeun kemah manehna. Ku petugas ditanya ngaran jeung sajabana, nu akhirna dijajabkeun ku petugas ka kana tepi ka kemah. Horeng da teu jauh geuningan ukur kahalangan ku opat kemah. Gok weh tepi kadinya bus kajero dan Ubed jeung Wariah ngalungsar bari mencetan bitis nyider neangan cai teu mangih pisan lapur teu bisa sorat-sorat acan waktuna akhir manten
1: tas di marana atuh ye teh Kang Ubed meni ka malinaan atuh ye teh meni ka malinaan geuning eceu ye teh ai
0: cek Bu Yayah bari melong maneh na ngerasa heran dumeh salakina karek jebul
2: aduh puguh cilaka akang deh Yayah aduh cilaka akang deh kalah ngider ngubek neangan cai tak tepi ka ayeuna ge teu kabagean eta cai teh ari pek teh lagu balik kalah nyasar jeung nyasap ka pahung ka talimeng siga namun teu dijajabkeun ku petugas mah buah kumaha akang teh jeung si Wardiah teh ieu teh
1: pengen atuh mani dikawal ieu teh na atuh kawas lain kolot atuh make jeung nyasab sagala
0: Bu Yayah kalah maido
2: ayeuna naon teh na ari maneh Yayah kalah ciga nu puas ka salaki teh
1: nya ceuk kumaha atuh da kuring oge teh hayang nyasab tapi da weleh teu apal jol ka dieu teh samar wae asa teu inget asa teu warawuh

0: Hafiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timanten?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah, mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disaweurkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: kurang
6: iya.
5: Ya. Suka berair gitu
6: iya,
5: ya.
6: Suka berair
5: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Pengen atuh mandi di kawal ieu teh. Nah tuh kawas lain kolot atuh. Make jeung nyasab segala.
1: Bu Yayah kalah maido. Ayeuna naon teh? Nah ari maneh Yayah kalah cigan ngopuas ka salaki teh.
0: Nya ceuk. Kumaha atuh da kuring oge teh hayang nyasab. Tapi da weleh teu apal. Jol ka dieu teh samar wae. Asa teu inget, asa teu warawuh. Nya geus lah atuh. Gara barang dahar anggur mah bisi lapar jeung deui gara babahanan sagedeung deui bakal miang ka Padang Arafah pan kudu kumpul di ditu urang teh
1: heuh gadulah da nya geus lapar kami mah ieu teh geus lapar pisan aduh lungse leuleus aduh teu manggih cai atuh barodakeun abdas keur nginum oge eueuh ieu teh hayang sargot aduh kacidanya ieu dikeresakeun aduh. Dicoba, ieu mah dicoba, diuji ieu mah yeuh.
2: Gan Ubed jeung Wawaliah teu ngaromong deui reureuh bari barang dahar. Nganya kitu atuh. Barang dahar asa kurang nafsu, am ieu teu ngeunah. Perbawa hate anu teu tentrem. Dina tanggal 8 Zulhijjah, ti isuk mula para jamaah geus siap-siap rek nyiang ka Padang Arafah. Maksudna nyumpunan rukun nu kadua sabada ihram. Geus tepi kana waktuna terus init kana beus ngaleut mapajaran gede anu lempeng. Lumayan jauh da kesel diuk teh. Malah lila-lila mah beus teh jadi pajauh. Nu tadina ngaleut jadi masing-masing papisahan harita teh. Harita Gan Ubed jeung Wawaliah katut Bu Yayah samobil bareng jeung babaturan sakemah dipimpin ku Syeh. Ngeus sial deui wae rombongan Gan Ubed mah teuing saha nu wawa sial eta teh. Jeung teuing saha nu boga dosa atuh. Da yakin kabeh nu jemaah haji teh masing-masing boga masalah sorangan. Hartina boga dosa masing-masing. Dina hal ieu memang kudu yakin. Memang kekuasaan Allah teh memang aya akibat tina amal perbuatan sorangan. Dasar sial teu bubuguh alesanana, regbeus teh eureun ari supirna turun. Bar ngampar sajadah, kuleda ngagoler, kuheur sare bangun tibra na keranan. Sedengkeun ka tempat tujuan jauh keneh kasebutna karek satengah perjalanan harita teh. Atuh puguh sarerea oge ngarasa heran jeung jengkel. Puguh hayang buru-buru tepi kanu dijugjug kari-kari supirna kalah ngaguh sare. Kabeh tinggleneng jelema teh tapi teu bisa magar kumaha. Kapaksa kudu ngagugu ka supir nungguan anu keur sare. Teu karasa waktu beuki nyerelek. Panon poe beki luhur atuh para jamaah beki marudah beki teu puguh beki tagiwur lantaran sieun teu kapuru ka Padang Arafah. Mangkaning memeh waktu lohor kudu geus tepi kana dituju lantaran timimiti waktu lohor tepi ka suruh panon poe sakabeh jamaah cisa kuliah jagat kudu wukuf alias kumpul di eta tempat. Kulantaran si supir kajongjonan sarena kapaksa pimpinan eta rombongan nangtung pok ngomong ka sarerea.
3: Para saderek, sim kuring maaf lain goreng hate lain goreng sangka tapi nili kana kenyataan kieu. Ieu buah-buah aya di antara urang, ieu anggota rombongan anu boga hadas. Nu boga hadas hartina teu bersih. Anu ngabalukarkeun ayana ieu halangan. Cik ayeuna mah menta kajujuranana. Sing saha anu boga hadas sarta rumasa salah. Kudu bisa narekahan kumaha carana sangkan si supir buru-buru hudang. Sabab lamun teu buru-buru hudang, urang sarerea, urang kabehanana, urang sarerea bakal katingaleun. Sing inget memeh lohor kudu geus tepi ka Arafah. Caku lantaran gitu jeng tibatan ngagokkan kak kabehanana lebih hade blak-blakan wae. Tak itu pada jamaah blak-blakan di dia ulah asa-asa, ulah ragu-ragu lantaran di dia mah memang tempat suci. Hartina lamun ngaku karena kesalahan sorangan eta nu paling hade, ngaku ke dosa-dosa sorangan eta nu paling hade. Nu lain tong yang serikan dan masing-masing oge boga kalakuan itu hade. Dah gitu sok ayo nama terus terang ngacungkan lengan ngarumasakan minta dihampura kanu maha kawasa. Kitu cek pimpinan rombongan teing kumaha bet boga pirasat kitu atau puguh sarerea ngarenyag ayah percaya ayah henteu karena omongan eta pamimpin teh. Ngan anu jelas eta omongan teh matak tegena hate utamana kagan Ubed jeung Bu Waria nu memang rumasa dirina teu bersih loba dosa jeung kasalahan. Aneh deui di dinya mah teu bisa mungkir teu bisa ngabobodok ka diri pribadi era jeung sieun perbawana. Atuh kan Ubed teu loba pikir cungnang tungpok ngomong kan Ubed teh.
1: Oh para saderek, simkuring, aduh, simkuring terumasa jadi jalma pang suci na, terumasa jadi jalma bener simkuring teh. Nu di rumasa kente diri simkuring loba pisan dosa jeung kasalahan, utama nama memeh init ka kota Mekah ieu. Kuring temi harap mundosa kuring bakal ngabang baluhan ka saradaya. Tayeuna sim kuring rek nyoba narekahan ieu halungan ku cara kuring ngaku kana dosa-dosa sim kuring. Mudah-mudahan Allah nyatet kana ieu urusan sareng mudah-mudahan jadi kiparat supaya urang aya dina kalancaran. Kiparat kana dosa-dosa kuring ayeuna kitu.
3: Sakur anu ngadenge teu aya nu mere komentar ukur ting rarahuh narik napas jero nakaranan. Eueuh nu aja jeleh kagan Ubed malah mah sarerea muci kana kajujuranana. Carang atuh jelema anu kitu ngaku kana kasalahan sorangan bari dihareupeun batur bari di tempat nu lain. Harita keneh kan Ubed nyamperkeun ka supir nu keur ngaguar sare. Teu mikirkeun kana kapentingan para jamaah. Kugan Ubed digeingkeun kulisik supir dilir brai pentak ngorejat ngorejat bari gigisik. Gan Ubed ngomong ku basa Sunda orokaya sakadang supir henteu ngartieun ongkoh-ongkoh we diajak nyarita teh. Gan Ubed bingung da teu bisaeun bahasa Arab. Ngan untung aya hiji seh anu geus biasa nyanghareupan kasulitan sarupa kitu. Gancang si supir diajak nyarita ku eta seh. Hasilna diputuskeun sarerea kudu iuran suksok marere duit ka eta supir. Bro dibikeun ka supir atuh puguh we supir teh teu sakara-kara geus dipupuluran mah. Supir teh ngorejat gek diuk dina tukang setir. Kerung kerung tius beus teh nuluykeun deui perjalanan harita teh. Sarerea ngucap syukur alhamdulillah aya keneh harepan bisa tepi kanu dituju. Tepat dina waktuna harita gan Ubed jeung Ibu Wardiah tinggreneng ngobrol nyaritakeun nasib anu mimiti karanapan loba hal nu teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal.
1: Aduh, Masya Allah, aneh-aneh pisan. Nah urang jadi kieu ieu teh.
0: Nya, hate kuring oge teu geuna rasa, Kang. Asa keung ieu teh honcewang. Ieu diri asa leutik. Era loba kasieun dia tuh.
3: Tebal Bu Waria.
0: Ah, geus ulah ngomong bae atuh, ai, Akang. Tu batur mah dalikir. Wiridan, anu ngomadul wae tu ngomong atuh ngocomang teh tadi ku kuring di Bandung ngan teh tuh. sok wiri dan atuh dikir menengah diri dikir minta pangampunan ka Allah bisi urang seueur dosa ye teh.
2: Guyayah ngahuit teu panujuan ngadenge nu ngobrol wae teh.
1: Rumasa
2: jep gan Ubed jeung Bu Waliyah jempe panonan rada treret nitenan ka ayan alam anu kaliwatan. Lautan keusik satungtung deuleuh sakapeung aya angin niup keusik. Eta keusik pancawura matak paur mu nyebrot kana beungeut moal teu pinuh panon teh kapilepeunan jigana mah harita teh. Kendaraan terus nyempru ngajugdug ka Padang Arafah nu akhirna jog anjog ka anu dijugdug. Rebus eureun nu tumpakna tarurun terus kumpul ngahiji jeung nu geus aya di dinya. Rebu-rebu umat Islam harita teh ngakulung aja di hiji nu jangkung nu penek nu koneng nu hideung nu bodas nu bule jeung sajabana di dieu mah teu nilik kana perbedaan kulit perbedaan bangsa jeung sajabana kabeh sarua tunggal makhluk Allah anu sumujud taat jeung satia ka pangeran tunduk kana palaturan taat kana tata cara nu diteangan teu aya deui iwati karidoan Allah subhanahu wa ta'ala.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu paraos.
1: Ibu sateuacanna dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep ulihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos aya, jeung geletor tos aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu di radio Pis si Amis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleset Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ukur nu ngusakeudeung geus tepi kana waktuna salat lohor. Prak jamaah sarolat gan Ubed jeung bojona katut bubar liah oge teu pajauh harita teh. Dasar milik memang kudu aya wae barebedanana. Teu kanyahoan ujug-ujug cebul urang Turki nu awakna jangkung gede. Teu boga tata krama, colad-colad suku nanu jangkung alengka. Sirah batur dirampaan disuai-suaikeun si nanjing rai kek diuk dina pangsujudan kan Ubed.
1: Aduh, Masya Allah, ieu jelema ku teu kableng kinten-kinten eta. Duh, nah kawas eueuh di tempatnya.
0: Gan Ubed kukulutu soratna ebat tapi kagagal. Tapi teu bisa magar kumaha didinya mah manehna teh sadar. Najan amek jeung jengkel oge kudu narima kana kenyataan. Atuh sabisa-bisa salat teh ngalaman sujud kana tongong batur. Di dieu karasa ku Gan Ubed disorok tempat teh nyeri hate. Nyedak-nyedak wates teh goreng. Tempat sorangan buktina aya anu nyorobot pika pusingan. Di Padang Arafah puluhan ribu umat Islam ti sakuliah jagat kumpul kabeh kadinya. Awewe lalaki kumpul didinya. Cek riwayat didinya teh tempatna Nabi Adam jeung Siti Hawa mimiti tepung sabadapa pisah sabatara waktu lilana. Nyan didinya mimiti kumpul sarta tidinya munggaran lalakon di alam dunia. Para jamaah nyanya ibadahna nu ngaji nu wiridan nu sholat padaek-daek bari nungguan serupa nonpoe nu wiridan ngaguruh nu ngaji patemalan bubuh mata ketir mata ting sariak bulu punuk utamana pikeun jalma-jalma anu rumasa lamokot ku dosa jeung kasalahan.

rancangna carita panon poe geus dengdek mulon terus turun nu akhirna blus surup harita teh jika mabes kana lautan keusik ngong sora nu adzan magrib sora na melas-melis angin-anginan sumebar kemana-mana kabawa ku angin gurun.

Araf sapeuting di Musdalifah, isukna beri ngajugdug ka kota Mekah. Bus ka Masjidil Haram, jalma pasedek-sedek, hese ngalengkah, anu pendek mah kapaksa muntang kana taklak batur, suku ngagantung, lalaunan awak maju, lain maju ku lempang tapi kasedekkeun ka bawah ku batur. Akhirna jog ka Ka'bah, terus tawaf ngelilingan Ka'bah 7 kali. Nuzikir wuwuh ngaguruh di dia beki karasa lemahna jiwa, beki yakin karena keagungan Allah Sang Maha Pencipta. Ribuan jalma maca talbiyah bareng sorakna ngaguruh matak ngelulingkak bulu kumuh.

0: Adigan Ubed dunga rumasakeun lamokot ku dosa teu elat ngumbara Cimata. Bari maca talbiah teh gawe nanyusutan Cimata we, nyusutan Ciparnon ngomongna teu bentes da eta nyelek ku picerikeun atuh. Rengse tawaf nu disebut tawaf ifadah aya nu salat 2 rakaat salat sunat bada tawaf nu teu kaburu salat terus bijil ti Ka'bah nyumponan rukun anu sejena nyaeta sa'i teh bring ka sofa bring ka marwah leumpang gancanga 7 balikan di dieu kan Ubed manggih kaleuwas de bae lantaran buyayah leungit teu kanyahoan teuing di mana papisahna. Ari buar liah mah aya gigireun tapi karengse sa'i oge teu papisah jeung kan Ubed teh sedengkeun buyayah leungit teuing ka mana. Liah,
1: aya naon Kang?
0: Kumaha atunya lanceuk maneh leungit? Duh Gusti nu agung. Kumaha mun teu kapangih deui? Si Yayah teh kamana nianganna atuh teh bingung, kuring mah bingung ieu teh. Bingung Akang ieu teh. Ceuk kan Ubed bari carinak dak da eta kasedih teh aya-aya wae.
1: Heueuh nya kamana atuh ceuk teh Kang? Teangan kalitu atuh.
0: Aduh. Teangan teh teangan ka mana? Tuh tenyok lautan manusia sakitu legana oge loba kieu bu. Kumaha atunya ari Yayah ka mana tuh ya ieu teh ka mana anjeun di eta duh maneh deui atuh kalaka cicing wae
1: apa dodong ibadah abdi oge teh atuh husu Kang.
0: Gan Ubed jeung Buwariah ukur sedih teuteup. Dua anana estuning honcewang hariwang sok sieun teu patepung deui jeung Buyayah. Tapi akhirna mah sadar kabeh oge teu leupas tina kakawasan Allah Subhanahu wa taala. Nya geus kitu mah Gan Ubed jeung Buwariah nuluykeun rukun haji anu kudu dilaksanakeun poe eta tanggal 10 Dzulhijjah. Sareng sena sa'i leumpang gancang antara sofa jeung marwah. Para jamaah dicukur atawa ngagunting buuk sakurang-kurangna 3 lamar. Gan Ubed jeung Buwariah geus ngalaksanakeun. Alhasil rukun haji mah geus rengse harita teh.
1: Ari geus kieu tuluy ka mana Kang Ubed?
0: Pan urang ka Aqobah ieu teh. Akang sorangan teu nyaho. Teuing di mana atuh? Tapi urang tuturkeun we batur. Tuh geuning geus ngabring ka ditu. Hayu urang tuturkeun. Ceuk Gan Ubed.
1: Nya hayu atuh Kang
0: Terus dua nana laleumpang ngadugdug ka Jumrotal Aqobah. Rek maredog jumroh. Salah sahiji wajib haji nu teu meunang ditinggalkeun. Barang datang kanu dituju para jamaah papuis neangan batu sabab teu meunang mekel batuna teh. Kudu ngadadak neangan. Gan Ubed kalayang koloyong hese naker neangan batu teh. Kitu deui Buwariah sanasib jeung Gan Ubed. Batur mah kopdeui ari maranehna mah kacida hesena. Buwariah heran regeureun kalah melong ka batur.
1: Aya ari batur ti mana meunangna batu atuh Kang? Da geuning aing mah teu mangih wae.
0: Ceuk Buwariah bari terus luak lieuk nyangan batu. Breh aya batu hiji geuwat diburu kek dicekel tapi teu kanyahoan ujug-ujug. Aya nu ngarebut.
1: Sahnya jelema teh aduh batu aing karek dicekel geus direbut
0: jelema na teu sidik teuing urang mana dari daerah teh geus eueuh eta jelema teh jeung barieukeun ongkoh da pakeanna sarua atuh istuning barodas kabeh.
1: Duh Masya Allah mangkaning kudu menang 7 batu minimal ieu teh tapi hijab gemne hese ieu teh. Duh. Itu batur mah geus aya nu balik deui. Meureun geus rengse. Ari aing kumaha atuh ieu teh? Nyangan hijab gemne hese.
0: Bu Warliah bingung. Tapi da sadar maledog jumroh akobah teh wajib. Kapaksa ngider deui nyangan batu. Keur ngider kitu gok teh jeung Buyayah maneh namah bangun tenang.
1: Eleuh, geuning ceu-ceu. Nya ai. Aduh, alhamdulillah patepung deui atuh ceu.
0: Bu Warliah bunga gabrung ngarontok ka Buyayah nu dirontok bungaheun. Da puguh manehna oge geus reuwas pajauh jeung kulawarga.
1: Bagja temenan atuh, bagja temenan. Bagja temen geningan patepung deui ai. Hayu urang balik ah. Balik ka mana ari ece? Kuring macan mangi batu ieu teh. Bantuan atuh ce, da can mangi hiji acan. Har. Batu sakitu lobana di dieu ieu. Ece mah alhamdulillah. Teu hese nyangan batu teh.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu teh apotek, mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu ngeten Bapak teh nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok dipijet, pijetan. Ena mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak teh karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 Radio Peace FM.
5: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea sumangga urang lajengkeun deui.

0: hayu urang balik ah. Balik ke mana ari Ece? Kuring macan mangi batu ieu teh. Bantuan atuh Ce, da can mangi hiji acan. Har. Batu sakitu lobana di dieu ieu. Ece mah alhamdulillah. Teh hese ngan batu teh. Ari Ece, loba mana atuh Ece? Tuh batu tuh. Nganggur coba tuh. Sok cokot buru-buru.
1: Bu Yayah nuduhkeun batu.
0: Oh nyanya.
1: Bubar liah atau heun pisan kok nyokot batu. Belobar di baledogeun. Hiji geus hasil. Terus neangan deui gok mangi hiji. Kek dicekel. Barang rek di baledogeun. Kerebek aya nu ngerebut.
0: Aduh. Sanya aduh. Ngerebut di batu.
1: Atuh lapur kudu neangan deui. Buah liah yang nyarekan kanu ngarebutna, tapi nyarekan kumaha petakna nu ngarebut teuing kamanang ilesna da maningan sakorepat geus eubeuh deui. Sigana mah lain jalma sawanea, mungkin malaikat sigana mah. Akhirna kapaksa dibantuan ku Bu Yayah, nya hiji-hijieun mah mangih da eta we batur mah geus kop deui. Buah liah mah tepi ka nyeri cangkeng balas dongkok neangan batu. Sirah nalieur bakat ku cape neangan batu tujuh siki hesena naudzubillah.
0: Kumaha Kang Ubed?
1: Ceuk Bu Yayah.
0: Masya Allah, kamana Kang Ubednya? Nya kamana atunya?
1: Ubadiah leuwas lantaran basa ngider neangan batu papisah jeung Kang Ubed. Aduh kapaksa nu duaan teh kudu ngider neangan gan Ubed ayeuna mah antara Bu Warliah jeung Bu Yayah harita teh. Kacaturkeun gan Ubed, nasibna teu beda jeung Bu Warliah. Neangan batu teh kacindah hesena, sakalina meunang teu kanyahoan aya nu ngarebut bae. Sakali mangsa mangih batu hiji, barang dongkor dicokot, leye. Tongong na air nincak.
2: Aduh. Sahai daduh. Alah.
1: Pru dan Ubed rubuh gegerungan bari melengking. Tala treret nyangan anu nincak na geus teu kanyahoan teuing ka mana.
2: Aduh. Na, ieu teh aduh. Masya Allah. Asa kabeh menan teuing atuh. Jelema edan sugana mah ieu mah. Aduh, ngadon nincak tongong batur. Harianeun batur. Aduh, ieu mah yeuh.
1: Ukur kitu cegan Ubed teh, terus tungkul deui rek mulung batu. Ari dideret geus eueuh. Gan Ubed heran. Naha batu teh hese-hese teuing. Da batur mah bangun babari. Kadangkala aya nu leuwih batur mah.
2: Aduh, heran aing. Neangan batu nepi ka hese-hese teuing. Nari batu geus kopli-kopli manggihan batu. Aduh, ari meunang ari ti imah mawa ka dieu bawa batu pan teu meunang. Kitu aturanana. Aduh, tapi meni hese-hese teuing. Aduh, aya naon ieu? Aduh.
1: Dan Ubed ngider deui neangan batu keur pamaledog keur kalayang-kaloyong kitu breh aya nu ngaguna ciga batu aya limana. Dan Ubed seuri leutik
2: aduh itu aya batu ciga loba tu batuna aduh disampeurkeun ku aing ieu aduh. Kening pedang antep eta waktu tanya. Makani ngumpul salima-lima katengali nama. Buru-buru disampeurkeun ku Kang Ubed. Tetetap pasini deui kerowak dirawu. Ari pek teh ramakah bari jeung bau. Nu dicomot lain batu. Tapi kok kotor jelema. Aduh. Aduh.
1: Sugan deh lain waduh.
2: Aduh. Nah, yang ngadak-ngadak ayah waduk di dia kokotor jelema jeng saat tuh ngadon ngising di dia di tempat suci atuh rasaan aing gitu ya. Dan Ubed colohok bengong tadi nama rek ngamek hampir weh sesetan dijuri dak itu kebiasaan di lemur mun mangi kakeheul teh sok sompral malah sok nyebutkeun ngaran sato sagarupa atuh. Wah, setan mah jurig mah geus kumaha we nyebut ka jelema teh. Kitu kebiasaan ka Ubed da puguh sombong jeung barangasan atuh. Tapi didinya mah hategan Ubed lemah batan amek kalah sedih. Ujug-ujug kolebat lampas sorangan. Basa manehna ngising dina kokocoran sawah Mang Dasim teh. Leket teh hate leuleus. Cipanon ngenclong hate jumerit ka rumah kawasa.
3: Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Astagfirullah. Gusti. Abdi hapunten ya Allah. Oh ya Allah. Ieu meureun kalakuan aing basa aing miceun kokotor nya kokocoran si Dasim. Ampura Dasim. Karasa ayeuna aing kudu nyekel kokotor batur. Padahal neangan batu hesena kabina-bina. Ampura Dasim. Gede dosa teh. Alah. Aduh. Aing ditincak ku batur tongong nepi ka nyeri. Pernah aing oge najung pagawe. Nu di sawah ku aing ditajong pedah gawena teu bener. Bari teu diburuhan. Aduh dicarekan mah pupu. Aduh ya Allah, ya Allah. Ya Allah, geuning kieu karaosna Gusti. Aduh. Komo di akhirat dadakan di dunya oge geus kieu karasana. Aing teh sok ngoa, sok ngahina basa, sok nyacaha ka jelema. Bari aing medit tara mantuan anu butuh. Inget deui Dasim, Dasim. Maneh teh pagawe anu hadehat. Aduh. Aduh ya Allah. Ampura. Aduh ya Allah. Ampunkeun abdi ya Allah. Kana dosa-dosa abdi.
1: Kitu gerentes hatena dan Ubed waktu harita. Geus kitu luak lieut da ngarasa era bisi aya nu nangenan. Tapi tetela batur mah eueuh nu wirosea. Atuh keuat dikesek-kesek kana keusik. Tapi kabersihna ramo jeung dampaleungeun teh anu tadi ramakah pinuh ku kokotor jeung bau deui. Dan Ubed teu putus asa, terus ngider neangan deui batu, da aneh nu sejen mah aya aturan jolkop batu teh. Barang jolkop deui kana batu, barang jolkop deui kana batu. Dagan Ubed mah tepi kalieur neangan batu teh. Sakali mangsa, mangih batu ngakunuk aya limana. Taksiran mah urut batur nu dipiceun. Dan Ubed atoh terus nyamperkeun eta batu. Barang rek dongko leungeun ngaragamang cedak aya nu ngadupak. Tuh ganu bae rubuh ngakepor dina keusik sakilat batu geus aya nu mawa.
2: Aduh. Aduh. Aduh. Saha ye teh? Aduh ya Allah. Rajeun rek meunang karek oge ngaragamang. Geus aya nu ngadupak. Aduh, aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Mugi Gusti ngapunten kana dosa-dosa abdi.
1: Cekan Ubed bari ceurik cipanon teu kaampeuh poho di kakolotan, poho yen manehna teh lalaki. anu di lemur nama kasohor sakitu galakna sombong jeng adigung didinya mah tebisa magar kumaha dikitu dikieu ku batur ti

Waktos na parantos tanya kapan deinya. Cagurang tuna heula ye dongeng nanya. Udang teneun di handeuleum hieum, udang tuna di hanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun, insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wilujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saha Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyotos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nume sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Peringanya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku Bapak mah dina sampean naman kuit mah nyeri wae nyeludur dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijahkan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda. Sami darah sami tiba-tiba aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling magrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan Pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos Bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang. Mohon.
0: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksud mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabar kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Mung
1: ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyerimu alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami Bapak
0: pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Kanggo alfa propolis. Propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengke aya nama tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok weh genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu
0: tuh. Liur, ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Banyak obatnya biasa wae gitu diperiksa ke kita puskesmas.
0: Gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Ya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieu na nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya perobihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu betul kayak nama alhamdulillah
0: kumaha Bu salami umroh ayah kendala
1: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu
0: kumaha cara konsumsi na ayuna
1: ayuna masa poete dua kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Cus nahan. Iraha anak incu urang bakal menang pendidikan berkualitas, lamun pikiran guru-guru pabeulit keneh jeung sagala rupa pasualan.
1: Guru honorer tak karunya tah.
0: Lamun guru kudu ngajar bari gelut jeung masalah hirupna sorangan. Lamun guru berang peuting ngan susah jeung susah.
1: Peuting masare.
0: Lamun guru unggal usik kan kagencet jeung kagencet. Tesiga wakil-wakil rakyat. Mes menang kafling.
1: Waduh.
0: Tesiga

0: Tapi pendidikan teh nomor 2000 nya.
1: Tersirik nati sisi tinggir kahujanan tunjangan kemakmuran tapi weleh. Pohokan ukung si jadi guru na. Pohokan ukung si jadi guru na.
0: Paingan oge lo ngamuk haritanya di
1: otista. Sing sabar. Nya guruku. Sanajan nasib bengo teu kudu milu demo.
0: Itulah makanya contoh ke
1: kumulin-mulin. Bisi bisa kompet daunkeun ku rakyat. Sabab nu demo jaman kiwari mah lolobana pangangguran anu neangan roko jeung kejo. Hahaok siga nu heueuh sepanduk pagede-gede nu disiar ngan bargening geus meunang cicis mah cici
0: eta jempe
1: ulah guru mah citrana kudu dijaga
0: ya Kang
1: guru mah kudu angger jadi nu digugu jeung ditiru
0: laras pisan Kang
1: ulah niru guru kudu ditiru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Anang.
2: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
3: Abi tos lami kitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
2: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
3: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu terus lama berdarah ya bibir bawah.
2: Bapak itu terus ngangin nono ya Pak ngaleut
3: nih. Terus segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit.

0: sabotol, namanya sabotol gitu. Akhirnya bade ka 2 botol sekaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
1: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
0: Kanggo pendengar Radio Pis anu gaduh panyawat, lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeuleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam mata nanti
3: kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon. Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha aina aya henteu bae benjolan
3: ilang benjolan ilang
2: terus aya aya namanya
3: aya
2: mohon
3: panas panas teu aya
2: sesak napas teu aya kumaha
3: aya
2: alhamdulillah mati
3: teu aya
2: alhamdulillah
3: sehat
2: janten sehat sadayana
3: ya,
2: bapanya
3: sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng seneng ngeliat landong alfa propolis kumaha harita pak
3: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kontu mohon sabar alami eta
3: pak seueur we sadinten
2: sadinten reaksi
3: Ya,
2: nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu Kang Onus Yanes?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu.
2: Mohon.
3: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu yeuh napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat. Damak.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan amina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksi nanti mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, aya tanagi ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali
0: gitu. Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atos lami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 08

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitna teh biasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon, tahu kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
0: Pokona janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapa mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapa nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat peksambingna
0: mohon Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak
1: ya alhamdulillah ayla lanong maunya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateacan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten
0: terus rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Papa uninga alfa propolis di manten
1: bapa nyetel radio tadi dinya bapa hoyong nyepian bapa ikhtiar nya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapa bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
3: Hatur nuhun, barayapis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Berayapi, sesaat lagi akan mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah

0: tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat memang impor dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
1: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
3: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pintu lebat mah.
2: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
3: Lami itu pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge so kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapa naon nu karaos ku bapa, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah so kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapa ayeuna bapa nuju diihtiarkeun kanggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku Alfa Propolis.
2: Bapa saatosna konsumsi Alfa Propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan tu nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepat hosting ngageder pemi iya teh ayah sakedik maya non ayah benda nu jatuh teh alhamdulillah gitunya sarang disana senoge alhamdulillah tepat hosting iya teh vertigo alhamdulillah dan teh tepat hosting puyeng pemi kemuru mah asam muter pemi iya teh pas jantung ayah nama teh mung ayahnya sakedik deh minten dan namanya saboto nyobain kan ayah na ngagaleh anu kaduana mudah-mudahan ayah.
2: Bapak kumaha cara konsumsina Alfa Propolis, Pak?
3: Alfa Propolis teh dikonsumsi teh tilu kali sa dinten teh pagi supaya badai istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
2: Uninga Alfa Propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatos bapak, mangga, Pak.
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae ku Alfa Propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
2: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Desa sebelah. Desa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
5: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu.
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke pak gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
6: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat menuju sasarangan di nada ngeti sarang pribados kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
5: Iya Bapak Nang.
4: Bapak Nang atau napi?
5: Bapak Pak Ogar.
4: Pak Ogar.
5: Di Tanjakan Kondang.
4: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
5: Desa Cibenar.
4: Oh Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karasa
5: bapak? Keluhan tina sampean teh sangkeur, renyem.
4: Mohon.
5: Tadi paregelnya. Itu jantan abot lah. Tah saatosna mesra alfa propolis alhamdulillah.
4: Aya karaos.
5: Aya karaos aya di lah aya karaosna gitu tah.
4: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
5: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
4: Hareuras.
5: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
4: Salit deui.
5: Salit deui aya matak bade namahan deui nanana namihan deui eta teh.
4: Oh, ngagaleuh deui.
5: Ngagaleuh hiji deui.
4: Sakali tetes kamari ngaleut.
5: Sakali netes geun teh genep tetes sakali eueuh teh.
4: Sabaraha kali sadinten?
5: 3 kali.
4: Mun enjing
5: tengah dinten sareng santan bade bobok.
4: Mohon leres.
5: Jadi
4: sadinten 3 kali
5: bade dinten.
4: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
5: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urat teh teu karejang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
4: Mohon tana meta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
5: 150
4: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
5: Oh.
4: Coba ada selungsung kendara tinggi nama bapaknya
5: untung mamu ya
4: ay nggak mama nggak mamu sali
5: mohon.
4: Dikirangan
5: nyanya.
4: Bapak Ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
5: sami amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
2: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
1: Pekijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, tetes Aini, iya
1: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua. Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang, iya. Barang
1: pakai
2: obat tetes
1: mata
2: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada, sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit, tapi kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
2: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
2: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
2: Empat hari
1: udah merasakan perubahannya.
2: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ya ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
2: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya.
2: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
2: sembuh
1: total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
2: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
2: Amin. Ya.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Manani. Yeah. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Uh-uh. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
2: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
2: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
2: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita, katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
2: Oke.
3: Gitu, sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
2: Nggak masalah.
3: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan oleh propolis.
2: Oke. Gitu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal.
2: Secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
5: Abdi Bapak Dedek Kurnia anu alamatna di Kampung Rengkasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
4: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
5: Pami bapa mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapa panginten diabetes anu naek karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingnya mohon.
4: Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
5: Ya alhamdulillah aila lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
4: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
5: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek, itu saatosna ngaleut Alpha Propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateuacan SF tos saya karaosna, janten seger lah sarira teh kan kitu. Tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge. Ah ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu kaya gitu mung panginten
6: rada
5: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
6: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
5: Alhamdulillah panginten Bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadintan teteh 3 kali kali genep tetes panggitan jantan ada 18 tetes.
6: Bapak uninga Alpa Propolis di Manten Pak?
5: Bapak nyetel radio tadirinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaus ayak panggitan ngangu Alpa Propolis teh.
6: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
5: panggitan ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah bala endah panggilan bilih ngagaduhan panyawat anu saperlos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panggitan mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina Alpa Propolis anu ayana teh di Radio Maya.
6: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes maaini panasahan amin abdi.
9: Iwa Santiwa.
8: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
9: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
8: Bapak teh nganggo tes maaini teh tos sabaraha botol?
9: 6 sabotol. 6 setengah na.
8: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
9: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
8: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
9: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi dan jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
8: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
9: anu ningali kene anu teningali anu kiri
8: tos nganggo tes maa ini kuma apa kakausna
9: sebenarnya tos nganggo tes maa ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black tak jadi nama aja remeng-remeng deui gitu numawi ayana oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui gitu ta.
8: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
9: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maaini kalarsan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
8: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alfa.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Mohon sarang nama ieu mah?
5: Sarang Ibu Yaya.
4: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
5: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
4: Cimas, mohon. Tos ngaleut Alfa Propolis saep sabar botol?
5: Tos saep sabotol.
4: Sabotol. Panyawat anu karaos?
5: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
4: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
5: Mohon.
4: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
5: Entos sehat.
4: Entos sehatnya.
5: Pas
4: lungsur.
5: Kantun rematikna salit.
4: Rematikna salit sareng
5: radang pinggulnya.
4: Radang pinggulna mun. Mohon mun. Eta teh name sabotolnya?
5: Mohon.
4: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
5: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
4: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
5: 3 kali.
4: Sabaraha tetes teh?
5: 6 tetes.
4: Berarti anjing
5: siang sareng wengi.
4: Wengi bae bade bobonya.
5: Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860. Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
7: www.radioprssanijabar.net.
8: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
9: kebakaran rumah di Tasikmalaya dan Garut, dua remaja tewas. Rangkul komunitas otomotif, Banjar deklarasi tolak knalpot brong. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
10: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
10: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Dua peristiwa kebakaran terjadi di Priangan Timur. Dua rumah ludes dilalap si jago merah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan satu unit rumah di Kabupaten Garut. Dua remaja dinyatakan tewas akibat kebakaran. Di Kabupaten Garut, tepatnya di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, rumah permanen milik Ahmad Zaki ludes terbakar Minggu 21 Juni sekira jam 4:30 pagi. Dalam kebakaran itu, Raihan 15 tahun dan Zaini Fatul Amri 19 tahun meninggal dunia. Diduga keduanya terjebak di dalam rumah saat kobaran api dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh bangunan. Sementara Rivaldi, 18 tahun, berhasil menyelamatkan diri kendati mengalami luka bakar. Sekretaris Kecamatan Banjarwangi, Dangdang Kuswandi, membenarkan peristiwa kebakaran itu. Menurutnya, berdasar informasi warga, api pertama kali diduga muncul dari lantai dua rumah sebelum dengan cepat membesar dan melalap hampir seluruh bangunan. Saat kebakaran terjadi, para penghuni rumah diketahui sedang terlelap tidur. Mereka baru

0: listrik yang berawal dari atap rumah.
1: Dugaan awal penyebab kebakaran adanya hubungan arus pendek listrik yang terjadi pada instalasi kabel di bagian atap rumah. Sementara, dua unit rumah di Kampung Nanggerang, Desa Salawu, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, ludes terbakar Minggu malam. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari rumah milik warga bernama Nijar. Saat itu, api pertama kali muncul di bagian atap rumah dan di dalam waktu singkat kobaran api membesar karena sebagian besar bangunan terbuat dari kayu, serta terdapat kerajinan berbahan kayu di lantai bawah rumah yang mempercepat penyebaran api. Tak lama, api merembet ke rumah milik Badrudin yang berada di samping rumah Nijar. Akibat kejadian, rumah Nijar rusak berat, rumah Badrudin rusak sedang. Upaya penyelamatan sekira 500 hektar lahan pertanian di wilayah Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran dari ancaman banjir mulai ada titik terang. Pemerintah bersama sejumlah pihak terkait bergerak cepat melakukan pengerukan timbunan pasir di Muara Legok Jawa yang selama ini menjadi penyebab terhambatnya aliran air sungai menuju laut. Muara yang berfungsi sebagai jalur utama pembuangan air itu sempat tertutup endapan pasir sehingga berpotensi memicu genangan di kawasan pertanian dan permukiman warga. Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan DKPKP Kabupaten Pangandaran Usep Effendi mengatakan pihaknya telah meninjau langsung kondisi di lapangan dan memastikan langkah penanganan segera dilakukan. Usep Sabtu 20 Juni menyatakan Muara Legok Jawa memiliki fungsi yang sangat penting sebagai akses keluarnya aliran air sungai ke laut. Namun ketika tertutup pasir, resiko banjir akan meningkat. Menurutnya, normalisasi muara menjadi langkah penting untuk mengurangi potensi luapan air terutama saat curah hujan tinggi maupun pada masa pancaroba. Dengan terbukanya kembali jalur pembuangan air, diharapkan resiko genangan yang mengancam lahan pertanian dan aktivitas masyarakat dapat ditekan.
2: Kita 400 hektaran lebih, dua desa, Desa Pasumanang dan Desa Laut Jawa. Ketika kondisi muara seperti ini, bahasa dunianya peku, artinya sungai, airnya tidak mengalir ke laut, otomatis itu akan ada banjir, dan itu harus diselesaikan. Yang kedua, kami dari masyarakat nelayan, dari sisi melaut dan sebagainya, terkait dengan produktivitas nelayan yang ada di wilayah rukun nelayan Legok Jawa. Dua hal tadi yang mengakibatkan, yang mengusulkan, yang juga bagaimana situasi terkendali dan selesaikan. Salah satunya dengan cara pengerukan pasir yang ada di sekitaran muara Legok Jawa ini.
1: Ketua DPRD Pangandaran Asep Nurdin yang juga turun ke lokasi menyatakan persoalan di wilayah Legok Jawa adalah tersumbatnya saluran sungai yang bisa mengakibatkan banjir di tiga desa dan dikeluhkan nelayan serta petani. Menurutnya, ancaman terbesar ketika air laut masuk ke aliran sungai saat muara tertutup pasir. Kondisi itu menyebabkan air sulit kembali ke laut sehingga berpotensi menggenangi lahan pertanian warga. Asep menyebut langkah jangka pendek dapat dilakukan melalui pengerukan pasir secara swadaya. Namun untuk solusi permanen, dirinya mendorong pemerintah daerah agar segera membangun infrastruktur pengendali gelombang di kawasan muara.
3: Persoalan ini memang persoalan tahunan. Karena memang secara alami, laut kita ini ada saatnya memberi pasir, ada saatnya juga menghilangkan pasir. Ya, solusi yang permanen adalah dibangun breakwater, ya, dibangun mulut muara. Nah, sehingga muaranya tidak pindah-pindah, lalu juga mulut breakwater itu juga bisa mengantisipasi pasir masuk ke mulut muara.
1: Sebelumnya, warga setempat, petani dan nelayan mengeluhkan kondisi muara yang kerap tertutup pasir setiap tahun. Selain berpotensi menyebabkan banjir, situasi juga dikhawatirkan memicu masuknya air laut ke area persawahan yang dapat mengganggu produktivitas pertanian.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Komitmen menciptakan lalu lintas yang aman, nyaman, dan bebas kebisingan terus digaungkan Polres Banjar melalui kegiatan Kopdar bareng Komunitas Otomotif Banjar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Polres Banjar menggandeng pemerintah daerah, Forkopimda, serta komunitas otomotif untuk menyuarakan gerakan bersama menolak penggunaan knalpot brong di wilayah Kota Banjar. Kegiatan yang berlangsung di alun-alun Kota Banjar Sabtu 20 Juni itu menjadi wadah silaturahmi sekaligus edukasi kepada masyarakat dan para pecinta otomotif mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas serta kepatuhan terhadap aturan kendaraan sesuai spesifikasi teknis. Rangkaian kegiatan diawali apel komunitas otomotif yang dilanjutkan pembacaan deklarasi anti knalpot brong sebagai bentuk komitmen bersama menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Selain deklarasi, kegiatan juga diisi dengan dialog interaktif antara jajaran Forkopimda dan komunitas otomotif. Kapolres Banjar AKBP Di Dewantoro menyampaikan penolakan terhadap penggunaan knalpot brong bukan semata-mata penegakan hukum, melainkan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis kerap menimbulkan keresahan warga, mengganggu ketertiban umum, serta berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
3: Deklarasi anti knalpot brong atau zero knalpot brong di Kota Banjar oleh komunitas otomotif roda 2 dan maupun roda 4. Jadi mereka adalah menjadi role model atau contoh bagi masyarakat di Kota Banjar dalam menciptakan kenyamanan terutama menolak menggunakan knalpot brong. Untuk modifikasi pasti kita akan memfasilitasi dan akan memberikan solusi kepada rekan-rekan klub otomotif ya. Batasan mana yang bisa digunakan untuk mereka dalam memodifikasi kendaraan terutama yang nyaman digunakan di jalan raya karena ini menyangkut masalah keselamatan mereka sendiri sehingga kami akan memberikan arahan supaya modifikasi mengutamakan keselamatan dan kenyamanan bagi mereka sendiri.
2: Melalui Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Banjar terus mengedepankan pendekatan edukatif dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dukungan komunitas otomotif dalam deklarasi itu menjadi energi positif untuk bersama-sama membangun kesadaran, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf, dengan Bapak siapa?
11: Saya dengan Bapak Junaidin.
10: Bapak Junaidin?
11: Iya.
10: Alamatnya?
11: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
10: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
11: Yang kedua
10: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
11: Untuk ibu saya.
10: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
11: Ibu Darsi.
10: Ibu Darsi. Umurnya?
11: Umurnya 64.
10: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
11: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
10: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
11: Matanya perih, gatal dan berair.
10: Oh, berair, merah.
11: Merah ya.
10: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
11: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
10: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
11: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
10: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
11: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
10: Oh alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
11: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
10: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
11: Amin. Amin.
10: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
5: Lami tos 11 tahun.
4: Saca-cana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
4: Teu robihna
5: nya. Teu perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
4: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji
5: kedua,
4: alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ya, Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna saranti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi Ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Ayeuna ge embun bade ngagaleh deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos Ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: T-S-A
7: bukan
6: T-S-P-A.

0: A.
1: Bukan.
0: Tessa.
1: Bukan.
0: Ya terus apa dong?
1: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
0: Obatin pakai apa?
1: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
0: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
1: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
0: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
1: Coba baca ini.
0: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
1: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak Sahai teh, Pak.
4: Bapak Oming.
3: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
4: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
3: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
4: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
3: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan nono ya, Pak?
4: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
3: Oh gitu.
4: Ya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
3: Ya,
4: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
3: Biasana pamitos jadi kumaha karasna, Pak?
4: Abdi mah pingsan lah, Pak.
3: Lu
4: sering gugur.
3: Mohon.
4: Kadieu koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada kita, dada teh asap mah nyeri, cuma sok finish ngewod kita itu, dada di punggung kita itu pastinya. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
3: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
4: Hampir 5 tahun lah.
3: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
4: Ka dokter. Sekarang ke herbal.
3: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
4: Alpha Propolis Drop.
3: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alpha Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis Drop?
4: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun, jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi kumaha. Karena harus pabli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
3: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
4: Ayeuna mah masih kena tapi teu yeuh teuing mah bisa ngopel, bisa kamah juga alhamdulillah.

0: gitu.
1: Oh,
0: ayo nama saat ustaz konsumsi alpapropolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadahnya lancar.
1: Lancar, ya. Alhamdulillah lancar. Ubah kerima lah mulang sari teriut pak. Udang mulang sari udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah, yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alpapropolis itu tersep seberapa botol?
1: Tilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Yang ayah nanti tilu, yang ayah aja.
0: Ayah nanti badai ngagalus berapa botol nih, Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayah nanti badai ngagalus tilu botol dinya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas hasiat, nak.
1: Kahiji. Oh, di botol. Kahiji sep, kahiji ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Ya, imangot nih, ya. Ini langsung awal Pak Ima.
0: Mohonnya. Jadi iya, botol pertama saya perubahan Pak Omingnya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kalau gitu lah Pak Omingnya cocok wal alpapropolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Oh, amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma.
4: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf dengan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura itu?
3: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes ini apa ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
3: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
3: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
2: Gitu.
3: Iya.
2: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Ada perubahannya Pak?
3: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
3: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
2: Berair sekarang.
3: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
3: iya,
2: kedua.
3: Iya,
2: ya.
3: Iya.
2: Oh, ya, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
3: iya,
2: Pak ya.
3: Iya.
2: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
3: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh,
3: 68.
2: 68
3: iya,
2: usianya ya
3: iya.
2: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
3: iya,
2: ya.
3: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada Pak ini,
3: enggak,
2: Pak.
3: Enggak. Asli.
2: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
3: amin,
2: matanya
3: amin.
2: Sehat total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Dei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

Wilujeng Tepang dina acara Dongeng Saka Saka Pangi Saka Inget Saka Cumplang Saka Camplung. Acara ieu etang-etang hiburan pangbeberah manah. Wilujeng ngadangukeun.

0: Paramitra sadaya, kaayaan di rumah sakit harita keur loba pasien anu geringa dadak. Aya anu nyeri beuteung, nyeri sirah, malaria jeung sajabana. Malah aya oge anu kasurupan sagala. Dokter jeung suster harita teh kacida sibukna ngurus pasien anu sakitu lobana. Nepikeun kamindeng patukeur antara pasien jeung anu besuk. Caturkeun harita aki ganteng keur dirawat di ruang VIP. Tepira ari panyakitna mah ukur kabuhulan. Ngan sigana manehna saumur-umur can kungsi ngambeu rumah sakit. Da biasana mah mun gering teh cukup dibawa ka dukun, malah sakali mangsa mah pernah ditambaan ku nini paraji, basah harita teh keur katarajang jeung jerihun. Harita geus aya saminggu manehna nempatan ruang VIP di eta rumah sakit. Najan cek dokter geus waras oge, keukeuh manehna mugen embung balik. Ari nu jadi sabab pangna manehna embung balik teh, pedah saking ku betah, dumeh saban poe dipariksa ku suster anu geulis. Mun kabeneran aya suster anu asup ka ruangan, manehna sok ujug-ujug humarurung siga anu panas tiris. Maksudna mah sangkan dipariksa ku suster. Siga harita kirawanci jam 8 isuk, geus waktuna suster mariksa pasien. Aki ganteng harita teh keur gogoleran dina ranjang pasien, bari SMS-an teuing jeung saha, da katempona teh surat seuri bae. Keur kitu kadenge aya anu ngetrokan panto. Ku taksiran manehna, nu keketrokana panto teh pasti suster. Atuh aki ganteng anu keur SMS-an teh, buru-buru munikeun HP kana handapeun bantal. Tuluy disimbut bunyi. Malah sirahna oge ditutupan simbut, bari kadenge marurung siga anu panas tiris. Teu jauh tina panyangka aki ganteng, yen anu keketrok teh suster. Nyawe, harita teh saurang suster jaga asup ka ruangan. Ari suster anu mariksa manehna teh unggal poe tara anger, sok gonta-ganti bae. Lolobana mah nu mariksa teh suster ngarora keneh, rupana gareulis, pangawakana jarangkung lenjang. Atuh aki ganteng dina dipariksana oge, kacida pisan betahna. Numatak manehna geus waras oge, keukeuh embung balik. Sup harita teh saurang suster asup, atuh aki ganteng teh geus siap-siap. Manehna rek nuduhkeun bagian awak anu karasa nyeri. Daku suster teh sok tuluy dirampaan. Ari suster nu kagiliran mariksa aki ganteng harita teh tayalian suster senior anu geus meunang umur. Kadenge harita suster teh nyebutkeun punten bari ditungtungan ku bersin.
1: Punten. Wasi.
0: Para mitra sadaya. Ngadenge sora suster nyebut punten teh aki ganteng ngahuleng. Sabab sora suster anu ayeuna mah kadengena teh sora awewe geus kolot. Atuh aki ganteng harita teh ngahuleng bari ngomong jero hate.
1: Aeh, gening sora suster teh beda tinu enggeus. Biasana mah sorana teh sok halimpu siga sora ABG.
0: Tuluy harita aki ganteng teh nanya ka eta suster bari anger dikurubun ku simbut.
1: Punten ieu teh

0: ruas paramitra. Tului manehna mulungkut, bari kadenge nyarita kieu.
1: Duh, punten suster, abdi mah tos teu kedah diparios deui, da tos jag-jag waringkas. Saur dokter oge, abdi mah tos tiasa uih.
0: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, suster senior teh ngomong semunyentak.
1: Teu lumrah teuing ah. Pan tadi si Ujang teh kadenge kuma mahu maruruh. Siga anu panas tiris. Ayo, sok buka kadinya si imutna. Rek dipariksa sakujur awak sina imut.
0: Aki ganteng jadi sasah para mitra. Komo suster nyebutkeun majar rek dipariksa sakujur awak nama. Maneh nate murengkan. Simut nu dipake ngurubungan awak nate kalah dibulenkeun pageuh pisan. Nempo kitu para mitra suster senior teh jadi nafsu. Ceng manehna teh kana botol infusan. Sirinting harita teh nyampeurkeun aki ganteng anu keur ngarengkol ngabuntel maneh ku simbut. Teu tatapa sini deui. Habok, habok. Harita teh bujur aki ganteng dibabukan para mitra ku botol infusan.
1: Ayo, hudang sia, hudang.
0: Aki ganteng kalah beki morongkol para mitra. Beki magehan simbutnya dibuntelkeun kana awak. Atuh suster senior teh beki nafsu.
1: Aeh, kalah beki morongkol sia. Ngaheureuyan aing sia teh.
0: Suster senior teh harita para mitra manehna teh eleh geleng. Sanggeus ngababukan bujur aki ganteng ku botol infusan teu mempan. Cag manehna teh nyokot jarum suntik. Kalayan teu tatapa sini deui para mitra. Cos! Eta jarum suntik teh ditojoskeun kana bujur aki ganteng anu harita nongengan suster senior. Atuh kuak harita para mitra aki ganteng teh ngagoak bakat ku nyeri.
1: Waduh! Ampun! Ulah disuntik, ulah disuntik.
0: Suster senior teh teu malire para mitra ka aki ganteng anu harita keur kokowowongan. Tuluy ceng harita teh kana pispot anu dijieun tina bahan plastik. Trok harita teh ditakolkeun kana sirah aki ganteng. Bari harita teh ngomong nitah muka simbut.
1: Hayo, buka sia simbutna. Hayangnya ho emak mah. Siga kumaha dodongesna. Ayo, buka, buka.
0: Para mitra sadaya. Kaayaan di ruangan harita teh jadi ribut ku jalma dua. Atuh anu aya di luar ruangan ngarasa curiga yen di jero ruangan pasien teh keur aya insiden. Kabeneran harita teh aya saurang dokter ngaliwat ka hareupeun panto eta ruangan. Ngadenge aya anu ribut, kontan dokter teh harita asup ka eta ruangan. Breh katempo ku dokter harita teh suster keur nakolan sirah pasien ku pispot. Atuh para mitra, kebak dokter teh reuwas. Tuluy nyampeurkeun suster bari kadenge nyarita. Suster, nanaonan ieu teh? Kunaon pasien diroga hala kitu? Mireungeuh aya dokter didinya, suster senior teh Malik, manehna dodongkoan tuluy meresan pakakas paranti mariksa anu patulayah. Malah didinya teh aya jarum suntik anu bengkok sagala. Kadenge deui harita teh dokter nyarita. Aya naon ieu teh, Sus? Ari suster ngadenge dokter nanya kitu teh, tuluy manehna ngajawab.
1: Tuh mantu da pa dokter, pasien siga kitu mah. Kudu diwarah. Cunihin pisan jelema teh. Abdi teh rek marios. Nada eta mah ujug-ujug nyawel gado. Teras ngajembel imbit. Ih, emang na abdi teh awewe gampangan.
0: Para mitra sadaya. Ngadenge suster ngomong kitu. Kebeg teh aki ganteng ngaranyug para mitra. Kebeg teh aki ganteng ngarenyag. Sabab manehna teu rumasa milampah anu bieu disebutkeun ku eta suster. Atuh korejat manehna hudang, breh katempo suster senior teh keur melong ka manehna, bari nyerengeh seuri. Tuluy suster teh ngiceupan ka aki ganteng. Ari aki ganteng para mitra diajak seuri ku suster teh, beungeutna katempo

0: sepa. Tuluy netep ka dokter anu harita nangtung sisiran jang pasien. Pok aki ganteng nyarita ditujukeun ka eta dokter.
1: Aduh, unten pa dokter. Anu tadi dicarioskeun ku ibu suster teh bohong. Abdi mah teu maos kitu. Eta mah ibu susterna bae anu GR.
0: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, dokter teh mesem tuluy kadenge nyarita. Oh, percanten lah perkawis eta mah. Mung si ibu ieu teh saleresna mah sanes suster, tapi ieu teh nini paraji. Tah anjeunna di dieu teh, tos lami sok buntabantu dina proses persalinan. Barang ngadenge yen eta awewe kolot teh nini paraji, aki ganteng teh ngabiri gidig. Tuluy dokter teh nyarita deui.
1: Tos ayeuna mah da aki ganteng teh tos sehat, saeuna mah mending mulih bae.
0: Ngadenge dokter nyarita kitu, aki ganteng teh gancang nembalan.
1: Alim ah pa dokter, abdi mah betah keneh di dieu. Nya saupamina ngarepotkeun pihak rumah sakit mah, kumaha upami abdi nyandak ranjang sareng kasur ti lembur? Sakan tenan sareng parabot dapur.
0: Dokter katempo ngahuleng teu lilapok nyarita deui. Nya teu langkung aki ganteng bae eta mah. Ngan meureun unggal dinten, aki ganteng ku abdi rek disuntik baal. Koloyong harita dokter teh init ninggalkeun aki ganteng. Sedang nini paraji, anu majar suster senior teh harita teh siga nu embung ninggalkeun aki ganteng. Atuh nempo nini paraji ngajengjen bae nangtung teh, aki ganteng molotot. Bari kadenge harita teh nyentak.
1: Heh, nah cicing bae di dia, ini tinggal itu. Kus, hayo, ingkah, siah, hayo.
0: Cek aki ganteng harita teh para mitra, bari tuluy nyokot botol infus anu tadi dipake ngagebugan bujur manehna. Keluar harita botol infusan teh dipangpengkeun ka nini paraji. Anu harita keur nangtung bari nyerengeh ngajak seuri ka manehna.
1: Hiuk, tuk.
0: Botol teh nengel pisan para mitra kana tarang nini paraji. Atuh nini paraji teh ngagoa.
1: Waduh.
0: Cek nini paraji teh para mitra, bari harita teh nyekelan tarangna.
2: Para mitra sadaya, satuluyna nini paraji teh init ninggalkeun aki ganteng anu harita keur ceuleumeut. Bari kadenge harita nini paraji teh susumbar.
1: Awas ya, engke peuting mun keur sare ku aing rek dipindahkeun ka kamar jenazah.
2: Para mitra sadaya, beja ngeunaan aki ganteng dirawat di rumah sakit, harita nyebar ka mana-mana. Maklum aki ganteng teh kaasup selebritis anu geus kakoncara. Atuh beja teh harita kadenge ku wakuwu sabatur-batur anu harita keur ngariung badami ngarencanakeun pikeun besuk ka rumah sakit. Kadenge pok wakuwu ngamimitian nyarita. Lain ari beja ngeunaan aki ganteng dirawat teh bener henteu? Da sakanya ho dewek mah tong boroku hayang dirawat di rumah sakit sagala. Pan ku mantri tukang nyuntik oge, manehna mah sieuneun pisan. Kadenge harita anu ngajawab teh aki rayu.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sareng saha namina teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sareng radang paru-paru.
4: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan peuris sareng kukurukan upami ini mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
5: Karosna dina dada rocop.
4: Di dada terada rocop nya.
5: Mohon.
4: Tos sabaraha lami Ibu teh gaduh panyawat teh?
5: Opat sasihan
4: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Lalandung mah tos ka mana-mana wae sawurna sanu sanes gitu di cobian.
4: Mohon, ayo beja cok batur cendin buktaskan ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
5: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karosna gitu.
4: Reaksi na kumaha?
5: Reaksi na.
4: Kumaha tak kena salira tuh bu?
5: Kena salira upamies nyarari sarang singkuruwuk na aya.
4: Mohon.
5: Perih na aya.
4: Ngeras.
5: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyangirangan gitu.
4: Rada ngirangan.
5: Mohon.
4: Janten pas pertama ngeliat alfa propolis teh aya reaksi seperti sanadam beli sebatkannya.
5: Mohon.
4: Nah ayo na kumaha tanu karosku ibu ayo na ta.
5: Alhamdulillah ayo na teh.
4: Majengnya
5: majeng lho pak.
4: Majeng kesehat ya.
5: Kesehat na.
4: Alhamdulillah. Iya ibu ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sarang radang paru-parunya.
5: Mohon.
4: Tak sarang-sarang ngeliat landong alfa propolis. Alhamdulillah majeng kesehat. Ayo saran tuh bu.
5: Mohon kanggo kanu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
4: Cobian
5: we ku ngaleut alfa polporis.
4: Mohon. Hatur nuhun ibu mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: Meni rajin kokos rekan wayeh.
9: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Bade kemana, cek?
8: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
8: Tetes mata naon? Iya teh ce.
9: Tetes mata, tes mah aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata seperti katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, ce.
8: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
9: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
8: Oh gitu, aman ya teh ce?
9: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
12: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
13: keluarga Anda. Dah sakanya hau dewek mah. Tong boroku hayang dirawat di rumah sakit sagala. Panku mantri tukang nyuntik oge. Manehna mah sieuneun pisan. Kadenge harita anu ngajawab teh Aki Rayut. Nyak ngitu neweknya asal teu yakin. Lamun Aki ganteng naik dibawa ke rumah sakit teh. Jeung nadeui da si eta mah jarang gering. Sakalina boga kanyari paling oge kali gata atawa sisi dueun. Siga teh heula basa loba teh ngadahar beuleum iwung. Cingcek maneh kumaha ireng? Nu disebut ireng ku Aki Rayud harita teh keur heuay. Tayalian manehna teh anu neulah Arjuna ireng teh. Pangna dilandih Arjuna ireng teh pedah kasepna teh sabaraha tapi hideungna mani nemen. Pok harita si ireng teh ngajawab. Ari ceuk dewek mah. Mungkin oge aki ganteng dibawa ka rumah sakit teh. Da ayeuna mah manehna geus manjing ka kolot. Loba anu karasa Tikaup kahujanan saeutik oge, sok tuluy bayi ogo karubiahna. Hayang dipencetan, hayang itu, hayang iya. Ngan sigana basa hujan gede kamari mah, manehna teh kapuak guludug. Da cenah sirahna oge napikeun kabutak sabeulah. Cek si Arjuna ireng teu eulem-eulem, lamun ngomong teh sok asal bitu. Ngadenge majar aki ganteng kapuak guludug. Wakuwu jeung Aki Rayud siga anu reuwas. Tuluy kadenge harita teh wakuwu nyarita. Wah, gawat atuh kapuak guludug mah euy. Teu bisa dianggap enteng tah. Datong boro kapuak guludug, cacakan dewek oge kungsi kapuak bujur munding nepikeun kapingsan atuh. Geus ayeuna mah tong loba miceun waktu. Hayu urang ka rumah sakit. Karunya bisi anu gering teh keur mamayu eueuh nu ngogo. Sanggeus wakuwu ngomong kitu mah, atuh bering harita tilu jalma teh arindit muru ka rumah sakit. Teka catur di jalana, tilu jalma teh geus anjog kanu dituju. Wakuwu salaku kekentongna, leumpang dangah, mapayan koridor rumah sakit, dituturkeun ku Aki Rayud jeung Ki Arjuna ireng. Maklum urang kampung para mitra, maranehna saumur-umur karek harita nincak rumah sakit. Atuh tilu jalma teh harita tulag tolog tepuguh laku. Kadenge harita wakuwu nyarita ditujukeun kanu duaan. Keheula, urang teh panrek besuk lain. Jadi kudu daftar heula. Ngan kudu kasaha daftar nanya. Cek wakuwu siga nu bingung. Tuluy kadenge harita Aki Rayud mere saran. Nying wakuwu, urang nyobaan ka ruangan anu itu tuh. Aki Rayud harita teh nunjuk ka ruang poli gigi. Atuh bring tiluanana muru eta ruangan. Anu kabeneran sepi keur eueuh pasien ukur aya saurang suster anu keur jaga. Nempo aya tilu jalma datang teh, suster buru-buru nanya. Bade daftar, Pak? Ditanya kitu teh gancang harita wakuwu anu ngajawab. Muhun. Tuluy suster teh nyokot buku, gutrut nulis ngaran-ngaran tilu jalma. Teu sabaraha lila kurunyung dokter gigi datang. Bus manehna asup ka rohangan, satuluyna kadenge suster manggil ngaran wakuwu. Mana anu namina wakuwu? Mangga diantos di ruang pamariosan. Atuh teu kaleke wakuwu gancang asup ka ruang pamariksaan. Leumpangna teh popoyong kodan. Sanggeus aya di ruang pamariksaan, kadenge dokter gigi teh nyarita. Bade dicabut, Pak. Ditanya kitu wakuwu teh ngahuleng. Manehna teu ngarti kana pananya dokter. Sabab datang ka rumah sakit oge, niatna teh rek besuk. Atuh wakuwu harita teh jadi malik nanya ka dokter. Dicabut naon apa dokter? Ngadenge wakuwu ngajawab kitu, dokter teh asa diheureuyan. Tuluy kadenge nyarita. Jeh, ari si bapa kumaha ieu teh? Cobi buka bahamna. Dititah kitu ku dokter teh para mitra, najan ragu-ragu, akhirna wakuwu teh calangap. Bari hatena mah ngocomang. Wah, tetela, prosedurna rumit pisan. Pira oge rek besuk, make kudu dipariksa sungut sagala. Sanggeus wakuwu calangap, dokter teh tuluy nempuan sakurilingna gugusi wakuwu. Dokter teh harita ngahuleng tuluy nanya. Ke, ari si bapa sadidinten sok nuang naon? Ieu waos teh kaserang panyawat keuseun. Kumaha upami urang cabut bae sadaya? Ngadenge dokter nyarita, majar manehna rek dicabut huntu, wakuwu teh reuwas para mitra. Tuluy harita teh manehna ngagurinjal, bari kadenge ngomong tarik. Pak dokter, abdi sabatur-batur dongkap ka rumah sakit teh, saukur bade besuk. Nah, abet make kedah dicabut huntu sagala. Tuh, abdi mah hoyos diburuhan oge mahal daek. Kalayan teu permisi heula, koloyong wakuwu teh indit ninggalkeun dokter. Bari harita teh ngajak dua urang baturna pikeun kaluar ti eta rohangan. Atuh bring tilu jalma teh harita arindit, laleumpang mapai-mapai koridor, bari tatanya ka unggal jalma, di mana kamar pasien tempat Aki Ganteng dirawat. Tapi saurang oge eueuh anu nyahoeun. Kabeh anu ditanya ngajawabna teh teangan bae olangan kitu cenah. Para mitra sadaya, keur jongjon laleumpang harita tilu jalma teh pasaranog jeung suster senior anu kungsi ngarogahala Aki Ganteng. Tuluy kadenge harita teh wakuwu miheulaanana. Unten ibu, bade tumaros, manawi ibu terang di mana pasien anu namina Aki Ganteng dirawat? Nya maksad teh ruangan anu mana? Nu ditanya teh harita teh gancang-gancang nembal kalah nempoan katilu jalma dipelong saurang-saurang. Barang melong kaki Arjuna ireng, serengeh suster senior teh ngajak siri bari ngocomang jero hate.
1: Wah, si Aa anu ieu mah katempona teh ngora keneh. Sigana lamun diajak kencan teh bakal agresif.
13: Sanggeus rada lila kadenge suster senior teh ngajawab.
1: Oh, naroskeun kamar aki ganteng anu gering kabuhulan teh sanes. Hayu atuh tuturkeun abdi.
13: Bring harita tilu jalma teh nuturkeun suster senior. Nu dituju nyaeta kamar tempat aki ganteng dirawat. Saja jalan suster senior teh, liuk deui kaki Arjuna ireng. Bari harita teh dibarengan ku surungah serenge. Ari ki Arjuna ireng siga nu saruana para mitra. Nempo suster senior ngajak bae seuri teh, manehna katempong hiceupan, bari sakapeung wiwirna teh munyang monyong. Telila maranehna geus anyog kanu dituju. Tuluy harita suster senior teh nuduhkeun kamar tempat aki ganteng dirawat.
1: Tah, ieu kamarna jig bisi rek arasup mah. Engke dewek ge nyampeur ka dieu, rek nyokot heula seupaheun.
13: Atuh geus dititah asup mah tilu jalma teh teu talangke, tuluy maranehna teh arasup ka ruangan aki ganteng. Kasampak harita aki ganteng teh keur SMS-an bari ngagahyem koaci. Nempo aya tilu jalma arasup karohangan, aki ganteng teh kacida kagetna. Tuluy bus HP-na teh diabuskeun kana handapeun bantal. Goledag ngagoler nangkarak bengkang bari kadenge humarurung.
7: Aduh. Aduh tiris aduh. Boa-boa aing teh kaserang penyakit abjad. Pedah loba teuing SMS-an.
13: Ngadengi aki ganteng humarurung, wakuwu gancang muru sisi ranjang nu dipake ngagoler ku aki ganteng. Bari pok harita teh nanya.
1: Kunaon maneh teh ki ganteng? Tong marurung bae atuh, ngagareuwahkeun bae batur.
13: Ceg harita teh wakuwu kana pigelang leungeun aki ganteng, bari gap harita teh tarang aki ganteng dicabak. Wakuwu ngahuleng sakeudeung siga aya nu dipikiran. Tuluy kadenge nyarita. Kering naon atuh si laing teh ki ganteng? Pan awak mah, teu panas teu sing. Satuluyna aki rayud jeung Ki Arjuna ireng, harita teh pipilueun ngarampaan awak aki ganteng, pikeun mastikeun yen aki ganteng teh keur gering. Ujug-ujug cos harita aki rayud nojoskeun curug kana bujal aki ganteng. Tuluy harita curugna teh diutek-utek. Atuh kurubug aki ganteng teh ngagurubug.
1: Hehehe, aduh, getek atuh, aduh, nanaonan ari aki rayud.
13: Aki rayud harita ngajawab,
7: newek mah hayangnya ho, mihi munyal aki ganteng, ngering hingga munyal newek. Nah, munyal newek mah, mun ngering teh, cok ujub-ujub manjangan.
13: Tetinggalin harita teh, Ki Arjuna ireng oge pipiluen rumpu rampa, kana bagian awak aki ganteng. Ujug-ujug harita Ki Arjuna ireng teh ceg kana eusi kolor aki ganteng. Atuh para mitra aki ganteng teh ngagurinyal.
1: Eh, nanaonan maneh teh? Suster ge eueuh nu wanian cubuk cabak.
13: Cek aki ganteng bari murengkeud. Ari Ki Arjuna ireng sanggeus nyabak eusi calana aki ganteng teh, tuluy ceg kana eusi calana manehna siga anu ngabanding-banding. Para mitra sadaya, aki ganteng harita kaayaanana memang geus sehat, eueuh tanda-tanda gering atawa aya panyakit nu karasa. Atuh wakuwu sabatur-batur hatena teh ngarasa bungangan. Kadenge wakuwu pok nyarita. Tah, ayeuna mah pan aki ganteng teh geus cageur. Naha atuh mung buru-buru balik? Ditanya kitu aki ganteng teh nyerengeh siri, bari tuluy ngomong semunga harewos.
7: Sabenerna mah dewek teh tegering ieu. Diheula ge ukur kabuhulan wungkul. Tah, pangna dewek betah di dieu teh. Pedah unggal poe dipariksa ku suster gareulis.
13: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, wakuwu teh ungut-ungutan.
2: Telira ti harita, kadenge di luar ayan ku ketrokana panto, bari tului aya saurang suster asup, bari mawa termometer. Nempo aya suster asup teh, buru-buru aki ganteng ngagoledag kana kasur, bari kadenge harita teh maneh nak marurung.
7: Aduh,
2: Tului suster teh nyamperkeun aki ganteng, bari terus nanya.
1: Kumaha aki ganteng, naon deui anu karaos teh?
2: Ditanya kitu ku suster, saperti biasa dijadikeun kasempetan pikeun aki ganteng. Tului manehna kadenge ngajawab kieu.
7: Ieu suster, dada asa eungap.
2: Suster teh teu asa-asa, tului ngusapan dada aki ganteng. Atuh para mitra, aki ganteng teh mani peureumbeun ta. Tului matana teh meletet ka wakuwu. Anu katempo harita wakuwu teh mani hookeun, pedah aki ganteng diusapan dadana ku suster geulis. Beres ti usapan dada, tului aki ganteng nuduhkeun beuteungna bari anger humarurung.
7: Aduh, sareng ieu suster, padaharaan asa nyeri.
2: Kadenge kitu, tului suster teh usapan beuteung aki ganteng. Wakuwu jeung dua baturna maniku mejot kabitaeun. Beres ngusapan beuteung, terus suster teh ngukur suhu awak aki ganteng. Telila pok nyarita.
1: Ari suhu mah tos normal aki ganteng teh, cirina tos sehat. Tapi pami aya keneh anu karaos mah, mangabae bilih bade teras nginep deui mah.
2: Geus kitu mah para mitra, suster teh tuluy amitan. Sajungna suster ninggalkeun ruangan. Kadenge wakuwu jeung dua baturna harita teh galecok.
7: Oh, paingan aki ganteng betah di rumah sakit.
2: Si horeng unggal poe sok diusapan ku suster anu garulis. Cek wakuwu bari unggut-unggutan. Tului kadenge aki rayud mairan.
7: Nya oi, netela dirawat di rumah sakit mah pingga bertahun. Keah deweknya mun gering rek ngajakan dirawat.
6: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh lina nya tehnya.
14: Mohon.
4: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
14: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
14: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
14: Lambung.
4: Teras?
14: Radang usus.
4: Mohon.
14: Batu ginjal.
4: Tos sabaraha lami teteh?
14: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya?
14: Mohon.
4: Tos lalandong ka mana wae teteh?
14: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teu acan aya pirobihan.
4: Teu acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
14: Alfa propolis.
4: Mohon. Sep-sep botol teteh?
14: Atau sep dua botol.
4: Sareng ayeuna pangintenya?
14: Mohon. Mohon.
4: Takumaha teteh sareng senang ngalah tandong alfa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
14: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
14: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
14: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng senang ngalah tandong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
14: Ya, alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
14: Wirobihan gitu.
4: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
14: Amin.
4: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
14: Waalaikumsalam.
6: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi
15: 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
16: Assalamualaikum Bapak.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Maaf, dengan Bapak siapa?
17: Saya dengan Bapak Junaidin.
16: Bapak Junaidin?
17: Iya.
16: Alamatnya?
17: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
16: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
17: Yang kedua
16: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
17: Untuk ibu saya.
16: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
17: Ibu Darsi.
16: Ibu Darsi. Umurnya?
17: Umurnya 64.
16: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
17: Tinggalnya di sebelah.
16: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
17: Matanya perih, gatal dan berair.
16: Oh, berair, merah.
17: Merah ya.
16: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
17: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
16: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
17: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
16: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
17: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
16: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
17: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
16: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
17: Amin. Amin.
16: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
19: Radio Peace Ciamis.
20: Radio Peace Ciamis.
19: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
20: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ari Arjuna Ireng, Butita tadi teca carita, harita manehna teh keur anteng nyo pispot. Eta pispot teh para mitra ditempoan ku manehna teh dibulak dibalik, siga anu hayang nyaho nu kitu teh naon ngaranna. Satuluyna manehna nempo botol infus anu masih keneh weuteuh can dipake. Manehna ngomong jero hate. Wah, kabeneran yeuh dewek keur haus? Ti isuk can manggih cai? Iyo murunnya anu disebut air mineral teh. Areknya, aing mah. Da asa popoe nginum teh. Sok cai gentong wae di lemur mah. Cingrek biasaan ah. Cang harita Ki Arjuna Ireng teh nyokot eta botol, tuluy tungtung botol teh digegel. Sanggeus tungtung botol copong, gelek-gelek bae manehna teh nginum. Aya meureun kana opat leguk mah, manehna nginum eta cai, tuluy botol infusan teh dibikeun ka wakuwu bari pok nyarita. Ya wakuwu nginum heula ameh seger. Waku harita botol teh langsung ditampanan, da maneh nage sarua ngarasa haus. Tuluy botol teh ditempoan, telila pok nanya. Cai naon ieu teh Ireng? Arjuna Ireng gancang ngajawab. Tah waku, anu kieu teh ngaranna air mineral. Tan di kampung urang mah, mun nginum teh sok cai gentong bae. Sok tah, mengpeng aya. Bere anak Irayud. Atuh waku nu sarua keur haus teh, harita gelegek nginum eta cai. Tapi karek oge salaguk, manehna ngahuleng bari tuluy nanya ka Arjuna Ireng. Ireng, cai naon si ieu teh? Geuning karasana semu asin? Ki Arjuna Ireng anu sok nyanyahoanan harita ngajawab. Ngomongna kadenge rada ngagulayem. Air mineral teh ya eta teh wa. Memang rasana beda jeung cai gentong. Arjuna Ireng harita teh ngomong bari matana semu meletet. Sok atuh inum deui wa. Barean akila yud. Siga nu mabok we kumaha para mitra. Wakuwu sanggeus nginum sababaraha leguk, song mikeun eta botol impusan anu geus rada kempes ka Akirayud. Atuh leguk-leguk harita Akirayud teh nginum eta cai nepi ka beak. Sanggeus tilu jalma nginum cai tina botol infusan sacara pilih genti, katempo mata maraneh nate siga anu tarunuh serta harita ngaromong nate jadi ngaco. Ari aki ganteng para mitra nempo polah tilu batur nakitu teh rewas oge. Sabab cai anu diarinum kumaraneh nate lain cai inumen, tapi eta teh obat. Ngandalah dikumaha dages diarinum atu. Para mitra sadaya, ras harita aki ganteng ingat yen sakedeung deui jadwal suster senior mariksa manehna. Atu harita manehna teh ngarasa bingung kumaha carana nyingkahan eta suster. Tapi ujug-ujug serengeh manehna seuri siga anu manggih akal. Ret harita teh aki ganteng kanu tiluan anu keur upleg ngobrol. Telila kadenge aki ganteng ngomong bari nadana teh siga anu kacida bungahna.
1: Asik, sakeudeung deui bakal dipariksa ku suster. Pokona mah sakujur awak bakal dicabakan ku suster.
2: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, nu tiluan teh caruringhak tuluy kadenge wakuwu ngomong.
1: Nu bener ki ganteng, giliran dewek atuh nu dipariksana. Dewek rek pura-pura gering.
2: Kade nyewa kuwu ngomong kitu, Ki Arjuna ireng nempas.
1: Teu bisa kitu euy, dewek heula anu pangorana. Wakuwu mah geus kolot kudu ngelehan.
2: Tuluy harita aki rayud oge sarua milu nyarita.
1: Dewek heula tuh, sing karunya euy, da dewek mah geus lila ngaduda. Jadi itung-itung bernostalgia mengenang belayan lembut tangan seorang wanita. Bari sakalian hayang dipariksa ya. Bujal dewek masuk ujung-ujung manjangan.
2: Ngadenge nu tiluan ribut soal suster. Aki ganteng teh nyerengeh seuri bari tuluy ngomong jero hate.
1: Lah kadalah, kabeneran ya. Salah saurang ku aing erek diparabkeun tah ka suster senior.
2: Tuluy aki ganteng harita teh nyarita ditujukeun ka nu tiluan.
1: Gas tong raribut. Supaya adil mending hompimpah. Saha nu meunang eta nu bakal dipariksa ku suster.
2: Ngadenge saran aki ganteng kitu sarerea nya tujuan. Tuluy nu tiluan teh harita hompimpah.
1: Hompimpah alaihum gambreng.
2: Para mitra sadaya, tetela tina hasil hompimpah teh wakuwu anu meunang. Atuh kacida bungah napikeun wakuwu. Manehna ajrag-ajragan bakat ku ngarasa sugema. Tuluy kadenge nyarita.
1: Dasar milik ai. Aduh, dewek bakal ngasaan dirampaan ku suster gelis. Halik, dewek rek naik kana ranjang.
2: Kalacat harita teh wakuwu naik kana ranjang pasien. Atuh aki ganteng kacida bungahna, kolesed manehna turun bari pok ngomong ditujukeun ka wakuwu.
1: Nyaseg kadinya, da eta mah wakuwu anu hade milik. Sok pake simbutna, bulenkeun kana sirah sing buninya. Tahangke mun suster asup, wakuwu kudu humarurung. Nyakumaha we jalma nu gering.
2: Wakuwu harita teh nurutkeun sakumaha papatah aki ganteng. Manehna disimbut mani buni. Sirahna oge dibulen ku simbut, tuluy ngarengkol. Telila harita teh kadenge deui aki ganteng nyarita.
1: Tah supaya jongjon, dewek jeng batur-batur reka luarnya.
2: Sakedeng deui oge suster bakal datang. Tuluy aki ganteng kaluar ti ruangan dituturkeun ku aki rayud jeng ki Arjuna ireng. Sanggeus aya di luar aki ganteng jeng dua baturna indit ka warung cikopi. Para mitra sadaya, sajungna aki ganteng sabatur-batur ka warung, telila jol datang suster senior tea, nusok padahal eta teh nini paraji. Harita suster senior teh leumpangna semurusuh bari ngajingjing tampolong. Sanggeus aya hareupeun panto ruang pasien nu ditempatan ku wakuwu, suster senior teh keketrok kana panto. Bari teu punten-punten acan, bus manehna asup. Ari wakuwu ngadenge aya nu asup teh, gancang manehna marurung siga keur panas tiris. Ngadenge pasien humarurung, suster senior teh nyamperkeun. Tuluy ngarampaan tonggong pasien. Barang karasa tonggongna aya nu ngarampaan, wakuwu teh peureum beunta, tuluy manehna nyarita.
1: Aduh, suster, nya anak asa seger aritos dirampaan ku suster mah.
2: Suster senior harita teh ngarasa bungah dipuji ku pasien teh. Panyangka manehna mah nukeur dipariksa teh nya eta aki ganteng. Tuluy suster senior teh nyarita, sorana maning ngengkreng mata katorekan.
0: Aduh, nuhun atuh ari kanggo mah. Cobi naon deui nu karaos nyeri teh? Urang rampaan.
2: Wakuwu para mitra kaget lain dikieuna, baranga dengge anu ngomong teh sora awewe geus kolot. Manehna mimiti sama rasa. Komo barang leungeun suster senior mimiti cubuk cabak kana sakujur awakna. Tapi harita wakuwu teh nyoba neger-neger maneh. Tuluy nanya ka suster, hayang ngayakinkeun yen anu mariksa manehna teh suster atawa lain. Ke, ieu nu Marios abdi teh leres suster? Sanes suster gadungan? Ditanya kitu suster senior teh ngajawab, dibarungkungeh keh seuri.
0: Ari si Ujang, piraku emak disebut suster gadungan.
2: Kapa gua kuwu teh ngarenyag, barang eta suster teh nyebut emak. Piraku suster nyebut emak? Wah, boha-boha ya. Gerentes waku. Pikeun miceun kapanasaran. Mata waku harita teh meletet saeutik, hayang nyaho dedegan suster anu keur mariksa manehna. Mimiti anu katempo, eta suster teh rok warna bodas lebah beuteungna. Tuluy kaluhur saeutik kana lebah dadana. Kebeg, waku teh ngarenyag, barang nempo sabrehan, eta suster teh keur nyekel tampolong. Tuluy matana teh meletet kaluhur, maksudna hayang nempo beungeutna. Ana breh teh katempo ku wakuwu, eta awewe teh sungutna monyong sambutut ku sisig. Kalayan teu sadar para mitra, guak harita wakuwu teh ngagoak. Bari korejat hudang, jerut turun tina ranjang, tuluy manehna murupan toka luar, pecir harita teh lumpat. Para mitra sadaya, suster senior teu cicingeun. Nempo wakuwu anu disangka pasien ku manehna lumpat, gancang suster senior teh ngudag, bari dina leungeuna rembeuy ku babawaan. Kaya ning pispot, botol infusan, malah tampolong oge teu katinggaleun. Wakuwu harita lumpat mapai koridor, dituturkeun ku suster senior anu harita ngudag manehna. Kadenge harita teh suster senior ceceuleuweungan.
0: Wey, reka mana? Keheula rek dipariksa.
2: Sigana saking ku keuheul eta suster teh para mitra, pleuweur harita suster senior teh mangpengkeun pispot kalebah wakuwu. Ngan edas para mitra, harita teh salah sasaran. Ujug-ujug trok, harita pispot teh keuna neungeul pisan kana sirah dokter anu keur leumpang. Atuh kuak harita dokter teh ngagoak. Suster senior harita teh lumpatna beuki tarik. Geus meh bisa nyusul wakuwu anu lumpatna boyot.
0: Kurang ajar tah pasien teh. Ngaheureuyan aing, rasakeun sia yeuh.
2: Pleuweur harita suster senior teh mangpengkeun botol infusan ngarah kana sirah wakuwu. Tapi plos harita teh ngeplos. Siut. Plus, eta botol infus teh para mitra asup kana buleng tukang bajigur. Atuh buriak harita jalma nu keur jarajan bajigur teh bubar katawuran. Para mitra sadaya, suster senior beuki nafsu.
0: Weh, eureun sia kurang ajar. Eureun, awas rasakeun yeuh senjata pamungkas.
2: Pleuweur harita para mitra, suster senior teh mangpengkeun tampolong sata kertanaga. Atuh para mitra siut, eta tampolong teh siga nu hiber. Sarta satuluyna plus, eta tampolong teh abus ka warung Cikopi. Kadenge harita teh aya sora trung para mitra. Si horeng tampolong teh keuna pisan nenggal kana sirah Aki Rayud anu keur jajan di eta warung. Atuh para mitra, guak Aki Rayud teh ngagoak. Aki ganteng jeung Ki Arjuna ireng kaget lain dikieuna. Barang ngadenge Aki Rayud ngagoak teh. Tuluy harita Aki ganteng teh nempuan barang anu bieungah bentur sirah Aki Rayud. Kepeg manehna ngarenjag. Sabab apal eta tampolong teh boga suster senior alias Nini Paraji nu kungsi ngaroga halamanehna.
0: Wah,
13: Gawat, suster senior keur sakarat. Buru lompat, lompat. Ngadenge kitu para mitra, Aki Rayud jeung Ki Arjuna ireng lompat nuturkeun Aki Ganteng. Sedang Wakuwu numutkeun beja mah cenah manehna teh nyumput bunyi di kamar jenazah. Suster senior mah alias Nini Paraji teuing terus ka mana danu ngarangna oge hoream nyaturkeunana. Sieun bisi disakompet daunkeun jeung Wakuwu sabatur-batur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna janten biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, itu seep kelebihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: balik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Korban meninggal dunia ada 2 orang dan diduga api berasal dari...
3: Udah 3 tahun, jadi awal mula hilangnya teh semenjak kenal laki-laki itu, biasanya suka pulang seminggu sekali teh dan tempat kerjanya di Pasteur.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran rumah di Tasikmalaya dan Garut, 2 remaja tewas. Polda Jabar kejar pelaku penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung. Polres Metro Bekasi Kota amankan 4 pemuda yang diduga terlibat kasus tewasnya 2 pemuda yang ditemukan dalam selokan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Dua peristiwa kebakaran terjadi di Priangan Timur. 2 rumah ludes dilalap si jago merah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan 1 unit rumah di Kabupaten Garut. 2 remaja dinyatakan tewas akibat kebakaran.
5: Di Kabupaten Garut, tepatnya di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, rumah permanen milik Ahmad Zaki, ludes terbakar Minggu 21 Juni sekira jam 4:30 pagi. Dalam kebakaran itu, Raihan 15 tahun dan Zaini Fatul Amri 19 tahun meninggal dunia, diduga keduanya terjebak di dalam rumah saat kobaran api dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh bangunan. Sementara Rivaldi 18 tahun berhasil menyelamatkan diri kendati mengalami luka bakar. Sekretaris Kecamatan Banjarwangi, Dangdang Kuswandi, membenarkan peristiwa kebakaran itu. Menurutnya, berdasar informasi warga, api pertama kali diduga muncul dari lantai 2 rumah sebelum dengan cepat membesar dan melalap hampir seluruh bangunan. Saat kebakaran terjadi, para penghuni rumah diketahui sedang terlelap tidur. Mereka baru menyadari adanya kebakaran setelah salah seorang penghuni terbangun karena mencium bau asap dan melihat kepulan asap tebal di dalam rumah. Upaya penyelamatan dilakukan dengan membangunkan penghuni lainnya agar segera keluar dari bangunan, namun 2 orang penghuni tidak sempat keluar dan terjebak di dalam rumah yang sudah dipenuhi kobaran api. Dangdang menyebut kobaran api dengan cepat membesar sehingga menyulitkan proses penyelamatan korban yang berada di dalam rumah.
6: Kebakaran yang terjadi pada pukul 4:30 di Kampung Kadongdong, Desa Kadongdong, dengan mengakibatkan korban meninggal dunia ada 2 orang serta ada 1 korban luka-luka, dan diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berawal dari atap rumah.
5: Dugaan awal penyebab kebakaran adanya hubungan arus pendek listrik yang terjadi pada instalasi kabel di bagian atap rumah. Sementara, 2 unit rumah di Kampung Nanggerang, Desa Salawu, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, ludes terbakar Minggu malam. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari rumah milik warga bernama Nijar. Saat itu, api pertama kali muncul di bagian atap rumah dan di dalam waktu singkat kobaran api membesar karena sebagian besar bangunan terbuat dari kayu serta terdapat kerajinan berbahan kayu di lantai bawah rumah yang mempercepat penyebaran api. Tak lama, api merembet ke rumah milik Badrudin yang berada di samping rumah Nijar. Akibat kejadian, rumah Nijar rusak berat, rumah Badrudin rusak sedang.
4: Polisi masih mengejar pelaku tindak kekerasan terhadap seorang perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung berinisial YTT. Korban mengalami penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan pelaku yang merupakan kekasihnya sendiri selama 3 tahun lamanya.
7: Nasib tragis dialami oleh seorang perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung berinisial YTT yang jadi korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kekasihnya yang berinisial T, 30 tahun, selama 3 tahun lamanya. Kondisi korban saat ditemukan sangat memprihatinkan, yaitu mengalami kebutaan, kelumpuhan, serta kesulitan berbicara akibat dugaan kekerasan yang dialaminya. Karena menderita luka berat dan kondisi kesehatan yang terus menurun, korban saat ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sahrul Ulum, adik korban, mengungkapkan kakaknya pertama kali mengenal terduga pelaku saat nonton sebuah konser dan berlanjut dengan menjalin hubungan asmara. Namun seiring berjalannya waktu, komunikasi korban dengan keluarga semakin sulit hingga akhirnya YTT ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah diduga mengalami penyekapan dan penganiayaan selama bertahun-tahun.
3: Dari terakhir kabar udah 3 tahun. Jadi awal mula hilangnya teh semenjak kenal laki-laki itu, biasanya suka pulang seminggu sekali teh dari tempat kerjanya di Pasteur. Biasanya seminggu sekali teh pulang ke sini.
7: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pihaknya saat ini tengah memburu pelaku yang merupakan kekasih korban. Keberadaan pelaku berinisial T ini selalu berpindah-pindah tempat selama pelarian setelah ia mengantarkan korban ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.
8: Karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan, empati dan simpati kami kepada si korban bahwa kepolisian dia berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah.
4: Arus lalu lintas menuju Tenjo, Kabupaten Bogor kembali aman dan terkendali setelah petugas Dinas Perhubungan melakukan penertiban terhadap kendaraan berat yang melanggar aturan tonase.
9: Dalam operasi yang digelar, petugas menindak 10 unit truk sumbu 3 atau tronton yang tetap melintas meski tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penertiban ini dilakukan untuk menjaga kondisi jalan agar tidak cepat mengalami kerusakan akibat beban berlebih. Selain itu, pembatasan kendaraan berat juga dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
10: Kita himbau ke semuanya bahwa semua kendaraan yang sumbu 3 tidak boleh melewati daerah yang telah kita dikasih aturan, yaitu Kabupaten Bogor dengan lintasan hanya 8 ton. Himbauan kepada semuanya, tolong dijaga agar semuanya benar-benar tertib, tidak lagi ada kecelakaan yang diakibatkan oleh sumbu 3.
9: Dinas Perhubungan menegaskan pengawasan akan terus ditingkatkan melalui operasi gabungan secara berkala. Seluruh pengemudi dihimbau untuk mematuhi aturan tonase dan rute yang telah ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kelayakan infrastruktur jalan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polres Metro Bekasi Kota mengungkap perkembangan

0: LD 17 tahun dan K 19 tahun ditemukan meninggal dunia. Sementara seorang remaja lainnya berinisial MIA 18 tahun selamat meski mengalami luka berat. Polisi menduga setelah terjatuh para korban didatangi oleh sekelompok orang yang kemudian melakukan penyerangan. Wahyu menambahkan penyidik masih mendalami penyebab pasti kematian dua korban serta peran masing-masing pihak yang terlibat. Sementara itu, empat remaja yang telah diamankan akan menjalani proses hukum lebih lanjut guna mengungkap secara terang rangkaian peristiwa yang menyebabkan dua pemuda tersebut kehilangan nyawa.
1: Pak, ini begal apa korban tawuran, Pak?
2: Nah, ini masih kita pelajari ya. Yang jelas ada luka penganiayaan pada korban. Ada pelaku yang menghampiri, terus kemudian korban meninggal.
3: Video yang memperlihatkan insiden tabrakan wahana keranjang langit di kawasan wisata Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi, beberapa hari lalu ramai beredar di sosial media. Kejadian ini bahkan sempat menimbulkan kekhawatiran pengunjung.
4: Manajer operasional Situ Gunung Suspension Bridge, Usep Suherlan, menjelaskan insiden tersebut diduga terjadi akibat dua kemungkinan. Salah satunya pengunjung tanpa sengaja memegang alat pengatur kecepatan yang membuat laju wahana melambat bahkan berhenti. Akibatnya, pengunjung dari belakang yang melaju dengan kecepatan normal tidak dapat menghindari dan terjadi tabrakan. Namun Usep memastikan tidak ada pengunjung yang mengalami luka dalam kejadian tersebut. Dalam video yang beredar, terlihat keranjang langit yang ditumpangi pengunjung berhenti di lintasan, kemudian ditabrak dari belakang hingga terdorong ke titik akhir. Sejumlah pengunjung tampak panik lantaran insiden tersebut terjadi di ketinggian sekitar 150 meter. Meski sempat menimbulkan kepanikan, pihak pengelola menegaskan sistem keamanan wahana tetap terjamin, keranjang langit telah dilengkapi tali pengaman yang berfungsi menahan kondisi darurat agar tetap aman bagi pengunjung.
5: Prosedurnya hanya kami menyampaikan setelah menggunakan alat, safety digunakan, karabiner yang sudah kami pasangkan terpasang dengan baik. Banyak juga yang bertanya si potensi ini untuk apa atau si alat ini untuk apa.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 104,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

gawe prakadiparan kadya sangweku anjarwi. Kadya sangweku anjarwi. Sahaya nahayun sasmita

Johar Manik nyata di alang-alang kumitir. Sang Hyang Tunggal ngahaturanan linggih tilu tokoh putra naku anjeun kakasih Semar Togog kalayan Batara Guru. Sami tungkul kamari keludat nyemah dari Mang Sabda ajrih ningali pamor ingkang rama. Watak wantos Sang Hyang Tunggal.

0: mirahangan dikalis manis melas melis leuy kedah atra pertela anu pinuh ku wibawa. Mun mirahangan diga
1: Badranaya, yap kadie kakareup diuk ngasemar togog kalayan otipati.
2: Aduh aya anakku

0: ayana sami pada ngahuleng ngaraga meneng ngelok mangkadu bingung ngetemangi tungtung susah manah lu taya sudana bunirah kangan dika ayo sih ngara ngomong
1: sopeng ampun kakang Semar cisi maaf ditogong untuk bisa ngawaler pada idem pada nyangka kene kakang Ismoyo
2: kawakil kene merendetawal
1: nyangka kene kakang Ismaya kange ngawaler nak mah margi ite di karaton Johar Manik
2: karaton kasucian
1: bilih melengkung bekas nyalahan margi ti soledat letah di iya karaton mah matak ayam mamala anu tehade nyangka kene kakang Ismaya
0: nyangka kon kakang Ismaya
2: kawakil kene kasepuh pengintel bulan
0: gening akhir-akhir nama buat para rego siling oge
2: gemut-gemut makalakannya red kene kasepuh kan
1: jawab Semar
0: sadaya-daya nun
2: cobi kuakan
0: asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan jisim abide nun
2: atu tangto sekulang
1: pangna asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan teh kumaha
0: subuhun disuhunkeun pertanggungan jawabna wireh jisim abdi sadayana teh teu tiasa ngarobah kana nasib sareng akhlakna jelema
2: duh eta
1: bener
2: jangan celek-celek edas
0: sadayana ari kange pertanggungan jawabna mah teu aya sanes jisim abdi mah bade nguningakeun katerangan anu parantos katampi ku jisim abdi
2: boloh cobi kulan wa
1: katerangan kumaha
0: margi pangeran moal bade ngarobah kana akhlak sareng nasib eta kaumna sahingga eta kaumna teu bisa ngarobah akhlak pribadina
1: kan kitu
2: laras
1: laras bener
0: ayeuna pangeran moal tiasa ngarobi komo atuh jisim abdi
2: kagolong manusia biasa nya wae anu
0: jisim abdi mah mengukur ngadugikeun tah jalan sae teh kieu tah jalan awon teh kieu
2: leres
0: cenah eta bade digugu nuhun teu digugu nyangakeun bargi silaka sareng salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana
2: aitos didugikeun mah
0: ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng
2: asal ulah lepat di gua meureun
0: asal ulah lepat di jisim abdi weh
1: ieu mah
2: aitos didugi aitos didugi
1: leres kakang Semar leres leres ka
0: tuluy mangga cenah eta kajadian manusia ayeuna kaayaan ngaruksak di alam dunya geus saling gorengkeun saling dedetkeun saling serang saling bunuh kapan ieu teh parantos aya dina skenario na pangeran
2: eta
0: dina waktos kapungkur Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi jadi khalifah apan para malaikat teh protes
2: wah unyuk rasa
0: ka pangeran naha ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab ari Adam teh bakal anak insuna bakal saling ngocorkeun getih bakal papaseaan
2: bakal pacengkadan leres
0: ayeuna kanyataanana
2: buktosna mah ayeuna nyawon
1: nya
0: mangga emut Daji sim abdi mah tugas sote mengukur ngadugikeun ka saean.
2: Digugu sareng teu namanya wae.
0: Digugu sareng teu namana eta mah urusan pribadi na sewang-sewangan.
1: Leres. Syukur.
2: Tepat kulan jawaban.
1: Jadi ya. Jawaban jeung pertanggungan jawaban Semar teh henteu dijieun-jieun. Istuning nyaeta dumasar kana argumentasina.
2: Leres.
1: Dumasar kana data-data nu otentik bener lamun numutkeun sejarah mah kitu jadi yakin atuh dina lebah dieu ngan urang salaku manusia teh diwajibkeun ikhtiar. Tah kitu nun.
2: Leres. Diwajibkeun teh wae.
1: Na kumaha teteh kaayaan di negara Astina teh? Anu mawi. Ayeuna teh kulantaran di negara Astina teh aya ngaran dua, saturunan aya dua ngaran. Anu sahij anu hiji nyaeta disebutna turunan Kurawa. Anu kadua, nu kadua Pandawa. Margi setiap dua ngaran pasti bakal dualisme, setiap dualisme bakal beda paham, setiap beda paham saeutik gedena bakal dordar. Di mana parantos dordar, di dieu tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda pecah belah antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara.
2: Terus diambang pintu mun kieu ngomong.
1: Oh, jelas. Kanyataanana di negara Astina geus saling cokelan. Komo upami ninggal karena sejarah atanapi dongeng karuhun manun di mana mana ieu negara Astina di rajaan Kudastarata yakin bakal perang Bratayuda. Nyaeta bakal Bratayuda ai Brata teh hartina dulur, ai Yuda teh perang. Jadi bakal perang baraya, perang dulur bakal saling serang antara bangsana jeung bangsana.
2: Wah. Eta ceuk keterangan sepuh mawon.
1: Ya kitu na. Ai Dastarata na akal atrok-atrokan teh mah.
2: Kitu we jiga nu murag bulu bitis kulan.
1: Ya, teu betah cicing di imah lamun di imah teh mah.
2: Ya, kitu we kalmur batur
1: aprak-aprak. Sul nagara, sul masyarakat. Sedangkan keayaan ekonomi politik teu stabil, supremasi hukum pun kitu deui teu stabil.
2: Leres.
1: Bongan saralah atuh salalah atawa anjeun teh geus ngalanggar kana pelaturan.
2: Tak kitu aya nu ngalanggar pelaturan geus.
1: Apan dina pelaturan di eta nagara Astina ngajadikeun pamingpin teh nya eta anu bersih. Turta wibawa na pinuh oge anu sehat lahirna, sehat batina, anu sehat rohani na jeung sehat jasmani na. Atunaha bet dilalangar kumararane. Lumawi duka naon ieu kasang tukang na daji si abdi mah kana pulutak politik teh teu ngartos nu
2: teu apa wah
1: duka kumaha ieu teh
2: sakalieun rek digawe sipil ge pan kudu sehat jeung
1: nungungsi teh seueur ayeuna teh malihan jisim abdi oge ayeuna teh jadi korban
2: elit politik.
1: Elit-elit politik. Nuhun pun anak duka di mana ayeuna teh si Astra Jingga Sidawala.
2: Duka di mana nyangsangna teh Akang kulan.
1: Mun kitu mah kaula kieu we atuh Semar.
2: Cobi kulan.
1: Kakara di Astina bakal pinangih jeung katengtreman lamun eta nagara Astina geus dipingpin ku satria piningit.
2: Baik.
1: Kulan kakara di nagara Astina bakal tengtrem lamun eta di nagara Astina geus dipingpin ku satria piningit.
2: Deh, nawa ke gumujeng.
1: Anu mana satria piningit teh sareng saha nun? Saha jeung anu mana namah gumantung kana bisa jeung teu na ngajawab pertanyaan maneh. Numatak eta layang jamus kalimusada buru-buru geura bikeun. Kasaha ulah dikeukeuweuk wae ku maneh nya eta ka jalma anu bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan maneh. Tapi pertanyaanana ulah dijieun-jieun tapi kudu munculna teh tina ati sanubari anu murni anu teu kakeunaan ku Eueuh Gingsir.
2: Wah, leres kuan.
1: Dupi sarana? Sarana pek geura malalikir kumamararaneh we. Mangga atuh upami kitu mah carana sun. Tagening kitu ogog otipati heuh. Hayu ayeuna mah urang laksanakeun naon rupa hapan sentip pangresa Kang Jeung Rama.
2: Urang singkil
0: kayaknya. Heeh, balik kanan aya di dewek ilayang jamus kali musada teh sok dipikasirik we ku sira lain. Ayeuna mah Cing Rido urang bikeun nek ka Satria Piningis, satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan sarana mah kewe urang ngadongeng di jalan
3: deuleuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
5: Lami tos 12 tahun.
4: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna
5: ya. Teh robihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
5: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
4: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan kasih inspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Tuhun ibunya, bidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambi sehat. Bagi rezekina tambi lancar, Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin perkos rekan wae.
8: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
7: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
8: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
7: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
8: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
7: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
8: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Hayu ayeuna mah urang laksanakeun naon rupa hapan centi pangresak Kangjeung Rama.
2: Urang singkil
0: kenya. Heeh, balik kanan aya di dewek ieu layang jamu sakali musada teh sok dipikasirik we ku sira laing. Ayeuna mah Cing Rido urang bikeun nek ka Satria Piningis, satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan sarana mah kewe urang ngadongeng di jalan deuleu.
2: Sae.
0: Untu pinodama mangga. Mangga Kakang Semar, tasak itu jig geura init beragara rumampah junggra lumaku. Geura bikeun eta layang jamu sakali musada ka Satria Piningit. Mangga ayeuna rupina da jisim abdi teh ieu teh ngantunkeun pun anak di
2: lemurnya
0: marcapada teh sieun.
2: Leres.
0: Nya beralumampah. Amit atuh.

0: abdi pada Premius Ramadhe Waji.
1: Pra.
0: Premius Ramadhe Waji.
1: Bra. Lumampah.

0: Padena ono
1: kakang Semar. Nggih, kurang ngedongeng heula.

me mette nera yang ugan nera yang.

0: aya nu tiba-tiba taraguru. Aya di satengahing marga sopana.
1: Marga
0: jalan
1: sopana.
0: Sopana alas pringgan di ngacala. Anu dina waktu sieu sasat bade ngajalankeun pancen ti kiang tungga. Tah, kitu deuleuh. Tah ieu leuweung teh sasat totoang ti antara karaton Joharmanik ka karaton Bale Mercukona tak ieu leuweung teh ngahaja.
1: Tenang.
0: Leuweung anu pinuh ku sejarah.
1: Leres.
0: Tempat urang baheula keur laleutik
1: di dieu
0: nyambung. Entu pinuh damel Kakang Semar waktu urang ucing-ucingan di dieu breto.
1: Heeh. Keur ucing sumpah.
0: Leuweung oge, leuweung beda jeung kaayaan di Jagat Raya Pramudi.
1: Laras atuhna leuweung di dieu mah teu angker
0: bah. Tah. Tempat badami urang baheula di dieu tatapa.
1: Deh. Keur ngalap elmu panemu
0: ieu mah. Sumuhun sumuhun. Tak ayeuna lain teu ngahormat kana naon rupaha pangajak Otipati hayang huap lingkung jeung dulur urang ngaheulakeun keur kapentingan balarea.
1: Laras sae teteh kulen.
0: Di nagara astina teh keur meujeuhna riweuh.
1: Kareng hapranyuk
0: ekonomi teu stabil, politik pon kitu deui, supremasi hukum pon kitu deui, karunya ka rakyat anu jadi korban elit politik.
1: Laras
0: ayeuna teh loba anu ngararungsi ku ayeuna provokator-provokator anu ngahaja ngadudobakeun jelema.
1: Laras
0: leres tayeuna urang usahakeun. Can aya perhatian naon-naon deuleut ti pamarentahan Dasarata.
1: Teu acan kulen bujeng-bujeng.
0: Taku kituna ayeuna sarerea urang berjuang. Nyaeta urang ngalihkeun perhatian para pejabat nagara astina ulah cenah gonggang wae parebut sungut, parebut adu sungut.
1: Leres.
0: Nyaritakeun politik ekonomi kawas nu heueuh palalinter tapi buktina mah can ngawujud.
1: Ngomong
0: pabedang-bedang can aya kanyataanana.
1: Urat beuheung wae meunih ngajarepatkeun
0: euy. Heeh. Tah. Ayeuna mah urang alihkeun perhatianana tah dewek teh dek jadi raja ayeuna di dunya. Tapi aya tanahna teh rek nyokot ka nagara astina. Perbatesan nana anu kakidulna nyaeta alas Kutarungu, kakidulna pisan alas Amer, leuweung Mertani. Tah di dinya dewek dek nyin raja nagara teh.
1: Leres.
0: Sae. Dewek dek jadi raja, tah wayahna togog silaing jadi patih. Atawa silaing jadi raja. Aduh teu sanggem, teu sanggem. Teu wantun.
1: Hayang langsung kudu jadi kolot.
0: Dupi kaula bade dilibatkeun. Ipung. Tak ilaing mah Otipati wayahna dewek teh dek nginyeum karaton ti sawarga. Karaton anu mana anu teu dipake nu nganggur ayeuna?
1: Ya. Nu dilikuidasi.
0: Oh aya. Naon? Anu nganggur teh karaton Utara Segara. Karaton saha eta? Karaton Batara Wisnu. Margi Batara Wisnu teh ayeuna pan parantos dimutasikeun ka alam dunya. Nyaeta pikeun ngungkulan ka biadaban ka gorengan, kajahatan jeung sajabana pikeun jadi tukang sasapu. Ngan ayeuna teh karek dina tahap diajar dina perjuangan keneh da umurna ge ngora keneh ngaranna teh Narayana. Atanapi Kresna. Teureuh Mandura putrana Prabu Basudewa. Jigana Pakokolot Supawe jeung Pandawa mah putra Panu anu ayeuna di Astina. Heeh. Jadi eta nganggur. Tah eta teh karaton nganggur mangga bilih bade diangge mah bade dialihkeun we ayeuna eta karaton teh ngangge aji sarining gampang.
1: Wah, Sae.
0: Heuh, sakalian jeung kadaharanana jeung koki tukang masakna. Nya. Kadaharan-kadaharan nu beureug hiji tah dewek teh sajabana teh bakal jadi raja teh engke di ditu teh rek nampung pengungsi-pengungsi.
2: Pentingkeun obat-obatan.
0: Pentingkeun obat-obatan.
2: Anu keur katalangsara
0: wae. Anu keur katalangsara ku dewek dik dibelaan, anu jadi korban elit politik di nagara Astina ayeuna.
2: Hah? Rek dijahit.
0: Mangga. Diestokeun ayeuna keneh ge bade dialihkeun tah widadari we nginjem opatan mah
2: ada keur naon
1: nu carantik
0: atuh kenya oge gamelan silokananta we
1: sakalian
0: dek diinjem ku dewek oh mangga
2: hiburan biasa
0: jeung nu nyinena deh Nyi Saroni
1: anu sae suantenna sareng sae rupina
0: unyuk sumangga
2: anu ulah nongnong we kadeh
0: ulah tah kitu mangga Kakang Semar ayeuna keneh bade dialihkeun tapi nepina ka ditu teh pindahkeuna teh ulah ti beurang ti peuting
1: ulah kanyahoan
0: ulah kanyahoan nya eta tanahna teh sing nepi ka nyokot ka nagara Astina tah eta bakal anu jadi sabab engke heh pasti urang Astina bakal nyerang ka dewek keun sugan ulah ngaruksak wae rakyat ayeuna mah ku dewek
1: dialihkeun perhatianana.
0: Dek dialihkeun perhatianana nya eta saha-saha nu bisa cenah meureun ceuk dewek teh engke anu bisa ngajawab kana pertanyaan bakal dibere hadiah nya eta ieu layang jamu sakali musada.
1: Sae teu teuah.
0: Hayang nyaho saha satria piningit teh. Aya atawa eueuh?
2: Bisa gede sungut
0: tiasa ngajawab. Ayeuna teh deuleuh di dunya teh geus loba nu ngaku satria piningit teh.
1: Loh.
0: Murukan jelegur belah kidu jelegir belah kaler cerowok belah kulon laras. Berakatak belah wetan laras. Pajar ngaku satria piningit wah didenge-denge teh ku aing
1: duka lamun satria reungit wah
0: lapur deuleuh ditoong teh dina hatena ditoong dina batokohok teh deuleuh ah. Molongpong kosong wungkul
1: ngan ukur aakuanan
0: ngan ukur aakuanan taku hal sakitu numatak saha nu bisa ngajawab kana pertanyaan dewek meureun ieu layang jamus dek dibikeun ka satria piningit nya eta hiji raja anu bakal bisa mawa kamakmuran karaharjaan ka nagarana
1: sae sae
0: mangga kaula nun ayeuna keneh karaton utara segara bade dialihkeun sakitu permios.

0: kedet netra Karaton Utara Segara dialihkan ku Hyang Otipati Jagatnata Sapuratina sareng para petugas karatona.
1: Iye ge.
0: Sementawis Ki Semar sareng Togog.
2: Tah, Gog.
3: Jisim abdi Kakang Semar.
0: Wayahna euy. Dewek teh jadi raja sabab ayeuna teh karaton geus pindah deuleu. Tak init ka itu duaan ayeuna lamun ku cara leumpang mah moal tepi ku genep bulan.
1: Atuh tang tos wae kulat.
0: Tah cara jeung katangtuanana supaya leuwih singkat urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah.
1: Sae
3: teu. Oh unjuk sumangga dupi cerana.
0: Ha carana teh urang sami-sami rap sidakep sina kutunggal mateni babahanan catur driya.
1: Catur
0: ari catur teh opat driya angen-angen sir budi cipta rasa
3: ento pino dama
0: sok urang babarengan eta frekuensi kasucian teh gerak kontekeun
1: arah
0: dina hate teh arahkeun kade bisi kajem ku iblis
1: bisi krodit teh
0: ulah krodit tadina hate teh sing bener-bener bersihkeun hate puseurkeun pikiran. Urang make aji sarining gampang urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah kanyahoan-kanyahoan geus aya di nagara oh di Karaton Utara Segara anu geus dipindahkeun ku Atipati anu aya di nagara Astina.
1: Sae
3: wae. Oh, mangga mangga.
0: Sok.
3: Lajeng bae ieu Semar Badranaya kalih Togog meureumkeun socana menekung ka Nu Maha Agung Ngujabrata ka Hyang Maha Sukma. Nyalinung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan.

0: di dumetus sa kacapinya ta.
1: Iye nge.
2: Iye Semar kalayan togog ngalih nak bari cicing lumampahan tengah lengkah ujug-ujug aja di karaton anu parantos disayogikeun ku Otipati nya eta anu tanahna nyanak ka nagara Astina.
1: Leres.
2: Anegleng dina korsi kerajaan ieu Semar kalayan parantos ngange-angean kerajaan kasep ngarempreng koneng.
1: Duh.
2: Leuleuy kedeh pangandika kalayan ieu togog parantos aniprek payuneun raja nya eta jadi patihna.
1: Leres.
2: Gunirahangan dika togong gera bentak mane
0: kaget tenera.

0: hebat ilmu.
1: Aya kitu kolot teh lah.
0: Nuhun Kakang Semar.
1: Hayu dipurak mah ilmu teh
0: aya kitu. Geuning salira teh nya lain lawan-lawaneun kaula. Boro mah kaula teh sok nganggap handap ka salira teh.
1: Nganggap
2: MC. Ya teu nanaon eta mah hak anjeun dek nganggap naon-naon ge ka kaula.
0: Timala.
1: Nya.
2: Ngan ayeuna ieu karaton ieu nagara teh urang ngaranana

0: Ulah kaget bangsat. Aing moa silo. Moa kabaraman aing nyaho kasia. Ae.
1: Pun hakukung sauyeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu.
1: Pada nangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah ambik geus lanongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Mm-hmm. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Hati-hatinya, Pak. Mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba.
6: RT Loro RW 5.
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, CNI, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: 4 hari
5: udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya?
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
5: iya,
6: pada beli obat, obatnya kan tes mae ini.
5: Iya,
6: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli 2 botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
6: ya,
5: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Iya.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Iya Sang Nalendra, Prabu Wiramanik kelayan Patih Wiradenta kaget nu taya papadana ningali anu neme sumping cangkung gede si Mardada bewe semros taya papadana. Unira kangandika, denawa Bagea sadatangna Andika.
1: Bagea penggawa.
0: Semar Badranaya,
2: aing moal kacolongan aing lain mata pedah.
0: Moal silo sanajan maneh jumput sakumaha jero na oge.
3: Wah kabaraman boh.
0: Ayeuna sasadna maneh bakal masrahkeun eta layang jamu sekali musada ka bangsa manusia. Dina waktu ayeuna aing teu sudi abrik-abrigan teu suka aprak-aprakan memulai apruk-aprukan.

0: Kurang ajar.
1: Kurang ajar maneh bakal dibulak-balik. Rusyah maneh ayeuna aya.
2: Asa dileleceh.
1: Bakal digagalkeun maksud jeung tujuan Andika Togog lan Semarang.
0: Sawios urang payuna neh ku kaula.
3: Kahareup rayi.
0: Raja Punggawa.
1: Kula
0: tepuguh-puguh anjeun.
2: Datang-datang ke Jawa Amak
0: teh. Oh, abong kena letah tetulangan biwir teu diwengku. Yeuh, entong wae ka ngahina raja kaula. Geura sing hareupan heula kaula anu ngaran Patih Wiradenta.
1: Dek Wiradenta, Dek Wiro Sableng aing moal ka Porong Jat. Aing nyaho sia si Togog.
0: Ayo kurang ajar.
1: Apa kon wani marang aku?
0: Ora wani dening apa kulanang-kulanang.
1: Acumulat ditegah dia.
0: Dinuleuk.

Wah, make jeung munur sajujang beas moa ngejat sakumaha bae oge. Gara samat saha bae anu dipika nineung kumaneh ayeuna kurang ajar.

0: deui ka alam marakayangan kurang ajar.
1: Leres
0: kulan ngadon ngaganggu dek ngagagalkeun kana maksud pula.
1: Ngadon ngagareuwahkeun hirup
0: teh. Ngagareuwahkeun.
2: Aduh, eta teupina dulur urang lanceuk urang.
0: Nya eta Kakang Rancasan anu teu leuh ngudag-ngudag ngukuntit ka urang.
1: Cacakan geus lain alam nya, Won.
0: Cacak geus lain alam tah kitu munguhing mulang ka bawa ku nafsu teh.
1: Ka baul ku iblis teh eta
0: mah. Tah eta mulangna nya eta mawa ka panasaran, mawa ka keueung berat keneh kana kadunyaan ka konengan teuing eta teh sabeneuna Kang Rayi.
2: Leres. Da di mana-mana geu koneng ngabau atuh da.
1: Oh, kan tenan teh.
2: Itu sing abdi oge.
1: Berat teuing kana lokasi teh kitu
0: tayuna. Lumawi dina lesan dieu kade di mana mulang ka alam asal teh urang teh ulah barang bawa da puguh. Datang oge urang teh teu barang bawa.
1: Ulah loba ka beberat
0: bae. Ulah loba ka beberat. Lako jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang solenang acan kapan dibowehan ge kunu hirup.
1: Leres.
2: Leres, leres. Leres.
1: Kantenan kan
2: ah. Dibowehan ge kunu hirup, datang buligir bali buligir.
0: Nanakeun urang mah eueuh kaboga.
2: Leres, leres, leres, leres.
1: Naon urang di aku
0: atuh barang saweg nuju ayat dina. Satengahing obrolan sapratane pun Astra Jingga sareng Dawala.
1: Duh, leres.
0: Anu dina waktu ieu kalaresan nuju apruk-aprukan jadi korban elit politik nagara Astina.
1: Hirup sakaparan-paran.
0: Nuturkeun inung suku sakaparan-paran lumampahna ieu Astra Jingga Dawala. Jauh ti kulawarga sasat seueur provokator anu ngahaja ngadudomakeun antara dulur jeung baraya.
1: Ya. Akang.
0: Si horeng hirup.
1: Dah, si horeng hirup naon we Akang eden teh.
0: Hari jaman kiwari.
3: Kepuguh dedengean.
0: Hirup teh kepuguh dedengean. Harengheng ku kaayaan. Nasib diri bagja awak. Politik teh stabil jeung ekonomi.
1: Yeah,
0: aing anu leutik engkak-engkakan didengke ku perekonomian.
1: Ah. Yeah.
0: Sementara nu cararek cok di luhur.
1: Naon da?
0: Tungtungna mah paciwi-ciwit lutung.
1: Ai si lutung?
0: Si lutung pindah ka tungtung nu ditungtung ribut nu dihanap rusak nu di tengah oge kagencet.
1: Kagencet.
0: Tungtung na saling gorengkeun
1: si lutung.
0: Si lutung saling cokelan kasalahan baturna.
1: Tungtung na
0: celek sagede ragi.
1: Budak penek.
0: Budak penek nyunyuhun gunung.
1: Budak penek.
0: Di kampung.
1: Lain jauh-jauh atuh. Budak penek kagala
0: sih. Naon? Teu kadiladan euy.
1: Nya.
0: Lain kumaha atuh urang hirup teh geus kieu ah. Oh, nyeta teu kumaha.
1: Nu leutik mah nya serba.
0: Ngaran-ngaran anu leutik atuh da euy urang mah. Jang.
1: Kang.
0: Dewek teh euy geus jauh jeung kulawarga bapa dewek teh ing ka mana leosna sigareng teh euy.
1: Geus papisah jeung kulawarga ge nya
0: Kang. Papisah jeung kulawarga eta teh loba jelema anu diadukeun
1: leuh. Alatan-alatan jelema anu kararitu.
0: Alatan oh biasa we nu kitu teh. Nu diararadu anu saling cokelan kasalahan
1: sedangkan nu ngadukeun anu teh jelema leutik
0: marukana teh dina lembah dieu ye nah iraha atuh ka sorang adil makmur teh euy adil dina kamakmuran makmur dina kaadilan
1: ka sorang palamarta teh nya Kang hirup urang mah
0: dimitian ku ka UTE duit ka UTE dilaleg-legan
1: anu kaget eta nya JPS naon
0: ah. JPS teu tetenepi ka rakyat mah kumaranehna we dilaleg-legan. Keun cenah barareuh beuteungna teh si jurig.
1: Lain Kang murukan. Murukan moal aya balitungan
0: meureunnya. Murukan moal aya balitunganna meureunnya.
1: Sing kadeuleu we ku urang.
0: Ah da bakal kadeuleu engke oge.
1: Jelema kitu mah Kang.
0: Heuh, eta we supremasi hukum ayeuna teh geus bener.
1: Ah, geus teu stabil Kang, rek naon atuh urang.
0: Dewek mah heueun ninggal kaayaan nu leutik kitu nu mau hayam digunyang ganjing diteungeulan nepi ka bubrot geutih.
1: Nepi karek tidur.
0: Nah, ayeuna korupsi miliaran.
1: Kalakah dikencar
0: triliunan. Kalakah dikencarkeun ayeuna geus can panggih
1: dia. Sabunina ge nya Kang mun pikir mah nu ngagoreng bawang nu bagurung ka ameun.
0: Heeh, eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan para petugas di nagara urang.
1: Amun rek lihat maneangan
0: ya, bener. Dalam niat maneanganna atuh da ah,
1: bagurung beunang.
0: Sagedet netra ge. Heuh, da piraku lain ahli wungkul sarerea oge.
1: Ya, bener Kang.
0: Anu dititah neangan teh ahli wungkul.
1: Ahli wungkul.
0: Atuh da meureun ieu mah kasalahanna pa ciwit-ciwit lutung ge
1: acik oge. Si lutung keur ngarebab deun bener atuh.
0: Niat mindingan di kana mah. Ngomong ngadengekeun dina TV gini caritaan-caritaan anu palalinter ngeunaan politik, ekonomi, budaya, hukum.
1: Oh, beni. Jiga nu hareueuh
0: kata ngomong. Pro kontra teh palalinter ingin dina ngomongna aya dina teori mah da aing ge bisa becus. Heeh,
1: da bener atuh.
0: Da prakna nu hese mah ceuk aing oge.
1: Kanyataanana.
0: Bener atuh teh. Oh, ayeuna jelema geus beribut ka itu, ribut ka dieu. Wah, nu ngajarah, nu itu, nu ieu. Rupa saya nu hayang merdeka. Nu hayang wah rupa-rupa we kajadian teh malahan lain ngeureunan atawa ngorotan kajadian teh malahan ieu teh kalah namahan
1: deuleuh. Kalah ka meuweuh dipikirna.
0: Kalah ka meuweuh kajadian teh.
1: Bener.
0: Dan nu ruksak mah aing. Nu leutik
1: urang we nu ruksak
0: mah. Nu macak teh oge. Kumaha atuh geus ge jadina ieu?
1: Asa teu puguh aya pamuntangan
0: urang. Heeh, eta Dasyarata nu jadi rajana eta teh dileuh.
1: Atuh naha wae kana dipariih atuh Kang
0: lah. Wah, nu milih da we nu teu neuleuh mah. Heeh. Sidih pelaturan ge kitu ngajadikeun pamingpin teh anu sehat rohanina jeung sehat jasmanina.
1: Heeh, eta ngarepak hukum
0: teh. Ngarepak hukum ieu teh.
1: Mata kieu kajadianna.
0: Tibaralik ieu mah tibaralik jelema teh teu baralik cing oge.
1: Aing jelema nu waras.
0: Ah, teuing. Gak naon. Asli geur naon? Iya, mangi suung. Ada. Euy ngan kokoreh we sia cita tadi.
1: Suung rampak leubah.
0: Lumayan we ieu ah.
1: Dipais rakang
0: lah. Dihijikeun. Di mana dipaisna sia teh? Kayak di mana aya pangdeselan urang mentah huun.
1: Huun pais aja ngoli rem ngeunah Kang lah.
0: Naon samaraana Asia? Setempet. Trempet jeung taira gaji. Aburan obat nyamuk. Ngeunah teh ah henteu. Ya, si juring. Buru aing hayang ngasaan.
1: Buru akang hayang ngasaan teh
0: Kang. Aduh, ampun. Lah, naon? Heuh, urang teh kumaha ieu teh kudu ka mana ieu teh init?
1: Heeh, da teu puguh nu dijug-jug tigana teh.
0: Teu puguh cekeleun ka saha dewek kudu muntang ka saha kudu dewek minta tutulung.
1: Jeung
0: ka saha kudu nyumput Bapak Bupati Bandung ieu teh parantos henteu.
1: Oh, parantos
0: eh. Henteu ngabupatian deui Bapak HU Jati Permana.
1: Iya, ayeuna mah pantos digentos.
0: Pileuleuyan Bapak.
1: Laras
0: Kang. Bapak Hatta U Jati Permana.
1: Anunya Akang.
0: Sareng Ibu, nya Akang, mudah-mudahan eh. Cing panjang yuswana ulah hilap ka Kang Cepot gitu nya. Nya cing sering tepang gitu.
1: Si Ageng Rezeki
0: kana. Nya ayeuna atuh gegentosna Bapak Obar Sobari. Ya.
1: Obar Sobarna.
0: Pak Obar Sobarna.
1: Cing leuwih nyaah ka
0: Akang. Cing leuwih nyaah
1: ka Haji Obar Sobarna.
0: Pak Haji Obar Sobarna.
1: Sumohon.
0: Nya. Sareng Bapak wakilna di Bandung mudah-mudahan wiatkeun ku Pak Haji. Ya. Atau Jati Permana teh ka Bapak Bupati ayeuna.
1: Laras Kang.
0: Iya. Duh, ya.
1: Kang.
0: Sing dek ente lagu ah.
1: Lagu.
0: Heuh, yang hiburan dek.
1: Oh, nya sok bangbrang-bangbrang ku hiburan atuh
0: geuna. Bangbrang-bangbrang ku hiburan aing ah.
1: Tong mikiran wae
0: teu parah. Mikiran teh geus usah dolar geuniga euy sih. Naon? Heuh ngigal sih bisa teu karek diajar saeutik
1: kuring. Heuh kan bae saeutik-saeutik Kang. Lagu naon Kang?
0: Laguna
1: nya
0: entong lokot lagu batur bisi di eta bisi digugat ge ah ayeuna jelema teh jaman sensitif nya
1: segala dicokelan
0: nya segala jaman dicokelan eta mah
1: lagu mah da loba
0: tuh Kang lagu baheula we
1: lagu naon
0: lagu buhun
1: lagu naon lagu baheula
0: lagu naon nya euy baheula teh
1: ada loba polos tomo naik geboy aya
0: tah euy Sulanjana
1: Sulanjana
0: tah Sulanjana sugane geus maot anu ngarangna. Geuneng ke ngagugat mah di akhirat kitu nya.
1: Kang, balik tuh karena bagaimana di akhirat.
0: Nah, aing mah.
1: Tas surat jana bener kan?
0: Surat jana bener kayaknya ya. Bah.
1: Aja Arif.
0: Thank you.

0: Aduh.
1: Nafas geus kolot mah euy meunang euy.
0: Alah.
1: Generasi muda ayeuna can bisa ngararuda geus teu daek kumaha
0: teu daek
1: hidup.
0: Heeh,
1: da kitu lah
0: Kang, da teu belajar bareng. Aduh.
1: Temenghayati di ongkoh. Ya, mang. Heeh, dipikir-pikirna ku deweknya euy.
0: Naon, Kang?
1: Jelema ngaranana ge jelema, acuh jual jalan sakama-kama.
0: Disebut
1: jelema. Loba teh mikiran dunya teh kitu teh euy.
0: Lain si oreng dunya teh nya mata kirakan.
1: Anu heeh.
0: Itu bisa mawa.
1: Mahala mahayu euy dunya mah anu teh.
0: Itu bisa mawa na mah.
1: Heeh. Alah,
0: ning mawa dunya mah mending mawa.
1: Naon? Lain itu euy. Deui ka kakaran dulu. Naon? Aya karaton dulu itu.
0: Lain katingalina meuli agreng kitu kan.
1: Karaton naon itu euy? Mewah Gusti. Karaton naon teh? Teuing atuh. Cing euy urang urang ngawanikeun diri we hayang nyoh abus ka karaton.
0: Api-api urang kreangan gawe.
1: Kakara euy nempo karaton anu sakitu agrengna dulu ditaretes Inten Rinukmi.
0: Walah nya Kang,
1: uri. Aduh, dulu itu.
0: Sing garurilap kitu
1: we. Ra, naon? Heuh urang kaitu sugane tuh urang sosatna nyalindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di negara Astina.
0: Tambah era marek neangan gawe.
1: Tambah era mah urang api-api we neangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya. Naon we bersih di patamanan.
0: Kitu we.
1: Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
0: Lain kebon anu geus dipanyer Akang.
1: Heeh. Aduh. Hayu hayang nyawe.
0: Hayu hayang nyawe. Ngawanikeun diri atuh.
1: Ngawanikeun diri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengding, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayo nama sakinten teras
1: ibu ayo na nuju diihtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat naonan karaosku ibu?
2: Alhamdulillah metadin alim emam ayo nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu saat atas propolis eta tilu dinten abdi kersat uang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado, mong diabetes, abdi tos. Ayah setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majengkan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos hasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Peace yang hantina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua
6: iya,
5: Pak ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak. Asli
5: gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Ngawani keun diri we hayang nyaho abus ka karaton.
11: Api-api we rek leangan gawe.
10: Kakara uy nempo karaton anu sakitu agrengna dulu ditaretes Inden Rinukmi.
11: Walah nyoko uli.
10: Aduh, dulu itu.
11: Si garuri lap kitu
10: we. Ra, naon? Heuh urang kaitu sugane tuh urang sosatna nyalindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di negara Astina.
11: Tambah era mah rek neangan gawe.
10: Tambah era mah urang api-api we neangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya naon we bebersih di patamanan.
11: Kitu we.
10: Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
11: Lain lain kebon anu geus dipanyer akang.
10: Heeh. Aduh. Hayu hayang nyaho we.
11: Hayu hayang nyaho. Ngawani keun diri atuh.
10: Ngawani keun diri.

0: Sampurasun.
1: Sampurasun. Kang Rayi.
0: Kauleun.
1: Itu geningan dedeh teuing si Cepot anak kurang.
0: Waduh, bagja nu taya papadana.
1: Wah, geuning geuang. Tapi omat we urang mah ulang nyumputkeun diri we heulaanna.
0: Oh, sae, sae.
1: Yap, ka dieu. Para petugas.
2: Kaula, kula, kula, kula.
1: Ege. Menta bere jalan etat jalma anu duaan cenah abus ka karaton.
0: Duh, bra. Mangga diaturanan linggih cenah puraja tuh.
2: Wah, Kang, hebat. Diaturanan linggih mangga, mangga, mangga.
3: Lain diangken tuh kata pi warang kalebat.
4: Efek teh datang ka jero jadi paehan aing.
3: Ada Kang eta
4: teh. Ahnya kumaha nu kawasa we lah.
3: Ulah sudon yeah. Gitu kana diri teh. Yeah.
4: Percaya we kudu pede nu jelema jeung.
3: Heeh, bener. Teu pede mah cilaka yeah. Ieu mah. Beak
4: teu teu pede mah ieu mah lapur dileu. Ngawandikeun diri we hayang nyaho lah.
3: Ngawandikeun diri we urang mah lah
4: pikirewengkeun. Naon dina seni aing mah geus eleh ku anak.
3: Lain meni putus asa teh kan eleh ku anak lain atuh.
5: Heeh. Jadi saingan anak maju telin bangga aing
4: taraka. Aing kasaingan ku anak euy lah.
3: Kan bae kasaingan ge atuh ari ku anak mah.
4: Heuh da ai anak mah alus jeung alus digawéna ti dina seni teh ari aing mah geus tinggaleun.
3: Lamun kitu kasaingan ku oplet kudu amak.
4: Heeh, apiraku dinya euy ku anak-anak teh make jeung asa kasaingan.
3: Apa pareun ngawariskeun dunya henteu atuh?
4: Kupurihun ngawariskeun dunya henteu.
3: Mun ari ilmu mah jang salerea.
4: Eta da anak aing minang digebugan atuh da.
0: Mangga linggih.

0: Gusti Prabu.
1: Lingih. Menis someah kitunya raja.
2: Oh, wibawaan. Urang tegus jauh lalampahan lembangan cuy.
3: Tekarasa iku bari ngobrol.
2: Iya, tekarasa bari ngobrol manepi we ka nagara naon ieu teh. Ha, urang tanyakeun

0: Naon itu sih? Dupi iya teh karato naon kulan?
1: Cing.
0: Iya teh maneh bisi teu apa karaton teh anu kasebut karaton Ajar Padang. Nagara Ajar Padang. Uluh. Ya anda wala geus jauh pisan urang leumpangan teh teu karasa deuh. Teu
1: karasa ngobrol mah kieu mah.
2: Ke Batu Jajar teh.
0: Geus nepi ke Batu Jajar deui teh cece.
2: Ajar Padang ya.
0: Ajar Padang lain Batu Jajar. Ayo. Dupi salira teh kaula salaku ais pangampih di ieu nagara ngaran kaula Wiramanik. Wiramanik cen.
1: Leres.
0: Ta ieu adi kaula patih nagara kakasihna nya eta Wiradenta. Ningang dina Wira we yeuh.
1: Oh, turunan Wira
0: mangga dina. Untungnya itu Wira Sableng oge okay. Atau Wira Swasta
1: bisa jadi turunan ningrat Wira-Wira gitu.
0: Ari maneh teh urang mana sin abdi teh di Astina kulan
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul
1: Tiastina sumuh.
2: Tiastina aja ya.
1: Sumuhun kulan.
2: Bejana di negara Astina dengan ribut jeung ribut.
1: Loh, geuning eta parantos uninga sih. Numawi abdi teh ieu nyingkah ti negara Astina teh nyingkahan pacengkadan kulan. Duka saha nu bakal mereskeun dina waktos ayeuna teh sih nu hayang merdeka mah.
3: Oh, rupa-rupa.
1: Nu parasea mah antar penduduk.
3: Anu tawuran. Aya nu ngomongkeun wae pamimpin.
1: Iya, nu ngomongkeun wae pamimpin, nu ngagogoreng wae pamarentahan. Di pamarentahanana oge geus saling omongkeun, juga saling cokelan kasalahan.
3: Aya.
1: Ah, ayeuna mah di mata luar negeri mah parantos awon di negara urang teh sih, negara Astina teh sih.
3: Goreng pisan kan.
1: Iya.
3: Puruk.
1: Atuh duit Astina morosot.
3: Morosot
1: terhadap dolar.
3: Nilaina teh jauh pisan.
1: Iya. Kajadian di negara Astina teh kitu sumuh nuju
3: hareng-heng
1: eta teh sieun. Nuju komplikasi lamun dina panyakit teh mah. Iya. Saharajana Dasarata kulan. Parantos opat raja eta di negara Astina teh ti kawit Prabu Santanu Dewa kapungkur. Teras ku abiasa ti abiasa teras ka panu ayeuna Dasarata ari Santanu Dewa mah kapungkur gelarna teh nyaeta negarawan
3: teh mah
1: teras nu kadua abiasa eta mah
3: hartawan eta mah
1: teras anu katiluna panu dewanata
3: ilmuwan
1: ayeuna mah wisatawan
3: gitu kan mata karaya di gogobrog gitu.
1: Nya. Eta we kana akuarium ge mah kana TV. Nya. Kitu kulan.
3: Eta ini ka Arab ge.
1: Aduh, ampun.
3: Anak hormat di monyet jebetan.
1: Kitu kulan. Ayeuna teh seueur pemberontakan para sea jelema teh abdi teh nyingkahan pacengkadan kulan. Atuh teu matak naon lamun maneh di dieu we cicing.
3: Tuh, geuning.
1: Dek digawekeun ku kaula kabeneran kaula teh kurang pagawe di dieu.
3: Aya pangakuan eta geuning.
1: Lah, wae. Heung ngan jiga nu teu tanggung jawab urang ka nagara.
3: Sementara we
1: ka. Sementara ieu mah menta suaka unggul.
3: Kege ari geus beres roes makang geus
1: meureun. Kege geus beres roes balik deui aing mah.
3: Bener.
1: Sanajan pangkat teh RT RT acan aing mah
3: tanggung jawab
1: maka negara aing mah moacul nya
3: moal anu kang nonggong ka lemah cai kang
1: lemah cai urang negara Astina teh
3: leuh gorengnya
1: ade goreng oge nu matak kula saling gorengkeun hayang bukti dewek mah sili asah sili asu sili asih teh
3: bener kang
1: geura pek ayeuna mah tong boro-boro dak sakola nu tawuran teh di luhur oge keur meujeuhna tawuran sarua
3: keur tawuran
1: kitu. Syukur bagja maneh di
2: syukur maneh di dieu. Dek digawekeun.
1: Sawios abdi mah bade jadi tukang sasapu we di patamanan kulan.
3: Dengan boga keahlian.
1: Ke ari ngaran maneh teh abdi saha Tante Yusepa.
3: Tadu make jeung Tante Yusepa segala. Lain jauh-jauh.
1: Ari eta anu tukang abdi kulan. Iya. Yeah. Desi Ratnasari abdi mah.
3: Paingan meni geulis mah.
1: Heeh. Urang Sukabumi abdi teh.
3: Aduh, eta bejana rana
1: teh. Iya. Malah teh. Dan nuju lelengohan abdi teh.
3: Giri bade.
1: Nah, sia teh ka mana karep ngomong teh.
3: Keun bae lelengohan ge atuh.
1: Maneh teh lain sepot teh.
3: Uluh. Naon teh teh?
1: Anu tukang dawala gusti
3: aing eta apaleun geu atang
1: ulah ngabohong abus ka karaton ieu mah maneh
3: teu meunang ngabohong
1: kudu ngadek sacekna nilas saplasna sumuh rumaos ye kulan abdi teh gede bohong
3: tadina heureuy
1: mah kan heureuy sih tadi dia mah ulah lo bating heureuy.
3: Atuh sanes jadi mah seni pisan.
1: Atuh panginten abdi moal payu teh heureuy mah. Nya.
3: Lain juga nagara nu eueuh seni.
1: Hebat euy waspada pisan nya raja.
3: Oh, batak ulah lalawora, Kang.
1: Tah, kumaha kinten-kintenna abdi? Upami jadi tukang sasapu di dieu. Kaula muarek ngangkat maneh jadi tukang sasapu tapi maneh teh rek dijieun senopati hiji jeung senopati dua.
3: Rek dijelemakeun Kang,
1: beres. Uluh. Tebih teuing kulan ah. Pangartian. Jauh di tanah kalangit tina pangartian abdi mah keujeung kudu jadi senopati naon teh tah ruksak di nagara astina teh kitu.
3: Kitu lain ahli.
1: Lain ahli dijenengkeun. Dumeh baraya, dumeh dulur, panyakit nepotisme teh teh nu kitu teh.
3: Oh jasah ya Kang mah teu boga.
1: Nya. Aye nitah teh kedah ka ahlina. Ceuk dina katerangan oge lamun nitah teh kudu ka ahlina, lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana kapan kitu.
3: Bener, sagala ge kudu bidangna tuh.
1: Da kedah dina widangna sagala rupi oge. Teu nanaon. Di dieu mah sementara maneh ku kaula dek dijenengkeun senopati.
3: Wah beres
1: pang. Wah kanampi abdi sih. Margi abdi teh panginten kada saimbang sareng pengertian.
3: Si di demo bae
1: Kang. Bilih di demo ku urang dieu. Nya keun bae darek disalinan ku kaula lamun maneh sanggup ayeuna ge rek disalinan. Sanggup. Nah dola siling tanyakeun kana hate siling kumaha cih? Ih, ngabetem wae sia mah. Teu di luar teh dina kaset sia ngajedog we. Ih. Ayeuna dina jaman Abah baheula mun ngopepang sia teh capetang. Hapana ayeuna mah geus digenti ku Aka. Teu sakali ewang ge leuh. Sumuhun da abdi mah kulanda teu aya kaahlian atuh.
3: Sakieu buktina
1: aja Kang. Sakieu buktosna upami jadi konektur caheum dua deui, caheum dua deui tanem we abdi mah. Nya
3: Dasnong
1: cicadas dasnong dasnong naon dasnong teh cicadas binong cicadas binong
3: eta disingkat
1: pareun palot palot
3: naon
1: palot palot teh kalapa dayeuh kolot kalapa dayeuh kolot
3: kalapa ari padang padang
1: padang padang naon padang padang Cianjur
3: kolot kalapa
1: Cianjur kadupanak ah jauh sia cina padang mah kalapa ledeng jeung mah jauh-jauh. Aduh, ampun. Banyaran Cangkuang, Banyaran Cangkuang eureun di Biela.
3: Pantes aya nu nyupiran angkot Amir.
1: Aduh, ampun. Heeh. Aya kenekna Uman. Mangga cukuran sih. Ai kinten-kintenna ka abdi ka angge mah. Nanging abdi teh jauh teh ngagaduhan ilmu. Kaula tanggung jawab dek di ilmuan ku kaula maneh bakal jadi jalma senopati saciduh metu sakecap nyata weruh sadurung winara.
3: Wah, iya iya.
1: Syuh, sae atuh.
2: Sok atuh kanya. Maneh dek di istrenan aja jadi senopati.
1: Tong seserian wae susah ya cuman saya ulan sok atau kanya wayahna peureumkeun panon maneh dawala cepot
3: menggerengeh
1: wae peureum ulah kanya peureum
3: sok peureum
1: ulah peureum si teh bolotot wae kumaha teh
3: ulah peureum hayam
2: lajeng ieu Astra jiga sareng dawala ditawa ku ieu Sang Nalendra Prabu Wiramani.
3: Iye geuh.
1: Iye tadi usapan bari di ilmuan.
3: Leres.
2: Saciduh mah tu sakecap nyata. Ieu Astra jiga sareng dawala jadi dua satria sakemaran.
3: Iye geuh.
1: Iya eta jadi satria kasep ngarempereng koneng ganang tur pertengtang.
3: Walah.
2: Salin jinis
3: ganti rupa.
2: Ganti rupa ieu Astra jiga sareng dawala.
3: Ilang jasad
2: mah. Norcak ya sesekar ningwang.

0: E aí?
1: Kula.
0: Wayahna dina waktu ayeuna urang neangan anu salangsara sabab karasa kurang sangsara teh nyeri.
2: Neangan tulu balangsa.
0: Sangsara teh nya eta tuleh timul panghinaan-panghinaan ti jalma-jalma lian.
2: Panyaci
0: pemaki nu matak urang teh mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Nyaeta urang ngabuktikeun welasan asihan nya ahan dedehan. Sili asah, sili asuh jeung sili asih teh yayi urang buktikeun we ku urang dina waktu ayeuna yayi.
1: Allah.
2: Ewa mentong dikitu.
1: Mentong dikitu-kitu geus jadi satria mah belegung.
2: Hayo we kapanggih
0: ge. Mentong make jeung ngahina maneh dawala. Dawala.
1: Geuleuh sajuriga.
2: Aya geura mah geus jadi satria ge wae.
1: Aya wae nya. Aya geus jadi satria mah kudu eureun kana heureuy teh.
2: Kudu andalemi.
0: Yayi. Dawala.
1: Ngapain lain dawala ieu nama belegung.
0: Aye Raden Bambang Wirakusuma.
1: Duh no eta si kasebelan. Kabina-bina teh ngawat-ngawat teh biwirna teh.
2: Satria teh.
1: Jeung eta gelenye ditu.
0: Ngan hanya kawe ieu teh sanajan awak ginding tapi saku mah kosong. Kasaha urang ngeclok duit.
1: Ulah ucap ngeclok pisan teh kabayar. Nah, kabina-bina teuing aya-aya.
0: Jadi tingali eta batu ali meni alus
1: cing atuh cokot.
0: Aduh, yayi geuning ti kotok eta yayi.
1: Lain da beda. Juring sia jeung diwawalkeun kana irung aing di goblong.
2: Da beda aja
1: batu ali. Kabina-bina teuing.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae Bu sate acan ku Alfa Propolis.
5: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
5: Nganggo Alfa Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
4: Ibu teh ieu na MSF sabaraha botol Bu?
5: MSF sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alfa Propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo nganggo alpa praporis mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpha propolis, Ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari?
9: Penpen.
8: Kecamatan Mundu ya?
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
9: Iya betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
9: Sudah. Dua kali ini ya.
8: Ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
9: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair ya.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak.
8: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Dua kali ya. Dua tetes.
8: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
9: Dua tetes ya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya.
8: Punya.
9: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
8: Tesma Aini.
9: Iya. Barangkali cocok.
8: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace FM.
1: Nah, udah diwawalkan beti ini, si kasebelan deh.
2: Oh, mana balandos gitu kan?
11: Wayahna yai, kange sarapan mah eta we kelanan ti kotok yai.
1: Kasebelan sih ya.
2: Kami dah minat teuing. Sarapan pagi
1: sebenarnya. Eta nepi ka tu bisa tumpah-tumpah gitu. Kudu bisa pindah tampian belum.
2: Heeh, atuh geus jadi satria teuing mah.
1: Hayu geus jadi satria teuing mah.
11: Kumaha kaula we?
1: Tah rusak nu nagara teh nu karieu ieu.
2: Kudu mawa karep sorangan.
1: Hayu geus jadi pejabat mah ieu. Kudu tumpah-tumpah ngomong teh kudu hati-hati.
2: Sing andalemi.
1: Andalemi.
2: Supaya kapercaya ku rakyat.
1: Ulah lalawara ulah dibawa heureuy. Lamun dek niat heureuy jadi bodor, jadi pelawak. Ibangan banyol, ujung banyolnya capek teh.
2: Tebugu cekelun
1: ya. Tebugu cekelun teh, gitu teh.
11: Eh, kukul utuh sesiri ceteh. Hayu orang ini, tak kurang.
1: Iya. Banglus lampah ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma nguriling ka tepis miring anya celang ka padesa.
0: Ieu ge.
1: Tuna lampah eta beja pa beja-beja parantos dugi ka para pangagung nagara Astina yen aya nagara di jero nagara. Jebar. Balik kanan seueur rakyat anu ka aku ku nagara ieu ajar padang. Atuh Prabu Dasarata ngutus Resi Bisma kalayan Resi Drona oge para Kurawa teu kantun Pandawa para satria nonoman ti nagara Astina anu disesepuhan ku Resi Bisma halumampah watek wantos siji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa ka patri ku pangarti Resi Bisma lumampah lir macan tenangan tindak kendinganipun Dermayonan labi ya.
0: Kansa.
1: Ulang, aya pikir saya naon sepuh kulan.
0: Aya hiji nagara di jero nagara.
1: Kularas.
0: Eukeur mah kaayaan di nagara Astina, can rengse naon rupaha kajadian katurug-turug ayeuna aya nu ngaku nagara di jero nagara, Kansa.
1: Sumuhun kulan, Laras.
0: Dek menta pertanggungjawaban kaulah, Hayang Jarot.

0: kitu namaga dina waktos ayeuna urang buktoskeun barudak buktoskeun kitu angin
1: aduh nah ieu kalakuan polo
2: aya ku saesuan teh sepuh aduh heeh
0: mang teh bang
1: yang balanya weh
0: aduh batuk mang nya anje batuk teh
2: aduh tantos tantos kulan
0: mang teh bang ya saolah-olah budak teh urang pake latihan ayeuna
2: leueus mah
0: para kurawa heula cenah ngagemrong anu 88
2: cina aya pangalaman
0: cenah aya pangalaman heula
1: nya teu nanaon
0: sabab ieu jelema geus sumantak jeung hiji nagara di jero nagara. Nah pantes ayeuna yeun dapur di jero dapur.
2: Cing.
0: Dah. Teu cing mah oge.
2: Nyeun goah di jero goah bae.
0: Dah teu pantes bisa nyeun goah di jero dreum. Mangga emut
2: sarua jeung camplak teh.
0: Camplakna kabina-bina eukeun mah urusan di nagara astina can anggeus. Malahan kalah namahan.
2: Sakit keur pakusut.
0: Tensi kriminalitas geus leuwih naik ayeuna.
2: Tenang.
0: Pembunuhan, penjarahan,
2: penjarahan,
0: penggarongan, pembegalan, pencokelan,
2: narkoba,
0: narkoba, narkotik,
2: minuman keras,
0: neraka.
2: Hei, bener, bener geus sagala rupa kajadian teh.
0: Kajadian di nagara Astina parantos kieu kaayaanana mah ngaemut ku salena jeung angin. Nah baka tega katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero nagara.
2: Tanpa izin teh sepuhnya.
1: Dalamun dipikir-pikir mah atuh dadorna. Di nagara Astina teh da moal angeus-angeus ieu urusan teh. Lamun sakirana kieu kaayaanana.
2: Rutina mah.
1: Sabab ieu teh pangna teu angeus-angeus teh sabab anu mariksana bangsat nu dipariksana garong.
2: Tiasa janten teh geulan.
0: Kade ulah nyinggung ka Mang teh mah. Ulah nyinggung ka Mang. Sabab Mang mah tuh maksa jadi bangsat. Terus maksa jadi garong.
2: Terus maksa Mang mau jadi copet.
0: Mang mah karek eudeuk. Kitu jeung mau
2: Mang merek cacarakan.
0: Mang mah karek cacarakan jeung mau nya.
2: Tukang gamang bangsat geus.
1: Wah, jedep. Barang ngujur raos obrolan sapratane pun ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma Halumampa.
0: Angger kasepuhan.
1: Lalu.
0: Tingali aya budak ngora ka di lalempang itu.
2: Aya duaan.

0: Lamun si Aswatama di bawah. Hanya kah si Aswatama di bawah? Aduh.
1: Tara-tara.
0: Nyata si Aswatama teh ieu teh aduh ampun teh aya teh keur diwisuda.
2: Ayeuna teh
0: nya
2: sakalian kieu Eueuh Aswatama teh ieu.
0: Tak kieu Eueuh Aswatama teh.
2: Eubeul nu ngarengse.
0: Nya.
1: Masalah teu milung teh.
3: Geus jadi lurah.
4: Hayay. Kurawa sadayana dugi ka papurisat ngagempur jelema duaan dugi ka teu mampu ku kasaktianan ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma.
2: Iya ge.
0: Dalamun mang teu kempreng mah kumang.
2: Ah beres kulang.
0: Kan ieu rada ngajengak mang teu leungeun anu kenca.
2: Lamun teu ngajengak mah.
0: Ngajengak bae katingang kersen teu pira. Ceung mang oge.
4: Haling. Hei Satria.
0: Itu panawa ngadoncaru leuheuk di cekumaha ge?
2: Salahok ge.
0: Iya.
2: Limaan gulang ka Bandungan.
0: Kumaha ieu?
4: Ayeuna mah kieu Satria. Jeung kaula lawan teh.
0: Sok eta era anu mah ngaluan budak.
2: Beres jeung sepuh mah kuan ah.
4: Tega lara.
0: Tega?
4: Pati sok.
0: Laden.
4: Yah.

0: Satria.
1: Nah, ieu Resi Bisma anu kasohor kongas, anu kasohor jago tebet namru.
2: Jago kolot teh namru, Bong.
3: Udang maneh Bisma.
0: Aduh, ampun Satria. Ampun Satria.
1: Iya. Woi, Allah. Penastiker sayang do mampar.
2: Iya, geus.
1: Ieu Resi Bisma diangkat ku duaan ku Wirasakti layak kalayan Wirakusuma. Dibalangkeun mangke bakar ragrag di alun-alun Astina.
0: Walah.
1: Aduh, aduh. Angin citra si ini kabur, kabur, kabur, kabur bahaya. Panawa balik, balik, balik, balik, bahaya balik, balik, balik. Bahaya. Tersangka urang ditiup mun-munan teh ku raja nepi ka bisa neungeul sakaligus nalamru.
3: Nyaan urang sakti lamun kieu sarana.
1: Hebat raja urang teh.
2: Saha lampangnya awar.
1: Moal ieu anu disebut Satria Piningit teh kitu.
3: Wah, ulah waka eta. Da eta mangan ukur papangih-pangih ajang. Ngan ukur duka teh teuing abus kana tataruciingan Satria Piningit teh saha nu sabenerna. Ngan ukur sesebutan wungkul sanajan pada ngaku
1: boa akang ngan Satria Piningit teh.
3: Lah.
1: Nah sia make ciciduh melengkung.
2: Jiga nu
1: ngewa kai teh.
3: Eta mah keujeung hayang disebut Satria Piningit sagala. Ngarukana Satria Piningit teh kumaha ureuduh yeuh aing ngaran-ngaran Satria Piningit teh anu geus pinuh elmuna jemar panalarna sugih pangartina geus DPDP handap asor sopan santun ramah tamah geus masagi dina sagarupana elmu lahir elmu batin elmu syariat hakikat torekat marifat iman tauhid marifat islam tah eta Satria Piningit teh anu geus bisa ngajalankeun rengal kamanusaanana ari sedengkeun maneh pan hutang gede. Kaitu can mayar ka dieu can mayar.
1: Atuh tong dibejakeun etana atuh.
2: Teuing lamun Satria Raweuy ku sagala rupa.
3: Teuing lamun Satria Raweuy mah ku hutang.
1: Kabina-bina sia ngomong teh ka mana karep? Ya ieu.
3: Bener.
1: Itu saha tu limaan?
2: Ganteng eta.
1: Mun teu salah eta asuhan urang Panawa putrana panu Dewanata Suwargi. Panawa. Coba ai batur lalumpatan ngalalasir anjeun ayeuna ngajarga kene limaan ngandung harti aya kene kawani nyamperkeun lamun aya kawani. Bambang Wirasakti kawa. Bima
0: Anda bah.
1: Urang salaku warga nagara anu kudu ngabogaan rasa tanggung jawab sanajan nepi ka ngabebengkang jadi babatang ayo urang sampeurkeun
0: ora kapinu gawe
1: nyamperkeun yeuh.

0: Edan Satria. Kaulah Bima anu bakal bisa nyasaak peujit maneh.
1: Ulah waka sombong Bim. Ulah waka sombong Bim. Ulah waka gede hulu Bim.
0: Kurang ngajar sia.
2: Kuring mirang katulang.
0: Sombong Sinatria kaula Arjuna mawaka ngejati.
3: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina apa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha apa?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan bi apa? Lama ieu teh nonton teh. Boleh cek gini terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak teh tos ngangge naon wae, Pak? Ngaleutna.
1: Tos sagala, tos aya madu, aya anu pahit-pahit ka dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung diabet mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang kedah ya, insyaallah di syariatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenah.
2: Oh, Desa Cibenah ya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan teh sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa
2: propolis. Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Sakalit deui.
3: Sakalit deui aya matak bade namahan deui nana nyan namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan bade bobong.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanah meta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endangnya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untung mamu ya
2: ay ngamama ngamama sa'ali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: ya ya ya
2: bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
3: sami, bapaknya sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng singgletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, ras sampean tinggletot ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu paraos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep pulihan. Teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawanaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna kitu beunya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio si Amis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abi teh kata aji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka sanes ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu? Mangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu. Terus berobat, terus beres, terus itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, terus meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis terus CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna anu kahiji teh terus harampang ieu patuangan lambung teh raritna terus tarurun terus raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh di mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamin nya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dan merupakan manusia pertama serta bapa dari seluruh umat manusia. Pada saat Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Malaikat dengan nada sedikit protes berkata, "Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak." Tuhan, apa perlunya engkau ciptakan seorang khalifah di permukaan bumi? Kelak kalau mereka berkembang biak, kerjanya hanya akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah, saling bermusuhan satu sama lain. Sedangkan kami, kata malaikat, sudah cukup bertasbih memuji kebesaranmu. Allah kemudian menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak mengetahuinya. Setelah diciptakan Nabi Adam daripada tanah, ditiupkan roh, maka Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nama merupakan simbol daripada ilmu pengetahuan. Nabi Adam akan dijadikan khalifah di permukaan bumi. Maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala al-asma'a kullaha, nama-nama segala sesuatu. Yang dimaksud di sini ialah al-ulumal katsirah, ilmu pengetahuan yang banyak. Malaikat pada mulanya protes. Kami kan sudah cukup bertasbih Tuhan. Kami kan sudah cukup memujimu. Untuk apa lagi membuat manusia sebagai khalifah di permukaan bumi? Seolah-olah malaikat tidak setuju. Allah yang maha tahu rahasia segala sesuatu memberikan vonis, aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak tahu. Oleh karena Nabi Adam dipersiapkan untuk menjadi seorang khalifah di permukaan bumi, maka dibekali oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Begitu Nabi Adam dan begitu kita. Karena bukan cuma Nabi Adam, kita pun oleh Allah dijadikan sebagai khalifah-khalifah di permukaan bumi ini. Yang nilai kekhalifahan kita bergantung kepada kondisi kita masing-masing. Ada orang yang menjadi khalifah level internasional, menjadi pemimpin dunia Islam. Ada orang menjadi khalifah level nasional saja. Ada khalifah tingkat kota saja, ada khalifah tingkat kecamatan, ada khalifah tingkat RW, RT, sekurang-kurangnya khalifah untuk tingkat rumah tangga masing-masing. Tanpa membekali diri dengan ilmu pengetahuan, jangan berharap kita akan bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Apapun saja, Nabi mengajarkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu, yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu, yang menginginkan dunia akhirat juga harus dengan ilmunya. Tanpa dasar ilmu, maka manusia tidak akan bisa menjalankan tugas kekhalifahan. Setelah diajarkan Adam nama segala sesuatu, dikonfrontir, dihadapkan dengan malaikat. Hei malaikat, kalau tadi kamu bilang buat apa perlunya menciptakan khalifah, nih bentuknya. Adam, sekarang hei malaikat, coba kamu sebutkan nama segala sesuatu ini yang ada di sini ini. Malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu, kami tidak tahu semua itu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kalau kamu tidak sanggup, Adam, sebutkan nama-nama semua itu. Adam menyebutkannya dengan lancar. Ketika itulah Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujud di sini bukan sujudul ibadah, sebab sujud ibadah kepada yang selain Allah haram. Tapi sujud di sini sujudut tawadhu' i'tirafan bifadli Adam. Sujud merendahkan diri sebagai pengakuan terhadap keutamaan dan kelebihan Nabi Adam. Maka orang yang banyak ilmunya lebih utama dari orang yang hanya banyak ibadahnya. Bahkan iblis lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang goblok yang lagi ibadah. Model ini diceritakan dalam Ihya'nya Imamul Ghazali. Iblis masuk ke masjid mau menggoda orang lagi sholat. Sudah masuk di pojok masjid, dia lihat orang lagi tidur. Ngacir iblis keluar cepat benar. Pucat mukanya. Ketemu di jalan sama temannya. Kenapa lari, Mas? Kata temannya, saya mau goda orang sholat. Lalu tiba-tiba di pojok masjid saya lihat ada orang lagi tidur. Saya takut betul sama itu orang. Lari saya keluar. Loh, sama yang sembahyang sampean gak takut, kok sama yang tidur takut bagaimana? Yang tidur itu orang alim. Yang lagi sembahyang itu orang goblok. Oh, godain orang goblok, saya colek juga dia lupa sembahyang. Tapi orang alim ini saya takut betul. Nah, kalau diukur dengan malaikat, waktu itu Nabi Adam ibadahnya lebih banyak malaikat, jelas. Sudah bertasbih, sudah bertahmid malaikat. Nabi Adam baru diciptakan. Tapi kenapa Allah perintah malaikat sujud kepada Adam? I'tirafan bifadili Adam, keutamaan Nabi Adam. Pantas untuk diserahi tugas sebagai khalifah mengatur kehidupan di muka bumi. Kalau malaikat yang jadi khalifah di dunia ini, enggak rame dunia. Coba, malaikat material, harta enggak perlu, seksual enggak perlu. Dunia ini hambar. Justru dunia ini menjadi ramai setelah manusia diberikan fungsi sebagai malaikat, sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah nyata kelebihan Nabi Adam, maka Allah perintah

Wa innahunna khuliqna min dhil'in. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Yang tolong dengar nih yang laki-laki, yang perempuan belaga budak aja dululah. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Wa innahunna khuliqna min dhil'in, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Apa watak tulang rusuk? Tulang rusuk itu kan bengkok. Perempuan tuh begitu, didiemin aja bengkok terus, dikerasin patah. Saudara-saudara, di sini kita ambil satu hikmah bahwa ternyata yang bikin hidup terasa enak karena di sekitar kita banyak orang lain. Bodoh manusia kalau dia merasa bisa hidup sendirian. Tinggal di tengah kampung tapi gayanya gaya orang tidak mau kenal dan tidak mau tahu sama tetangga. Jangankan di dunia, di sorga saja Nabi Adam karena sendiri kesepian. Apa saudara mau tinggal di Jakarta? Apa saja di Jakarta sudahlah milik saudara. Hotel Indonesia dikasih saudara, Hotel Borobudur punya saudara, Monas buntel bawa pulang. Semanggi ambil, tapi di Jakarta saudara tinggal sendirian. Kira-kira enak gak? Ternyata yang bikin hidup terasa nikmat karena di sekitar kita banyak orang lain. Begitulah Allah ciptakan Siti Hawa. Setelah diciptakan Siti Hawa, natur manusiawi, Nabi Adam mau main pegang aja. Kata Allah, hai Adam, jangan kau sentuh sebelum kau bayar maharnya. Maharnya apa ya Allah? Maharnya an tusalliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maharnya kau bersolawat kepada Nabi Muhammad.

0: dijadikan mas kawin antara Adam dengan Hawa. Karena itu dalam Islam sebenarnya urusan kawin itu bukan yang sulit. Maka jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Artinya yang namanya mahar ini, walaupun cuma sebentuk cincin besi kalau orang sangat tidak mampu, bahkan dengan mengajarkan Fatihah saja sah sudah. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya, saya ajarkan dia surah Fatihah. Kalau memang kere betul, tidak punya apapun, sah sudah. Agama ini mudah, karena itu jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Setelah itu Allah memerintahkan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, kau dan istrimu tinggallah dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Segala makanan yang ada di dalamnya boleh kau makan. Pakaian yang aneka warna boleh kau pakai. Nikmati seluruh fasilitas yang ada di surga ini. Cuma atuk aja Adam. Yang lain boleh dah, mau ngapa ke atuk aja jangan. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon khuldi itu. Dekat saja jangan. Apalagi sampai metik. Jangan Adam. Saudara, ma'asyiral muslimin, itulah watak
1: manusia. 102,4 FM Radio Peace. Radio Peace. Sahabat sehat keluarga.
0: Kalau ada 10 persoalan, yang 9 boleh, yang 1 tidak boleh, yang tidak boleh yang bikin dia penasaran. Gua pengen tahu ngapa kagak boleh sih. Timbul penasaran. Apalagi iblis selalu berusaha, sebab pada waktu malaikat disuruh sujud, semuanya sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Tuhan tegur, iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Mana mungkin Tuhan, saya kan dibikin dari api, kata iblis. Adam dari tanah, unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Masa saya harus tunduk kepada Nabi Adam? Gengsi dong. Adam kan anak kemarin sore, baru dibikin. Masa saya harus tunduk kepada orang yang macam itu? Ini kan perintah aku, iblis. Kalau kau tidak mau tunduk, keluar dari sorga ini. Terusir iblis dari sorga karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam. Nah, logika, kalau udah di sorga aja sombong diusir, apalagi yang masih tinggal di pinggir kali, sombong. Tapi sejak peristiwa terusirnya itu, iblis bikin proklamasi. Apa proklamasi iblis? Rabbi fanzirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, gara-gara Adam saya diusir dari surga. Saya minta kepadamu ya Allah, beri saya kesempatan sampai hari manusia dibangkitkan. Kata Tuhan, innaka minal munzarin. Oke, silakan. Mau apa iblis?
2: Rabbi bima aghwaitani la'uzayyinanna lahum fil ardi wala'ughwiyannahum ajma'in.
0: Ya Tuhan, disebabkan engkau telah menyesatkan aku, akan aku hiasi mereka manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi ini. Dan aku akan sesatkan mereka semua. Ini proklamasi iblis. Gara-gara Adam saya terusir dari surga. Maka sejak saat ini, Adam dan seluruh keturunannya musuh bebuyutan saya. Akan saya lakukan segala macam cara untuk menggelincirkan manusia, agar mereka menjadi orang yang engkau murkai ya Allah. Kemudian Allah memberikan jawaban. Dialog ini saudara bisa lihat dalam surah Al-Hijr ayat 40, 41 sampai 44. Kata Allah apa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Silahkan iblis, yang lain barangkali bisa kau goda, kecuali hamba-hambaku yang benar-benar hambaku, engkau tidak akan punya daya mempertipu mereka. engkau tidak akan punya

0: kemampuan menggelincirkan mereka.
1: Kecuali kalau memang mereka sudah mau ikut pengaruhmu.
0: Sepanjang mereka benar-benar menjadi hambaku, kata Allah, hamba Allah yang sebenarnya,
1: mereka di luar kekuasaanmu, Iblis. Tapi kalau mereka sudah turun menjadi hamba harta, hamba dunia, hamba pangkat, budak jabatan,
0: mereka itu yang bisa kau gelincirkan. Selama mereka masih tetap sebagai hambaku, kata Allah,
1: mereka di luar jangkauan kekuatan dan kekuasaanmu, Iblis.
0: Nah, sejak saat itu kan Iblis selalu nyari jalan, nyari lantaran bagaimana Adam nih, supaya dia tergelincir. Gara-gara dia saya diusir dari surga. Nguping terus Iblis. Sampai akhirnya dia dapat berita tentang dilarangnya Nabi Adam mendekati pohon khuldi itu. Satu hari dengan muka sedih, Iblis itu the best actor, aktor ulung dia, dengan roman muka sedih, dia datang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kata Nabi Adam, Iblis, ente kok tampangnya demek amat sih? Kenapa begitu sedih?
1: Adam, saya sebenarnya tidak ada yang bikin saya sedih. Cuma saya dapat berita bahwa engkau tidak akan selamanya di dalam surga ini.
0: Wah, Adam, kalau engkau bisa tetap tinggal di surga bersama istrimu, alangkah bahagianya saya, kata Iblis. Tapi saya dapat kabar, ente gak bakalan lama-lama di surga. Buktinya ente dilarang makan buah khuldi. Khuldun artinya kekal. Kalau kau makan buah itu, kau akan kekal di surga, Adam. Tuhan gak pengen, makanya dilarang. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Untuk memperkuat omongannya, sumpah si Iblis.
2: Bener, Dam, saya sih ngomong cuma buat kepentingan ente. Saya sayang sama ente.
0: Oh, yang tahu cuma saya dah. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, sebenarnya tujuannya tidak lebih menjerumuskan Nabi Adam. Begitu Iblis zaman dulu, zaman Adam, dan begitu Iblis zaman sekarang. Seolah-olah bicaranya untuk kepentingan umat Islam,
1: tapi sebenarnya tujuannya
0: ngelecehin. Memperdayakan umat Islam. Dia bilang kepada Adam,
1: saya sih cuma ngasih saran, Adam, kalau ente pengen selamanya di surga, petik aja tuh buah, pokoknya beres dah.
0: Itu si Tuhan ngelarang, ya bohongin doang lo. Supaya kau dan istrimu tidak lama-lama di surga, maka dilarangnya kau memakan buah khuldi itu. Udah, embat aja.
1: Saudara-saudara, tipu daya Iblis ini bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 20 sampai ayat 22.
0: Nabi Adam tergoda, ditambah oleh bujuk rayu Siti Hawa. Nabi Adam yang setengah hati itu akhirnya terpancing betul. Sebab itu perempuan, walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, tapi memang sangat menentukan. Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia
1: tanpa peran serta istrinya.
0: Karena itu sebagai muslim, kita punya teman hidup dan kita punya lawan hidup. Siapa teman hidup kita?
1: Dalam arti sempit, teman hidup kita istri. Kalau dia istri, tentu suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya.
0: Dalam arti luas, teman hidup kita ialah setiap muslim, setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita.
1: Itu teman hidup.
0: Lalu lawan hidup kita siapa? Lawan hidup kita secara mutlak, Iblis dalam segala bentuknya.
1: Iblis yang berbentuk halus,
0: ini ngusirnya rada lebih gampang.
1: Konon ya, Iblis, setan itu kalau dengar orang azan kan lari.
0: Takut dia. Dibacakan bismillah, minggir. Yang sulit diusir ini Iblis yang berbentuk manusia. diazanin nyengir. Gawat ini. Saudara-saudara, ini musuh dalam artian mutlak, sedangkan musuh dalam artian ideologis, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita. Bahasa langsungnya, setiap orang di luar Islam secara ideologis, ya. Adapun secara manusiawi, kita tetap toleransi, saling menghormati, setuju dalam perbedaan pendapat, kembali kepada prinsip lakum dinukum. Kewajiban saling menghormati sesama manusia, tapi secara ideologis tidak ada kompromi. Begitulah Nabi Adam tergoda. Dan begitulah iblis selalu menggoda keturunan-keturunan Nabi Adam sampai kepada kita sekarang ini. Tiap kali kita hendak melakukan berbagai kebaikan, iblis ini mulai bisik, kasar, kusuk, kesek. Saudara tadi dari rumah mau berangkat niat dengerin ceramah macam ini. Apa dikira iblis enggak? Wah, gatel iblis. Kata iblis, alah jangan bertingkahlah dengerin ceramah. Ceramah mah urusan 70 ke atas. Ente masih muda. Berjuang kita. Jihad, bismillah. Tidak, saya mau dengar ceramah. Berangkat kita ke tempat ini. Sampai di sini apa dikira iblis diam? Enggak. Dia bisikin lagi. Iya. Tuh, hadir-hadir ke sono dah. Cuma nyampe sono lu. Ngomong aja ngomong dah. Ustadz mah jangan didengerin, ngomong aja udah. Perang lagi jihad, saya gak mau ngomong, mau dengerin betul-betul. Kata iblis, iya lo dengerin-dengerin dah, jangan ngomong, cuman pules. Segala macam cara dilakukan oleh iblis untuk menggelincirkan manusia. Ketika Nabi Adam mengambil buah khuldi itu, datanglah murka Allah. Adam, seolah-olah kalau bahasa kita, kelewatan kamu ada. Dari belum ada, aku ciptakan engkau. Barangkali kau merasa kesepian, aku ciptakan Hawa. Aku tinggikan derajatmu dari malaikat sampai malaikat sujud kepadamu. Aku perintahkan kau tinggal di sorga dengan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Cuma satu yang aku minta, jangan dekati pohon khuldi, engkau tidak sanggup Adam. Keluar dari sorga ini. Terusir Nabi Adam dan Siti Hawa dari sorga, turun ke dunia ini. Turun terpisah lagi. Ya Allah, orang itu kalau biasa susah ketemu susah sih emang lalab namanya. Makanannya. Tapi biasa seneng ketemu susah. Ini yang kalau tidak kuat mental. Tengoklah zaman sekarang kan nih. Kalau tuan-tuan rajin baca poskota, kayaknya nyawa murah bener. Pasal duit 100, nyawa hilang. Pasal diputusin cap pacar, begon ditenggak. Gantung diri pakai tali plastik. Murah betul kelihatannya jiwa itu. Sehingga pantas kalau Nabi pernah katakan irhamu salasatan minan nas, sayangilah tiga macam manusia. Pertama, azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Pejabat tinggi kalau pensiun kesian bener. Ya Allah, udah gak ada yang ngasih hormat, tanda tangan gak laku. Azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Yang kedua, ghaniyan qadiftaqara, orang kaya jatuh miskin. Dari hidup serba ada jatuh melarat. Yang ketiga, faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih ngerti hukum tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh yang kebetulan punya kekuasaan. Lalu keluar fatwa sesuai dengan pesan sponsor. Yang halal bisa jadi haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Ahli fikih dipermainkan oleh orang bodoh. Kasihan betul. Terpisah Adam dengan Hawa ini. Adapun Nabi Adam turun menyesal dengan seluruh kesalahannya, sujud, taubat, menangis.
1: Menurut riwayat, 300 tahun beliau sujud seraya membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
0: Ini doanya Nabi Adam. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Andai kata Engkau tidak kasihan, tidak memberikan ampun kepada dosa yang kami lakukan,
1: sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ini yang dibaca Nabi Adam dalam taubat.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga Anda. Di akhir taubatnya, Nabi Adam munajat kepada Allah. Ya Allah, dengan kebesaran Muhammad, ampunilah dosa saya. Allah tegur, kaifa araftahu ya Adam walam akhluq

Mata saya memandang ke bawah arasmu. Di sana nampak dengan jelas tertulis di kaki arasmu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taulah saya bahwa Muhammad ini orang yang paling dekat dengan engkau, ya Allah, sampai namanya bergandengan dengan namamu di kaki arasmu. Yang kedua, ketika saya hendak menyentuh Hawa, kau juga yang mengatakan jangan kau bayar maharnya sebelum kau bersolawat kepada beliau. Saudara hadirin yang saya hormati, Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah, kemudian dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama berpisah. Pertemuan itu terjadi di satu dataran luas, di satu padang yang luas, yang sampai sekarang dinamakan dengan Padang Arafat, tempat para ibadah haji melakukan wukuf, yaitu puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan pertemuan itu sendiri terjadi di atas sebuah bukit kecil yang diabadikan dengan nama Jabal Rahmah di kawasan Arafat itu. Di atas Jabal Rahmah itu ada satu monumen kecil untuk mengabadikan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Lalu tinggallah keduanya di permukaan bumi ini. Oleh Allah diberikan karunia keturunan yang banyak. Dan tiap kali lahir kembar. Kembarnya laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Dari sinilah berkembang biak manusia. Di mana di zaman Nabi Adam perkawinannya silang. Karena tentu tidak ada manusia lain. Perkawinan silang itu artinya, kalau si A dan B, A ini laki, B perempuan, kemudian lahir kembar kedua antara dengan D, maka begitulah yang A dikawinkan dengan D, yang C dikawinkan dengan B. Perkawinan silang. Tidak boleh perkawinan yang kembar sama waktu dilahirkan. Nah, di antara putra-putra Nabi Adam yang kemudian juga membuat sejarah, yaitu Habil dan Qabil. Habil, saudara kembarnya namanya Labuda, perempuan. Qabil, saudara perempuannya Iklima. Menurut hukum perkawinan waktu itu harus silang. Habil harus kawin dengan Iklima dan Qabil harus kawin dengan Labuda. Tapi Qabil protes. Dia kepengen kawin dengan saudara kembarnya sendiri. Dalam arti yang sama-sama dilahirkan dengan dia, yaitu Iklima. Kenapa? Karena kebetulan rupa Iklima ini lebih cantik daripada Labuda. Protes kepada ayahandanya Nabi Adam. Apa? Saya tidak terima, saya harus kawin dengan Iklima. Tidak Qabil, kamu harus kawin dengan Labuda. Gak mau. Kenapa dengan Labuda? Kurang kece. Bertengkar-bertengkar, Nabi Adam tidak berhasil menyelesaikan, lalu diserahkan saja kepada Allah. Kata Allah begini saja, bikin korban, kamu berdua, Habil, Qabil. Siapa yang korbannya aku terima, dia boleh kawin sama Iklima. Ternyata korban yang diterima adalah korbannya Habil. Jadilah Habil kawin dengan Iklima, tapi Qabil tidak puas. Dendam kesumatnya timbul, iblis ngilikin. Kresek-kresek. Akhirnya dibunuh saudaranya Habil ini. Inilah sejarah pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia. Qabil membunuh Habil. Habis dibunuh, bingung. Bagaimana naroknya ini mayat? Allah lalu memberikan petunjuk. Dalam Al-Ma'idah ayat 31 itu dijelaskan. Ada burung gagak berantem sama burung. Yang satu mati. Nah, oleh yang masih hidup, tanah ini dicakar-cakar sama kakinya dan sama paruhnya. Sehingga berbentuk lubang, bangkai saudaranya itu dimasukin ke lubang itu, lalu diuruk lagi pakai tanah. Oleh cakar kakinya dan paruhnya itu. Sehingga Qabil, cara ini bisa. Itulah sejarah

0: Kuburan pertama dalam perkembangan manusia. Oleh karena itu, Nabi memberikan penjelasan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa fi riwayatin wa ajru man tabi'aha. Siapa orang yang melakukan satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Misalnya saudara membentuk pengajian, ramai pengajian saudara, 1000 orang yang datang ngaji, 1000 orang saudara dapat pahala, sponsor kebaikan. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha ay wa ismu man tabi'aha. Siapa yang memulai suatu kejahatan, dia akan mendapat dosa dan dosa dari orang-orang yang melakukan atau mengikuti kejahatannya. Umpamanya saudara mengadakan pesta, lalu dalam pesta itu terjadi segala macam maksiat, maka seluruh maksiat yang terjadi malam itu di tempat itu, saudara ikut dapat dosanya. Kenapa? Sponsor. Tiap kali ada pembunuhan, Qabil dapat andil dosa. Kenapa? Sponsor. Tapi kalau 2 orang muslim, ini masalahnya Habil gak ngelawan kan, dibunuh. Tapi kalau 2 orang muslim berkelahi, kata Nabi apa? Apabila 2 orang muslim saling berbunuh-bunuhan, maka al-qatil wal-maqtul finnar, baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang ngebunuh masuk neraka pantas, tapi ini yang dibunuh kenapa neraka juga? Soalnya sama-sama niat, cuman keduluan aja. Itu kan masalahnya. Andai kata dia gak terbunuh, dia yang akan membunuh. Niat itu sudah ada. Nah, kalau Habil ini dia tidak punya niat membunuh, dia memang dibunuh oleh Qabil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu dari situlah berkembang biak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan sebagai satu konklusi, pertama, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang menempati kedudukan tertinggi dan berasal dari Nabi Adam sebagai manusia pertama. Dengan malaikat sekalipun, manusia sebenarnya lebih tinggi. Kapan? Kalau dia tetap benar-benar sebagai hamba Allah yang membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dan ketinggian manusia itu tidak ditentukan oleh bahan-bahan dari mana manusia diciptakan, tapi ditentukan oleh adanya roh yang ditiupkan ke dalam jasadnya dan kemampuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai rohaniah tadi. Kalau secara biologis kita ini semua bahannya sama. Dari saripati mak tanah yang menghasilkan buah yang dimakan oleh mak bapak kita, membentuk hormon, menghasilkan sperma, terjadi kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, sehingga kemudian melahirkan kita ke alam dunia ini. Secara biologis bahan kita sama, dan tidak itu yang menentukan ketinggian manusia. Walaupun keturunan juga mempengaruhi, sebab sekarang ada istilah ramai orang bicara bayi tabung. Dan majelis ulama sudah memberikan fatwa kalau spermanya itu berasal dari sang bapak, tidak jadi masalah. Tapi kalau dari orang lain, haram. Yang lebih celaka lagi, di negara maju, tidak lewat proses alam rahim. Jadi dalam satu tabung yang diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, di situ dipertemukan antara sperma, air mani laki-laki, dengan ovum, air mani perempuan. Diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, Dan itu diharapkan bisa menghasilkan manusia lewat tabung kaca itu. Saya tidak sanggup bayangkan kalau sekarang orang tanya asal-usul kita, kan kita masih enak jawab. Kamu anak siapa? Oh, bapak saya Pulan, ibu saya Pulana. Oh, kenal saya. Tapi manusia yang akan datang kalau proyek ini berhasil. Bapakmu siapa? Enggak tahu, saya dulu keluar dari tabung, Pak. Rendah betul martabat manusia. Sama saja dengan ada perempuan pernah protes, Pak, Islam itu enggak adil, katanya. Kenapa? Masa dalam Islam laki-laki boleh kawin lebih dari satu, tapi perempuan enggak boleh kawin lebih dari satu? Supaya sama-sama adil, boleh dong perempuan punya laki lebih dari satu. Saya bilang, justru disitulah Islam itu hendak menjaga martabat manusia. Kalau seorang suami punya istri empat, empat-empatnya lalu hamil, bapaknya jelas. Tapi kalau perempuan satu punya suami empat, lalu hamil, bapaknya yang mana ya? Rendah martabat manusia. Ketika si bayi lahir, ibunya lihat, ah ini jidatnya kayak si A ini. Ah sudah, ini anakmu saja nih, jidatnya jidat kamu. Kata, antar dulu jidat-jidat saya, tapi kuping-kuping B ini gak mau saya. Terkatung-katung si anak tanpa tahu kemana dia mesti manggil bapak. Ibu daftarin anak ke sekolah, Pak Guru tanya lagi, ini bin siapa, Bu? Bingung lah, udah tulis Bu, bin rame-rame. Kan rusak martabat manusia kalau sudah begitu. Justru Islam ini menjaga ketinggian martabat manusia. Jadi manusia itu fi ahsani taqwim. Kapan? Kalau dia bisa
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Jaga kehambaannya di hadapan Allah dengan melaksanakan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi. Tapi bila dia sudah tidak lagi menjadi hamba Allah, tidak lagi berfungsi sebagai khalifah, dia sudah masuk summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, lebih rendah dari binatang sekalipun. Kalau dia tetap menjaga posisinya lebih tinggi dari malaikat, oh, malaikat saja sujud kepada Nabi Adam, apalagi kepada makhluk-makhluk yang lain manusia ini. Tapi kalau dia tidak pandai, lebih rendah daripada binatang. Inilah uniknya makhluk bernama manusia. Dengan posisinya, dia bisa menjadi lebih tinggi dari malaikat, tapi juga dia bisa meluncur lebih rendah daripada binatang. Untuk menjaga itulah diperlukan agama dalam kehidupan kita sekarang ini. Bukan cuma sebagai lipstick, tapi sebagai pedoman, sebagai way of life yang akan mewarnai cara kita berpikir, state of mind, rule of thinking, cara kita memandang kehidupan ini diwarnai oleh nilai-nilai agama.
2: 102,4 FM
3: Radio
2: Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dengan demikian, maka manusia bukan keturunan kera. Sebab ada satu teori, namanya teori evolusi, yang disampaikan buat pertama kali oleh Charles Darwin. Dia mengemukakan teori bahwa perkembangan kehidupan sesungguhnya di dunia ini menunjukkan mata rantai yang utama melalui apa yang dia namakan seleksi alamiah. Mula-mula dari ikan, melalui seleksi ke amfibi, dari amfibi ke reptil, dari reptil ke mamalia, dari mamalia ke mamalia kecil, dari mamalia kecil ke primat, dari primat ke monyet, dari monyet menjadi Homo erectus. Ini teori Darwin. Tapi dia tidak jelas-jelas mengatakan bahwa manusia keturunan monyet, hanya seketurunan. Seketurunan kan tidak berarti keturunan. Begini saja, Toyota Kijang sama Toyota Corolla itu seketurunan. Tapi Corolla dengan Kijang kan lain. Cuma seketurunan. Dalam arti sumbernya sama. Makhluk yang tidak tahan seleksi alam oleh udara yang sangat dingin, perkembangan cuaca yang sangat panas, gempa bumi dan sebagainya, seleksi alam dia namakan, hilang, musnah dari peredaran. Seperti ada binatang raksasa itu, dinosaurus, sekarang kan cuma tinggal dongeng saja, tinggal nama atau kerangka. Itu oleh seleksi alam dia enggak lulus, hilang. Yang bertahan, yang lulus seleksi alam. Manusia walaupun kecil yang lulus seleksi alam ini. Biar dihantam gempa bumi, angin topan, tetap aja ngejedong. Nah, teori Darwin ini, teori evolusi ini didukung dan dibuktikan oleh peninggalan fosil atau binatang dan tumbuhan yang hidup dan mati selama perkembangannya. Dari bentuk organik pertama hingga pendahulu terdekat daripada manusia. Tapi ada satu kelemahan dari pokok daripada teori evolusi ini. Pertama, garis perkembangan dari Homo erectus, yakni manusia jalan tegak, semacam gorila gitu, sampai kepada manusia mutakhir masih belum menentu. Artinya, okelah, kalau manusia seketurunan dengan kera, batas antara manusia yang wujud sekarang dengan manusia purba itu apa yang menjadi penghubung? Monyet tidak mungkin. Ini dianggap mata rantai yang hilang, missing link namanya dalam istilah ilmiahnya. Dan ini masih dicari sampai sekarang. Kalau pendahulu terdekat manusia mutakhir ini manusia purba, katakan Homo erectus, manusia jalan tegak. Lalu generasi sudah itu sebelum berbentuk manusia apa? Ternyata sampai sekarang masih ada missing link, mata rantai yang hilang. Lalu yang kedua, teori evolusi berhenti kepada manusia mutakhir. Kalau memang kita manusia sekarang ini hasil evolusi, tentu kita akan terus berevolusi lagi. Dan akan jadi apa kita nanti? Ternyata sudah ribuan tahun manusia tetap manusia begini-begini aja. Tidak berevolusi kita ini. Apa lalu matanya jadi cuma satu di tengah? Hasil evolusi? Kan tidak. Tidak berevolusi. Jadi kembali kepada Quran, manusia pertama adalah Nabi Adam. Dan manusia-manusia berikutnya keturunan daripada Nabi Adam. Dan bukan hasil evolusi daripada monyet. Juga tidak akan berevolusi kemana-mana. Kalau demikian, benarkah teori evolusi? Untuk mengatakan mutlak benar, bukan wewenang kita. Untuk mengatakan salah total, juga kebenaran ilmu adalah relatif sebagai relatifnya daya pikir manusia. Di samping dia harus membuktikan kebenarannya, maka kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang relatif dan temporer. Contoh kecil saja. Dulu orang berteori bahwa bagian yang terkecil dari suatu benda namanya molekul, kan begitu? Molekul ini enggak bisa dibagi-bagi. Bagian yang paling kecil dari suatu benda namanya molekul. Ilmu terus berkembang. Ternyata molekul sebenarnya terdiri daripada atom. Atom itulah bagian terkecil dari suatu benda yang enggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, berubah sudah teori pertama. Tidak jadi molekul sekarang, atom. Belakangan rupanya atom masih tersusun dari partikel-partikel. Partikel inilah bagian yang terkecil dari satu benda. Berubah lagi sudah. Dan tidak mustahil akan ada penemuan bahwa partikel pun masih bisa dibagi-bagi lagi. Begitu juga dengan teori evolusi ini. Sehingga beberapa ahli semacam Dr. Charles Oxnard, Dr. Jean Paul Hallett dari Chicago dan California, mereka sudah membantah teori evolusi ini. Namun masalah paling pokok dari kita ialah, kita diciptakan oleh Allah berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan kita bukan hasil dari evolusi, juga tidak akan berevolusi. Nah, lalu kepada makhluk bernama manusia diberikan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Ini yang dulunya malaikat protes. Sebagai khalifah, tugas kita apa? Khalifah Allah di muka bumi. Menterjemahkan sifat Allah sesuai dengan batas-batas kemanusiaan kita. Allah Maha Pengasih. Berusahalah kita pengasih kepada makhluk sesuai dengan batasan manusiawi kita. Allah Maha Menolong. Ringan tanganlah kita menolong orang yang memerlukan sesuai dengan batas kemampuan kita. Fungsi khalifah. Untuk bisa berfungsi sebagai khalifah secara baik, kita harus mempunyai modal yang dinamakan ilmu pengetahuan. Dan Islam sangat menggalakkan itu. Jauh dulu 14 abad yang lalu, dari desa kecil yang bernama Mekah yang peta belum muat, orang di dunia belum kenal, sudah keluar seruan utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Ngomong Cina di Mekah, padahal Mekah waktu itu belum masuk peta, belum dikenal orang. Sudah ada revolusi ilmu dan budaya. Belajar walaupun harus nyebrang ke negeri Cina. Lalu ada lagi misalnya, alimu auladakumu sibahata warrimayah, kata Nabi. Ajarkan anakmu renang dan lempar. Lempar lembing, lempar cakram. Olahraga. Satu tanda Islam agama masa depan. 14 abad yang lalu di Saudi Arabia, Nabi mengajarkan, ajari anakmu berenang. Kalau Islam agama untuk orang Arab saja, mau berenang di pasir. Tapi wawasan pandangannya luas. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, betul. Tapi Islam bukannya Arab, itu juga jelas. Sepanjang kita masih menjadi khalifah Allah, maka sepanjang itu kita fi ahsani taqwim. Nah, sebagai khalifah Allah kita bertugas membudidayakan alam ini. Kita kadang-kadang terlalu. Ada ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Ayat itu betul. Hak karena datang dari Allah. Bahwa rezeki disediakan di muka bumi memang. Tapi rezeki itu tidak turun begitu saja laksana jatuhnya embun di waktu pagi. Kita harus berusaha. Dan usaha manusia mencari rezeki lain dengan ayam. Kalau ayam dari tahun atu. Nyari rezekinya tuh modalnya cuma ceker patok. Coba. Dari tahun satu ayam, asal punya ceker, punya patok, sudah dapat rezeki dia. Nggak perlu masuk TK, SD, SMP. Tapi manusia cari rezeki, apalagi zaman sekarang. Persaingan hidup tajam, lapangan kerja sulit, tensi ekonomi tinggi. Masuk sekolah urusan, tamat sekolah urusan. Kadang-kadang dilema juga. Masuk perguruan tinggi negeri sulitnya setengah mati kayak unta masuk ke lubang jarum. Masuk perguruan tinggi swasta yang favorit biayanya selangit. Artinya tanpa membekali diri dengan ilmu, keahlian, skill, kemampuan, fungsi sebagai khalifah sulit untuk bisa kita laksanakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau fungsi khalifah ini mampu kita laksanakan, iblis putus asa sudah. Sebagai khalifah, di satu pihak kita menyembah hanya kepada Allah, di lain pihak kita membudidayakan alam ini. Ada apa sih di perut bumi? Minyak, gas, timah, emas. Ada apa sih di lautan? Pelajari lewat osinografi, membudidayakan alam. Air sungai supaya arusnya enggak mengalir mubazir, ada manfaatnya, bisa menimbulkan energi yang menghasilkan tenaga listrik, bisa mengairi persawahan, irigasi. Bikin apa? Bikin dam, membudidayakan alam. Tapi juga mengislamkan budidaya itu. Bahasanya mengkulturkan natur, mengislamkan kultur. Membudidayakan alam dan mengislamkan budi dan budaya manusia ini. Sehingga apapun yang kita kelola dari alam ini nantinya akan untuk menunjang tugas sebagai khalifah, sujud kepada Qadhi Rabbul Jali. Saudara-saudara, maka bersyukur kita oleh Allah dijadikan manusia. Tidak pesan, terima beres, cantik. Dari segi biologis maupun psikologis, tidak ada makhluk secantik manusia. Dibekali dengan agama di samping akal. Sehingga agama membimbing akal agar sampai kepada kebenaran yang hakiki. Kita sebagai keturunan Nabi Adam memegang fungsi khalifah. Jadi jangan main-main loh, kita ini turunan Nabi, betul ini. Saudara-saudara yang hadir semua di depan saya ini, termasuk saya, kita gini, turunan Nabi kita ini. Nabi Adam. Jangan main-main loh, turunan Nabi gini-gini. Nabi Adam. Sayang kalau posisi yang tinggi kita tidak melaksanakan fungsi yang tinggi, sayang betul. Sebab itu manusia harus adil kepada dirinya, dalam arti menjaga diri dari sesuatu yang bisa menghancurkan ketinggiannya dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita sudah lemparkan diri ke meja judi, hanyutkan diri ke tempat mabuk, hancurkan diri di tempat maksiat, itu sudah tidak adil kepada diri sendiri. Tidak bisa menjaga ketinggian yang diberikan Allah kepada kita. Dikasih baju bersih, dicemplungin di comberan, diinjek-injek lagi. Kita ini diciptakan fi ahsani taqwim. Masa mau turun berbuat seperti binatang, itu makhluk rendah? Masa mau mengikuti tipu dayanya iblis yang dia sudah proklamasikan bahwa itu musuh bebuyutan kita? Innahu lakum aduwwu mubin, setan musuhmu yang jelas dalam segala bentuknya. Saudara-saudara, untuk berfungsi sebagai khalifah ini, sekali lagi, bekali diri dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu itu di zaman kita sekarang, tentu kalau Nabi Adam diajari langsung oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lah kalau kita menunggu Tuhan ngajarin, geblek terus. Ya tidak mustahil Allah memberikan ilmu yang disebut ilmu laduni, ya. Transfer. Langsung Allah memberikan kepada seorang hamba, membukakan pintu hatinya. Tapi bukan potongan kayak kita yang dapat ilmu laduni macam begitu. Satu contoh, menurut ceritanya, Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari itu kan ngaji beliau kepada Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Kiai Khalil ini wali. 2 tahun berguru di sana, enggak diajarin apa-apa. Cuma kalau pagi nyari rumput. Tiap hari 2 tahun akhirnya. Hadratus Syekh bilang, Kiai, saya kapan diajari? Sudah Hasyim, kau pulang saja. Insya Allah kau alim. Gitu aja pulang jadi orang alim. Jadi samping terus beliau belajar ke Mekah. Kita harus melalui proses belajar. Ini untuk menunjang tugas kekhalifahan kita. Sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Sehingga 2 tugas ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia dan keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Saudara-saudara, ini sajalah pembicaraan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Barat

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajabut tetes alfa propolis, Ibu ka mana? Apa ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ke dokter, dicek-cek ke apotek. Jantan terang ibu teh keduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemi papah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di mantan, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa masa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbuka.

bukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Fis FM. Fis Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hey orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Ayo orang Sunda, manco di Pi 102,4 FM.
1: Oke, okay. Jauh dekat berapa?
2: Kucing.
3: 7.000.
1: Oke.
2: Ayana sabaraja dekat
3: nih. 3.500
2: ah. Iya, benar.
3: Kan angkot. Goceng lah. Bisa goceng.
1: Oke, sahabat luar biasa, dan kita buku setengah delapan ya.
3: Milu jangan mengi, kesadayana orang Sunda.
1: Oh, salah naik. Sok cikil?
4: Cek.
3: Hah? Cekek.
4: Ayah.
1: Ah, ayah. Ayah gelarannya Sundalen, ayah lagu-lagu Sunda, lagu-lagu Sundalen, terus informasi nu diripidangkeun ku bahasa Sunda.
2: Karena sagala disundakeun lah.
1: Ayeuna dinten ka 22 di sasi Jeni tahun 2002 genep.
3: Terus Seninnya.
2: Karena Senestos Senen tos tanggal 22
3: gitu. Bade ka akhir sasi nimbir.
2: Mana wae kan?
3: Aya anggowi ti ieu naon namina teh Kanada.
4: Terus main
3: ya Pildun
1: nonton Pildun anguhun. Pildun?
3: Pildun.
1: Ya di Madun. Segan Pil KB.
2: Nonton Negara Batur kan?
3: Oh, unda Indonesia mah teh asup geuningan. Teu lalat.
2: Naon geuningan?
3: Dacan.
1: Nah. Wapidin soalnya can turun ya.
4: Bagian stiker lah
1: turun mah bubar di lapangan.
3: Ngacak-ngacak di dieu mah.
2: Mun turun mah mau kapul ngapil dun pel dun.
4: Lah jong obal nu ngacelengna sapatu.
3: Antos kapungkur jadi timnas tigana.
1: Weh, gana
3: ampun.
2: Cek kayak ngobrol kan juga
4: urang. Cek. Tah.
1: Aya.
3: Di Afrika.
2: Anja naturalisasi. Si sebelah tarik kasida berarti.
1: Sebelah tan launan ya.
3: Naturalisasi di Indonesia.
1: Bukan ada ya.
2: Di dunia gurame.
4: Jeung koki.
2: Kajalma.
3: Gurame cenong.
1: Oke, aya naon ieu teh?
2: Kang. Kira ebah. Biasana wayah kieu teh.
3: Naon? Ras ngopinya.
2: Urang Sunda nu ngupingkeun Radio Pis 102,4.
1: Iya.
2: Oke di TikTok teh usia-usia anu isra rumah tangga bah.
1: Laras.
2: Eta mah geus rumah tangga
1: lila. Sanes teu sepuhnya rumah tangga gitu. Heeh.
3: Rumah tangga.
2: Nu geus lila rumah tangga aya nu karek crot karek anyar gitu.
1: Oh iya.
2: Jadi intina ayeuna teh ngabahas teh salaki pamajikan.
1: Iya.
3: Beureuh.
2: Alusna saling ngabantu pekerjaan, pegawaian, jeng saling papatahan masing-masing teh gitu.
1: Sak sedih, sak ya, sak kasindir.
2: Kabeh ke pasti kasindir ya partikel deh. Jadi ngabangun keluarga sakinah mawadah warohmah adanya.
3: Sama.
2: Jadi tugas babarengan antara salaki jeung pamajikan ya.
1: Iya.
2: Jadi persepsi ngan ukur pamajikan nu tanggung jawab karena pagawean rumah tangga,
1: iya.
2: Rupakeun persepsi nu geus jadul kan. Itu ayeuna mah
1: leres.
2: Karena untuk saat ieu nya, jadi seorang pamajikan teh bisa ngabantu penghasilan suami. Jadi pegawai atau berwira suhad
3: swasta mang gitu. mama tos daya
2: rasa balikna urang mah yang di beksonan suling eta
4: nah iya we opinion masih dan nyulik
3: bujang teh bisa
4: heot teh heot teh bisa
2: tah nyuling lain ngaheot
3: akeh di tangah heot
4: dina bokah heot teh jeung bujur
1: jang mencari
2: nah terus sabalikna nya pegawaian rumah tangga sejatina oge tugas salaki.
3: Laras.
2: Hal ieu geus dicontohkeun ku Rasulullah nya. Dina naon nyeuseuh bajuna sorangan.
3: Laras.
2: Jadi nasihat cucilah bajumu memiliki dimensi proses dan hasil. Cek eta teh.
3: Laras.
2: Kepada 9 pasang calon pengantin. Nah, salah dina hiji prosesnya berarti ieu non kan nanti berbagai sikap, Nah, benar.
1: Iya.
3: Sedih aing
4: mah. Rasa paras mana?
3: Madang heula.
2: Sadina ieu nya silih bagi kan pagawean jeung istri teh jeung pamajikan teh dina nyelesaikeun pagawean rumah tangga gitu. Nu bae lama meureun non gegero
3: ngepel
2: nyusun
3: non sapu
2: splet pagawean pamajikan aya na mah teu kitu bareng lah gitu.
3: Ulah hees we nya.
2: Ka sok nyeseh tara?
3: Tara sia ge masok hees wae.
2: Ai kukumah.
4: Oh,
3: tara.
2: Ngepel, ngepel.
3: Tah, komo
4: ngepel.
2: Berarti kabeh ku si ake we.
4: Orang itu suami teladan. Suami teladan.
2: Binangkit.
4: Mal ayah dua.
2: Halus, halus kan.
1: Mal ayah dua tapi
4: tilu ayah.
3: Ngalicin, ngaleot, ngaleot.
4: Ngaleot.
3: Masak.
4: Ngasak, oh balanya ke pasar di kuyo.
3: Ayo ngomehan.
4: Ngomehan butak. Lanjut. Ngicin wain. Ngicin wain.
2: Ya, nah, apa kawan rumah tangga jiga nu biayanya kasup dina ruang lingkup kewajiban nu dilakukan ku suami oge makanya sok sing saladrah gara ningali pamajikan keur ngagawean naon nyeuseul po geroheun loba geus we gegero ulah gengsi-gengsi
3: kudu jadi ieu suami karir.
4: Nah, karir ribuan,
3: ribuan kapanan?
4: Cuma karir ribuan.
3: Laki karir,
4: laki-laki karir gitu.
2: Termasuk ya pandangan kita diwakili ku Imam Hanafi Syafi'i ya, jeung Maliki. Ayapun riwayatna menyebutkan bahwa istri kudu ngalayanan suami. Jeng nunjukkan sifat ketaatan jeng kelurahan budi seorang istri.
3: Beres wajib nak.
2: Hubungan salaki pamajikan dina Islamnya dibangun ku dasar cinta jeng kasih sayang.
3: Love forever.
2: Lain Sundana namun cinta jeng kasih sayang.
3: Love forever.
2: Sundana.
4: Oh, Sundana.
3: Cinta jeng kasih sayang.
2: Namun jeng.
3: Cinta teh kan kasihnya. Kasih ibu sepanjang masa.
2: Nah, cinta wae. Dedeh pang dedeh.
3: Anjir. Dedeh pang dedeh.
1: Bang sana dilebatkeun heula. Tari isen gini ngomong.
2: Nungguan backson.
1: Acan ke.
3: Uing marungnya tak suka na irung.
1: Prosesnya rada lama. Iya saya lah tuh. Haji Iman cen ya.
3: Itu jang mengipa
1: Haji Iman. Berudak Sentu Racing Team di Pertolon Gang Tumaritis Pakuncen area pantau perlintasan Gayam.
2: Yo.
1: Kesa para kanca stay tune Wapidin Sundalen.
3: Itu jang mengipa Haji Iman.
4: Alhamdulillah ratur nuhun.
1: Bari karep karep dud cen.
4: Ngopi sambil merokok.
2: Anyar euy aspalnya jadi tengah gejluk teuing
1: bareng. Manco dina Pis Radio dugi ka dongeng Sunda jeung wayang golek gitu.
3: Jeung Bandung.
1: Wilujeng.
3: Pangte pangde.
1: Kalau itu gigap.
4: Aya aya Nixoni alhamdulillah sae Kang.
3: Oh masa mulihna sehat.
4: Kang Dudi damang
2: cenah. Oh iya. Den Dudi, Nik. Den Dudi enak. Den Dudi.
4: Damang alhamdulillah, Nik.
3: Alhamdulillah. Den Dudi kumaha damang?
2: Den Dudi lope wiwin cenah. Tulisanna
3: tembok. Potongan nana apalah.
4: Tembok nana.
2: Itu bah jadi salah kita.
1: Kumaha cenah salah kita?
2: Ngarupanya memang ngarupakeun kepala rumah tangganya. Ngan butuh oge nasehat jeung pangdorong ti pamajikanna. Terus si pamajikan teh sebagai bendahara keluarga lah.
1: Iya, yeah, betul.
2: Jadi hal ieu ngajaga pasak teu leuwih gede tina
4: tihang.
3: Tihang. Tihang kakeo. Aing mana kena awi.
4: Pengeluaran mah bensin.
3: Tihang.
2: Intina naon karena teh? Pengeluaran teh ulah ngaleuwihan pendapatan sabisa-bisa. Nah.
3: bisa ngeurut micina cenanya.
1: Oke, Wilsiwi kangge gitar Gita Barbar.
4: Gita Barbar.
1: Terus Tamang Takoyaki. Waduh meniru was-was muka TikTok. Full screen wajah cenah.
3: Aya le dumbonya.
2: Ini gede nya.
4: Ikan pausnya.
2: Kang Atang deuleus si Sublak gede gede.
3: Cocok Kang Atang kumaha? Tamang sehat. Pilu jang wangi. Sintun takoyakina.
4: Sarina ge siga. Pager
2: senyumna rudet
4: aja. Siga pager kabupaten.
3: Eh geus dirit ya aing ka media ka tuh adeukeutan.
4: Rubak.
1: Terus aya Iwan Best 72. Mantap cenah.
4: Mantap.
1: Wah, sehat sadayana.
2: Tambah sukses. Banagaranya.
1: Tambah sukses
2: Sundale. Si bro-bronya, si bro ya.
3: Si bro.
1: Selamat kos ka sadayana.
3: Sami-sami aha wilujeng ngomongi, wilujeng ngopi.
4: Ayo nama jadi nyarane sih disebut gede mah.
3: Panjang kok coy. Asup pernah layar sih.
4: Sip bae bae naon dia alus.
2: Keo, perasa keo
4: sebenernya. Lain deh, ulah sarana gendut cenah yang langsing jadi nih. Terus baju we.
3: Jadi mau lah heureuh sih
4: sih. Ayo jadi eungap kieu.
3: Kan habis kabeh full screen. Karena harus tinggal main jelas pisan tuh untuk
2: kemudian. Kita harus kena gitu kan.
4: Harus kena gitu.
2: Jadi clarity sorate jeng banget. Kuku gitu kan.
3: Inkronnya.
2: Nah terus
3: ya. Asekon.
2: Gak bisa tinggal. Bisa bulat banget. Nah di Sundaland Band kayak
1: bang. Yeah.
2: Kayak lagu.
1: Oh nah, iya, kena lagunya.
2: Mau ngebahas, seorang ngebahas salaki pamajikan ya.
1: A friend of my wife.
2: Ya, ya, friend of my wife. A friend of wife
1: kuna. A friend of wife.
2: A friend of my wife mah sieunku pamajikan aing kan gitu. Ya mah sieunku pamajikan. Jadi ya tah eta intina lamun dikaji deui teh nya si judul lagu Sundaland teh nya. Tah aya dina tah ngajajar tah YouTube. Ya, yang diuntungnya Sundaland Band. Terus na Spotify ini non. Helen.
4: Sundaland.
2: Spotify.
1: Didangu-dangu. Back sound teh sabeulah sorana.
2: Kan bae suling ieu.
3: Asa ulah tarang band mah.
1: Ya gede nya ngade isuk lah.
2: Spotify ini non.
1: Spotify. Spotify Sundaland Band. Terus YouTube Sundaland Band oke. Terus ini IG Sundaland Official.
2: Jadi tah eta aya lagu-lagu nanya album ka hiji tah.
4: Facebook
2: si lagu eta teh.
1: Lagu A Friend of My Wife teh kumaha cenah eta teh?
2: Nya nyaritakeun.
3: Anjeun tihola.
2: Neh, keo-keo.
4: Yo.
2: Copotkeun bawa gitar keo.
4: Oh,
2: nyanyikan heula.
1: Ajay. Bukan, orang yang bisa dulu kan sarana palsu itu teh. Bener teh.
2: Nyaritakeun.
1: Sarana Dek Sari. Dek Sari kemana aja?
3: Ada.
1: Ada.
3: Ah, kemana aja sih? Ih, udah lama diketemu sama aku. Ah, sayang sama Dede ya.
2: Tim Mimiti kayak di song kayak. Jadi di song teh si lalaki nanti seolah kuma aing sana gitu kan. Sok kayak, songnya kayak ih, genek eh, nonton tuh si Subla tuh bong grogi
1: grogi
3: sama ikan ceklan cucurnya
2: pohode isya ya, cendalukan pohode kira
3: hanja kau mau tihula neng kaduhu

0: Jadi nyaritakeun naon sanggeunah nanya. Ieu si lalaki teh kapanjungan teh sanggeunahna kumaha aing gitu. Nah. Padahal mah lain kitu nya. Padahal mah da eueuh nu jago di imah. Eueuh nu jago.
1: Nu jago mah hayam.
0: Padahal mah lain kitu. Ngan biasa wae di
2: dramatiseun.
0: Di luar mah. Ah, eueuh cenah mah dingantah. Jadi itu jadi nyokot tina iya bah tina kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia lah rata-rata orang timur gitu.
3: Itu pengalaman karena apanya?
0: Lanjut ke Narep.

0: Air sama si Akeh salah.
1: Tapi ya lain sian gue pamajikan batur kan.
2: Anu batur mah
0: terifikasiin. Ya maksudnya teh eta sian gue pamajikan sorangan karena aya pamajikan batur. Ayah, duk itu ayah.
1: Ayah, tapi ya mah lain.
0: Hari ya mah secara jerok na, jadi lain istilah nasiun kan. Emang saling ngehargaan eta gitu. Hmm. Di imah mah tetap ras terkuat na etanya. Jadi komandan di imah mah. Sangkan apa nanti? Berlangsung na alus, ya orang kudu lobang ngelehan lah sebagai ieu na. Wayahna lah gitu.
2: Kejauhan ya.
1: Aya duana salah ngangkat channel tadi mah.
0: Oh gitu.
1: Aya Iwan Best 72 on acan abi di Palibandegara.
0: Iwan Bro ya.
1: Terus takoyaki mah curiga selama ieu lip sync nepi ka poho gitu.
0: Eta mah tanggerang.
2: Iya, aya cucur ka katang geura ieu disogok tah ku cucur abi.
3: Jadi teu konsep. Grogi cenah abi teh. Ningali emik
2: ngantosan takoyaki di Kang Atang.
1: Grogi ku neng mike
0: cenah. Jadi nya lebah dinya kudu silih hargaan. Makana anu naon teh anu geus suami istri terus sampai ka cerai teh pada akhirnya kan eta teh kunaon si pihak kan KUA nya tapi kan ngamediasi beberapa kali
1: yakin teh gitu nya
0: kan bisi emang rasa saling menghargaina canepi
1: leres jadi
0: terus kudu ter ulah-ulah ada batasan gitu kan. Jadi zaman baheula mah nu pamajikan teh meuni ngajaga nya borora akhir. Aya mah geus tesna mah hitu teh dutut.
2: Nah, kirana ngapa pingin ngosok
0: pamajikan. Mana ya tatarucingan? Tatarucingan nya. Ya,
1: tatarucingan.
0: Dangeun kan tatarucingan. Kunaon salaki, lalaki mah hitutna leuwih tarik teh apa? Cek aing nanya. Udah si Akeh mah kalah ngahulang.
3: Keur mikir
0: euy. Jadi urang ngomong teh juga ngomongan manehanna.
3: Urang keur mikir lah jawabanna ya.
2: Apa wing
1: aing? Ya kan sih.
2: Aing lalaki mah kerodna aya 24, aing awewe mah kan 23 jadi tadi kene lalaki.
1: Aing.
0: Tuh kumaha?
2: Aing lalaki mah boga anana. Teu ngadaplok, aing awewe ngadaplok.
1: Itu
3: lalaki mah lamun naik kana motor jadi tarik.
1: Nah, iya.
0: Geus lah sese. Yang apa jawaban?
1: Bang jawabkeun ulang.
3: Jawab sok.
0: Eh ku abah ku urang.
1: Heeh, bebas.
2: Aing mah sidang di sidang aing mah nya.
0: Sudah. Aya lalaki mah deket kana maik.
2: Deket kana maik.
1: Jadi tarik.
2: Padahal mah tarik kayak nuawe deket kena toe.
0: Deket kena maik jadi tarik.
1: Tapi nasi Akeh mah angger lawan sih.
2: Maik na letik.
3: Maik orang mah letik. Lamun
2: batur map. Oh emang.
0: Lain batur madem gitu kan emang gitu.
3: Letik tapi lincah.
2: Mik ngali tadi.
3: Tes di tes.
2: Cobaan.
1: Ini Wa Pidin sok tarik tar.
3: Tara. Pompet.
0: Mik napet.
3: Mik napet.
0: Abang ngalah. Masih wae ngalah.
2: Ini bae di cobian mangga. Ya dangukeun ngera.
1: Ente Lion King mah.
2: Eta mah kapungkur si Akeh.
3: Toko batureukeun.
2: Tak kacau ke uruk.
0: Kang Cemang Atang geus ka dieu cenah aya sabilin Del Sewang. Tah ulah diang Kang Atang heureuy.
3: Ulah repot-repot lah deui mah.
2: Sakape ka dia kana. Anu rasa cumi-cumi ah.
0: Oh,
3: cumi-cumi mah.
2: Naon atuh?
3: Koyup.
0: Cik urang nanya ya. Pengalaman eksa heula, ek akeh heula, ek rek subla heula.
3: Abah we abah.
0: Abang mah kan ngetik.
3: Lah yang abang.
2: Sakali ewang we ayeuna.
0: Ya, sok teh di.
3: Sok sakali ewang opatan.
0: Tadi nyala keong. Naon? Jadi salila naon? Salila perjalanan ieu ye suami jadi suami istrinya, jadi suami. Ah, naon anu paling resep ngeunah kana hate? Jeng teu ngeunah kana hate erek polahna erek ucapanna ya. Atau ek duanana?
2: Duanana.
3: Lah beut polahna.
1: Kan ulah jadi curhat.
3: Polahna we.
0: Mae ya mah teu nanaon. Teu kan ngabuka lain ngabuka tabir.
3: Ge si Abah
0: heuni. Dayak Abah.
3: Anu paling berkesan.
0: Santai ulah bejo. Ieu mah can ngomong kan geus eng nalangkeun teh emosi.
2: Berarti kisah nyata berarti bener.
3: Ami kadenge pantari corana.
0: Ulah erang ngungkapkeun
3: kan. Anu berkesan mah.
2: Ai SDTH paleun teh ieu kadengekeun.
0: Ada da pasti kabeh ge sarua
3: kitu. Sarua.
0: Sok ceges geus do geus sublang.
3: Cicing ge urang kokong.
2: Ulah jeung ngalak atuh aya
3: repot. Ya mau maca yeula. Tak, anu paling berkesan.
0: Kalau
3: anu paling berkesan mah anu geus aduh pan masakeun tah eta berkesan pisan.
0: Nah, kitu nya kana hate.
3: Nah, kana hate teh. Biasana makan mun teu nyieun sorangan meuli kitu nya di warung.
2: Masak kumpul.
3: Ya masak terus. Ya
0: sorangan beli di warung tuh dirinya sorangan.
3: Mah heula keur jaman can kawin gitu. Hayu mun geus mah. Agis kawin mah kan endo pang masakeun gitu. Aduh solehana tadi dirinya karasa nebah.
1: Ya.
3: Pak Pidin naon?
0: Tengenahna naon?
3: Tengenahna mah nya lamun teu pang masakeun gitu. Dibalikeun deui rumah gitu.
0: Ayo kata karena urusan madang tapi tergede-gede.
3: Enggak puteng gue lebat jahar mah. Sinaletik gitu.
2: Asapi rakungan madang na wungkul.
3: Guys palingnya gitulah nu berkesan mah daeta wungkul sih. Kebanyakan nama eta gitu garis besarna lah sok sahasi anu teu bungah pangmasakeun opi din bungah teu.
2: Urang mah leuwih.
3: Pangmasakeun naon heula ge lebih si pangmasakeun bom.
2: Hayu pamajakan.
3: Bunga teh pamasakeun bom.
0: Kalau beureuh,
2: pamajikan dirinya masakna naon wae bisa nya.
0: Masak ini. Jadi gaduh pamajikan.
3: Nah, jadi diadu masak
2: aingnya. Dirinya mangan pamasakeun jeung teu pamasakeun nungkul nya. Kan sakitu we hirup teh.
3: Kitu we. Sok buru ngomong
2: kaya
3: ini berkesan non kayak Abah tenang ya Abah ya
2: elah dede cantik
3: ya,
2: ayah. Rambutnya baru
0: terus kumaha Kang
2: para mitra sadayana nu ngadangukeun ieu radio
1: sarewa Pidin lain wae kepoy.
3: Ek ngadongek naon itu
2: Pak Udin atuh gitu
0: geus cicing kayak ulah diganggu
3: oke mantep.
0: Pokona kudu anca jeung rada panjang ya.
2: Dina rumah tadi rupi-rupi anu karaos ku pasanganana.
1: Saya pasanganana pasangan
0: ku abdi.
2: Ku abdi. Puhun kan pasangan teh meunang aya salaki jeung pamajikan. Tasim kuring jadi salaki nya. Nu paling nikmat anu moal tiasa dihilapkeun ku sim kuring ku pun istri.
1: Iya.
2: Di antawisna salianti dimasak teh panginten. Dibagiakeun di suguhan palebah kuring ulang damel capek.
0: Diseblok.
2: Seblok mangke wengi atuh mah.
3: Dicaboku nyere.
2: Ku geus capek geunan urang gawe datang ka imah dibagiakeun ku cai nginumna wae oge nan kan. Nembe mulih.
0: Mulih ka jati.
2: Mulih ka jati mulang ka kapores.
1: Lain ka kapores. Kapores.
2: Ah bade eueut bade tuang heula. Atuh capek ieu mah eueut heula.
0: Atuh sora. Itu sora sora wae.
3: Sora wae.
0: Jadi sora wae. Mulai dicemet.
3: Bade naon heula.
2: Assalamualaikum Neng. Mohon ya, kumaha damang kasih kegelis.
3: Oh damang.
2: Alhamdulillah. Kumaha capek. Capek jabatnya panas kieu. Gusti teh. Ah bade eteuh lah tapi bade emang.
0: Ya kayak bilu ngomong jadi orang otak teh. Nah pamajikan pidin jeung saeta.
3: Lain kurang seuri.
0: Ulah ngomong ke cici. Ngajegap. Kadang geng ieu teh papa. Aing keur kadang ukeun jadi keur ngabayangkeun gitu.
2: Taraja pamajikan di dapur mah. Ah ieu eteuh lah haus aanya. Hatur nuhun geulis. Kaula. Ah ayeuna bade langsung mama terapi ibak gula atuh misang panan capek sok atuh gerak ibak gula terilak sim kuring teh mawa anduk ka WC ini ibak
3: sok
2: pas keluar di WC teh aa
0: nah teu ditutup
2: eta naon anu ngamai
0: tawaranya anu bener ya. Aing nanya kena anu matang kena jeng otak kena kena hati kumaha
3: jadi panjang
2: kudu manjang cina ya kaya dongeng
0: kan ayana kan dongeng nungenah nah tengenah nah
2: dongeng nungenah nah di kaulaan ku pamajikan timiti datang ke segawe datang ke imah di suguhan cair tawaran dah
0: jadi kena ngapain itu sirip
2: pan eta anu kena moros kapan kaluan
3: jadi rambai bisa
2: dianukannya ku simkuring Neng, tak neng nuju naon. Ngadiukan kana magicon.
3: Ya ulah.
0: Aya budak.
2: Jadi jorang ieu. Eta neng keur naon ngadiukan kana magicon. Haneutkeun.
3: Dihaneutkeun.
2: Kapan kanggo Aang ge dihaneutkeun. Ye, atuh ke heulaan neng diacuk heula eta nu ngeunahna gitu.
3: Heeh. Dihaneutkeun.
2: Aya nu teu ngeunahna mah palebah urang geus gawe capek
0: datang. Ya cicing, cek Mang Adang teu netep yakeun tuh Mang. Bang masak tentu sotemun meren duit.
2: Kapan sebulannya naang merena nate 17 juta.
3: Lamun temennya mah puasanya.
2: Ayo tadi pasian artosana maaf puasa weh si mungkuri. Itu tapi nan.
0: Alhamdulillah. Lanjut tanya nepi mana.
2: Dugi nyalikan Medicom. Eta nupi ngahan nama. Kayak tanya di kaulaan ku pamajikan. Ayo nupi ngahan nama.
0: Kayak lah ngadongeng deui. Tadi dongeng. Nu teu ngeunaha kumaha.
2: Anu teu ngeunaha nama meunang sim kuring palebah nuju naon namana teh? Capek atawa tapi kumaha teh di kaulaan.
0: Contohan.
3: Nuju naon?
0: Nembe uy aa.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus Neng Damang. Kunaon Neng?
3: Subla.
2: Lain, nah, neng kunaon capek balik ke imah geningan ujung-ujung ngadat gitu. Ah pikiran meku sia. Neng, kita menang gitu pamali kesalahan kita sia. Dorakan kain teh,
3: sia.
2: Bongan we ada wangi sadam. Tuh ketang. Ya menang gitu inti nama. Kudu saling bisa ngejaga, bisa saling istilahnya percaya, bisa saling ngehargaan dina rumah tangga mah. Erek ngeunah, erek teu ngeunah da moal anu bisa. Ngaranna rumah tangga mah dialajar kabeh ogena. Aya masalah gede, masalah leutik, nya kuluna mah dibarengkeun diobrolkeun babarengan duaan.
0: Ya, kabeh geus da pasti ieu Kang, kur trok, akur bentrok.
2: Bentrok. Da awewe mah mun dina geus palebah dicekek mah atawa diteuhumpikeun geus cicing langsung paling ogena.
1: Osok dicekek.
2: Antu dicekek.
3: Wah, eta mah bahaya percekekan mah.
0: Bener kitu Ceu Sari?
3: Cesari
0: sok dicekek.
2: Sakapung ah. Sakapung
0: kabeh. Ditekem Cesari.
2: Ah sok sakapung di rojo ku curuk.
3: Ndak. Bah.
2: Ayeuna balik teh apa?
3: Bah.
0: Lain abah. Lain abah jeung uyeuh lagu.
3: Licik nyoy.
0: Lagu jadi bahasana nu bieu geus beak. Engke kan ngabahas pindah lagu deui.
1: Heeh. Asalna tereadan.
0: Nya. Jadi ke bagian urang mah
3: licik euy. Bahasana
2: ke pastina lagu deui wae
0: bae. Lagu
2: palebah Neng Sari.
1: Kumaha Neng Sari?
2: Ditekem teu jadi rojok.
1: Ditikam, ditekem nanaon?
2: Tekem.
1: Nah, ditekem.
3: Bibirna.
1: Kita main tanya
2: guguyonan ya
1: guguyonan tadi teh suara saya
2: Sari
0: jadi kan ya dalam rangka cara menangkan orang ke lagu
1: lagu A Friend of My Wife
0: lagu-lagu Sunda lah ya.
2: Meja nolak rah iya teh ayo di meja lagu na lagu naon deula
0: bodeing
3: bodeing
2: kalau bateuing
0: nya Pak Belit kan
3: Kang Ayo Pak Belit lomba teuing laguna kan
0: gara-gara
3: kan kedua
0: jadi pohon
3: pohon nu baheula lomba kedua enak fokusna ka nu kadua tek pokalna
0: kan pir aku nungke nu season engke poho mah teunteung kan
1: wah da lagu lah banyak
0: yo
1: oh ya na engke dongengna ya
2: kayak bagian
3: siap abah acan PR

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan bi apa lambai teh nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya pak ngaleut
1: atau segala seperti terus ayam madu ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana pak ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun di kesaksian radio abis ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu nanti padahal teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sekaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hey orang Sunda! Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kamis, ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi, aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan, oge cucurhatan. Tangtuna, midangkin lagu-lagu Sunda.

0: Wilujeng Wengi ka sadayana.
1: Wilujeng Wengi.
0: Ka sadayana apa kawan?
2: Ka sadayana urang.
1: Cirebon.
0: Eta
2: ka sadayana. Tadi mah urang sora.
0: Jiga nekeul.
3: Jiga na bapa eta.
0: Di sini ditanyaan.
1: Ayeuna bagian abaheun.
3: Nya nya. Sumaha tabah.
0: Geuda teh.
2: Mana tema deui? Ayeuna kan kieu.
1: Nya, Cirebon kuy ngoge.
3: Sariuneun ang
2: lagu Sundalen selanjutnya teh kan judul teh loba ya. Erek nu mana ya milih ya? Ek bahas lagu nu mana ya? Selain The Afraid. Sok.
3: Anu rada
1: nyanyi deui.
2: Lah nya, ge dinyanyikeun. Nyanyikeun karek dibahas.
1: Karek duaan.
2: Enya, kan tadi mah Afraid, ayeuna ganti tema.
1: Oh, no Afraid mah urang jeung si Akel. Ayeuna anu lagu ayeuna abah jeung
2: nya, nya.
3: Laguna naon cenah?
2: Heh, laguna naon?
1: Heh, lagu naon
3: ke hayangna? Aya sari item. Kayak jauh. Aya leuwih keris.
1: Ulah leuwih keris,
3: teman teu bisa. Aya anak cinta cinta anak kucing naon gitu.
1: Hah?
3: Gitu
2: teh.
3: Saksi anak kucing. Tah.
1: Tulis naon deui?
3: Munding. Cucungu.
0: Pantut babaratan.
3: Pantun babaratan.
0: Saritem.
2: Cek mang atang tuh saritem.
0: Saritem.
1: Saritem.
2: Si Akeo nu bingung tuh.
3: Gila euy.
1: Gila Akeo.
3: Injir introna. Gila.
1: Sesi introna eta mah.
0: Tuh. Eku saya di gitarana.
3: Sok laguna mitir kumaha.
1: Terus pantun baratan we atuh. Nya, bisa.
2: Azra Biller hoyong ngapagawe mobil.
0: Hoyong pagawe mobil. Itu bojek,
2: Ang. Bojek
1: Ang.
2: Ana bayang Sundalen.
3: Oh.
2: Tata cenah yang saritem.
1: Oh, yang saritem.
0: Yang saritem si Akang.
1: Yang lagu saritem si Aya di kue sing ngajar Mbah.
0: Aya mah. Kumaha mitina teh?
1: Sato.
2: Dari barat.
1: Hoyong lagu saritem cenah yeun Ang.
2: Buru atuh?
1: Heula, anger heula. Model dasar heula cenah geunan.
0: Oh, dasar. Lain dasarna da lain.
2: Wes, aya mah ladug tu kopra.

0: pasti nanya ya lagu gua teh mana
1: sebenarnya lagi cakel sorry
2: jadi lagu ya teh judulnya Ngopi Tong Woman ya. Si beat feel beat anu ngambil ti Rolling Stone ya. Ngopi Tong Woman makanya ambeh leuwih loma gitu. Ketika di zaman harita nu alapa Rolling Stone teh kan ada lagu ieu.
0: Ingat deh.
2: Jadi oh iya gitu feelnya nyokot tidinya. Tapi ai lagu nama jauh kan pada cet-ceret jeung aya kobel tok tok tok tok.
3: Suriga nama nu nyiptakeun ana teh anjeun lamun.
2: Lagu ieu kan mun secara keseluruhan teh sangat ringan ya ngebahas teh. Jadi daripada pusing, saya mendingan santai we ngopi gitu. Secara kata-kata nu lugasna teh seperti gitu. Jadi tapi lamun nempotina keseluruhannya, jadi setiap masalah teh hareupanku santai lah gitu. Ame mikirna leuwih duka tacang cipta nama. Hanya laguna
0: kurang lebih gitulah. Jadi itu yang mikiran daripada
2: orang. Dah serek dibantingkan ke Abah Nutita. Iya dah serek kumah. Jadi balik deh kan hijau.
3: Balik ke KRT. Kita kain deh.
2: So kumah.
3: Ayo balik lagi ke numpul. Ya.
0: Hari hari kahayang mah juga baheula nya. Baheula mah bebas lah kerjaan ngora nya, kerjaan can kawin segala rupa.
2: Emang era itu bebas.
3: Bebas. Enggak, ayeuna mah sieun pamajikan.
0: Bebas mah bebas kan. Aya nu hal nu kudu dijaga meureun kitu. Ai baheula mah kan bebas, urang ulin. Beuh ka ditu ulin.
3: Balik.
0: Balik. Dua minggu gitu, sabulan balik ka imah.
2: Nah, itu mah kan can aya tanggung jawab yang ieu.
0: Iya, da zaman itu mah kan baheula bebas. Ayeuna mah kan nya daripada mikir
2: kala, hayang jiga baheula. Nyambung kana kata-katana teh beh mana eta nu eta?
0: Anu mana?
2: Eta baheula mah ulin bebas.
0: Oh.
2: Cik nyambungna cik.
0: Baheula.
2: Bacakan lirikna.
0: Sok bacakan.
2: Peting
3: sok kabayang zaman.
0: Ah, zaman baheula.
2: Terus
3: nu pinu ka bunga. Masalah.
2: Oh, masalah
3: kulit. Kan jagal segala ukur. Ukur carita.
2: Nah, tinggal carita nu baheula.
3: Sepeda ayo namanya.
0: Ayo nama hayang kitu tapi da.
2: Nyoba bisa.
3: Kau saya nungguan di imat.
2: Apa ini?
0: Ayo nama kan tanggung jawab menegak sepeda gitu kan ya.
2: Luar luas.
0: Iya.
3: Paling mau diberes ya.
2: Nah terus kaya kau. Artinya kan nyen lirik lagu iya. Naon gitu nya. Yang alunan anak. Tadinya teh kan hayang diciptakan ya si lagu iya teh. Supaya si pesan nanti tersampaikan kan. Nepinya kan nungguan naon. Cik eta. Cek vokalisna pas nyanyikan eta kumaha kesana nyanyikan eta kesana kan nepi ka kanunga dangu gitu tujuannya akeo tadi teh
3: ya cek aing ya cek aing aing nyanyikan
2: eta boga na milih lagu eta
3: aing ngokena
0: aing nama
3: jawab wah jauh cek aing ngokena nyanyikan kan
0: doang sop jawab betul heula sop
3: aing ngarekepan tina lirik lagu nama heeh teu jauh kadinya gitu. Mun urang boga masalah teh ulah di pikiran teuing ulah jero teuing.
2: Pikiran mah kudu
3: mun. Pikiran mah kudu, tapi naon kan ulah nepi ka telep-telep teuing bisa jadi ngebul kana hulu. Panjur wae ku
2: cicip kopi. Maksudnya ketika Akang nyanyikeun eta, eta kan aya kata-kata kan liriknya. Nah, bieu si nu nyieun laguna nyiptakeun lagu eta teh bayangan teh seperti kitu.
1: Sarua teh gitu.
0: Sarua teh.
2: Sarua teh. Ku Akang kanyawaan sarua teh kitu.
0: Karasana kumaha nyanyi eta teh.
2: Urang teh teu sagala dicaram, bebas we ka

0: kemana-mana gitu ente ayeuna
1: emang sih. Geus kawin mah.
2: Apa kayak bener ceritana urang
0: kan emang, gitu jadi kan
2: kabeh.
0: Jadi lagu teh nya memeh ieu teh sok dongengkeun sangkan anu ngadangukeun teh tujuanna minimalna apa. Kayak tadi na lagu eta. Akang sebagai nu nyanyina ketika nyanyi eta teh penuh emosi anu kukul terus kakedalkeun atawa kumaha gitu.
1: Tau kumaha ai jeung Rendra Mahese euy.
0: Lain ai urang mah ngaluruskeun tina lirik jeung ti kahayang si nu nyeuna.
2: Bisi salah tujuan pasalna
1: mah. Emang sih, heeh.
0: Jadi lamun kitu. Jika lu pasti ngedogan sarua.
2: Sarua, ya berarti
1: beda jauh.
0: Tah, akhirnya akang kayak sebagai nu nyanyi nanya, akang kan rekaman ya. Da urang nu ngarahkeun ana, kan hatean lagu euy. Nah gitu. Tah setelah akang beres ya nyanyikeun lagu Ngopi Tongoman ieu. Akang pandangan kanu nyieun laguna ieu kumaha sebenarnya beban hirupna teh naon sih sebenarnya tah kang sangka nepikeun ka nyieun lagu eta.
1: Curiga nana mah. Manehanna teh geus dicarekan ku pamajikan. Dulu cicing sambil ngopi.
2: Lain.
1: Nah, iya mah urang
2: pandangan. Lain. Da lain.
1: Eta pandangan ini nya. Pandangan uing. Curiga nana.
0: Da laguna teh dijieun teh ayeuna nya Kang ya. Lain baheula keur lengah.
1: Lain ayeuna geus kawin. Pangna aya lagu iya oge na urang mah curiga gitu nya. Ieu mah pandangan
0: gitu. Pandang heeh da kan Akang nu nyanyikeunana.
1: Nyanyikeunana uing.
0: Kudu ngahatean.
1: Buah-buah cek uing teh ieu teh geus kan aya masalah, tinggal aya masalah sih kan nama tuh. Cici nggak ada omong sorangan kan, ang. Aida laki mah tuh pasti dioblokin kan ya, paling mungkin ngarokok.
0: Udah tuh bisa ngomong.
1: Ah, tuh bisa ngomong.
0: Eleh ngomong.
1: Eleh sih, udah. Sambil ngarokok, sambil ngopi. Jadi mah ide inspirasi. Balik deh inget kan kabar gula.
0: Iya. Jadi karena kan kia kang, kurang dikaji sih lagunya. Ketika si Akeo mikir lagu iya, kan. Ieu teh teu pirang nguruskeun ngopinya daripada mikiran ieu tapi
1: jiga jero. Jero pisan emang.
2: Jero mah sumur.
1: Penting aya masalah amun teu dikedalkeun. Jadi inspirasi.
0: Heeh kitu. Teu pirang ngopi tapi asa
1: jauh pisan
0: jiga jiga kuda leupasina gedogan kan.
1: Oh iya anu bakal lama bebas ayeuna mah aya nyarekan.
0: Cegera tanya bener teh sia teh kitu.
1: Bener ai maneh teh jadi ngadat ana lagu
2: tuh lain. Lain. Eta mah pangalaman rata-rata kabeh kitulah gitu. Sok.
1: Leuwih jero deui geura kana repna.
0: Yo lanjut repna.
2: Kumaha repna cik?
1: Hirup di dunya.
0: Mohon dikondang.
1: Ula sok. Nah,
2: asup nyanyina.
0: Atuh sok lan kembreng geura teh asup kumaha. Jadi kembreng.
2: Asup.
1: Hirup di dunia.
2: Aje. Aje. Aje. Aje.

0: Benar, jadi
1: eta si hatena nama ang. Heuh, ka pegung teh si kana nama.
0: Yes, jadi ayeuna mah kan katangkepnya Kang. Walaupun aya ungkapan kieu lagu mah kuma persepsi masing-masing. Ya. Tapi da ieu mah ku pikiran urang dua anisan wae kan.
1: Adinya lompat nama aja udah nyiptakeun anda pasti pangalamanna kitu.
0: Gitu. Urang Sunda tanam dua lagunya. Itu tak.
2: Ayat film menetang
0: kena Rolling Stone jadi emot stun Ciamis Kang Acah nya Kang Acah ayah di Ciamis ya enak
1: ini cemongi Kang Acah namang sehat
0: tacek Mang Ladu Gula Gedu juga turun nanti kok
3: panah oh di tetap molotot telah purung molototnya teh biwir
1: arah kadengnya anjir kayak biwir molotot sih.
2: Nggak malatot mah ya petenya malatot lah.
3: Malatot bibir.
1: Sotana sakil kieuna.
3: Oh iya. Sotana kan turunan itu cenah Tiongkok.
2: Ending mah dikacapanan wae dinya. Ngehideung.
1: Tadi jamret.
0: Jadi lah lagu-lagu Sundalan emang kalau baan enggak nyokot tina kehidupan sapopoe
2: di Sunda.
0: Di album kedua nu ayeuna digarapnya nya sarua lah ya, gitu. Kan jumlahnya lebih loba laguna.
1: 15 lagunya.
0: Gitu. Nah, makanya kayak album kahiji kan ayeuna karek dibahas ya detail hiji-hijina. Mung ayeuna mungkin waktosna moal.
2: Sekedap di 2 menit tadi lah.
0: Jadi kayak 2 menit lah. Pertemuan menyumat cuang bari ngabahas nu sejen bari ngabahas lagu
2: oke bari anggereng ngekesekna wapidin jeung akel
0: sebenarnya tina laguna da lagu sebenarnya
3: ya abah mah sieuneun
0: jeung milih lagu eta
3: soak
1: lain nu duaan mah soak aya opa aya limaan tapi nu tanya keur tengah duaan deui
3: sarieun deui nu paing nanya anu afraid of my wife apa nu nyeptakeunna afraid of my wife tuh nu ngobrol.
0: Nya, kan orang geus
3: ngaku
0: orang ganti awal bahwa lagu itu kieu sok nyanyikeun kan ketika dilempar ku pengalaman masing-masing tadi waktu segmenna bae.
1: Nah, alasan unggul
0: bagian adan Isa jeung Isa makanya beda segmen yang ngajelang gitu
1: tina prep jadi langsung kana ngopi
0: eta lagu dipilih ku Aka
1: coba aing mah bisa-bisa wae operator mah.
2: Main operator.
0: Gak ada ICU sebelah mah gitu. Mode itu naon nu ngomongna panggung
1: cenah
0: operator. Operator. Kira kan MC host gitu nya. Dia sebetulnya teh operator.
1: Atuh da host mah bisi.
0: Benar. Urang teh nyalahkeun da bener mah.
3: Lamun keur masak dijawab keur naon keur ngemsian.
0: Sebetulnya teh obeng teh operator baceo.
1: Goblok. Office bondon
3: Office broy.
0: Gitu Kang, tutup Kang.
2: Haturun
1: sadayana. Wilujeng mengi kasadayana sing daramang sarehat. Amin ya Allah ya
0: Rabb. Sing nya rumah tangga sing silih harga.
1: Hargaan sing pageuh sing runtut
3: saut. Saling lah saling.
0: Keun ai ras pamajikan ras terkuat.
3: Ras terkuat. Lelehan we Wapidin.
2: Sanes lawaneun.
3: Sanes lawaneun.
1: Lalaki mah rasna.
3: Ampun, ampun gitu.
0: Lalaki mah cukup ngopi geus kakedalkeun ka geuheuh.
1: Tanpa diungkapkan tanpa dengan kata-kata.
0: Hajar bah.
2: Oke.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: Aduh, saya dek. Aduh, ya Allah. Gajeun rek meunang. Karek oge ngaragamang. Geus aya nu ngacupak. Aduh, aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Mugi Gusti ngapunten kana dosa-dosa abdi. Cekan Ubed bari ceurik Cipanon teu kaampeuh. Poho di kakolotan, poho yen manehna teh lalaki. Anu di lemurna mah kasohor sakitu galakna, sombong jeung adigung didinya mah teu bisa magar kumaha. Dikitu dikieu ku batur tibang umbara Cimata gan Ubed. Ku ngalaman kajadian seperti kitu, tas deui inget gan Ubed teh kana lalampahan di lemurna. Anu kungsi ngajabel harta Mang Dasim, malah kungsi nyarekan, kungsi ngawiwirang, jeung rea-rea deui, kungsi ngahina basa, kungsi nyacaha ka Mang Dasim teh. Pedah Mang Dasim jelema teu boga, padahal Mang Dasim sakitu bagerna, jelema hade-hate jeung teu aya sifat neuteuli. Ka Gan Ubed tetep sopan Mang Dasim teh, bari loba ngabantuna. Barang inget kadinya, hatena ngaleket teh deui sedih anu taya papadana. Era wirang sieun keung hariwang jadi bang baluh kana hatena. Gan Ubed meh-mehan ceurik jeritan tina awaking ku ngarasa kaduhung ka bina-bina. Tapi da sadar maledog jumroh akobah kudu laksana. Terus usaha deui neangan batu. Red nenyo batu disampeurkeun, kop dicokot, baranggep batu teh beye. Ari diilikan ramakah deui bae. Kokotor batur, kokotor jelema. Gan Ubed ngan henteu ngeceak wungkul bakat kesedih jeung jengkel. Kitu jeung kitu we meunang sababaraha kali mah hate Gan Ubed bener-bener kasiksa rasa kaduhung minuhan hatena asa jadi jalma pangdoraka-dorakana. Akhirna Gan Ubed sadar sakabeh lalakon hirup anu geus kaalaman tembong kabeh di dinya mah nu ngajadikeun hate Gan Ubed beki ngarasa sieun rumasa jadi jelema doraka. Lila-lila teu burung manghi batu nya bisa cumpo nurutkeun sarat nu ditangtukeun. Gan Ubed ngerasa bunga sababaraha kali ngucapkeun alhamdulillah.
1: Aduh, ya Allah, ya Rabbi, alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Tuh, geuning kieu karasana jadi jelema doraka teh. Hampura ka jelema di pilemuran anu ku aing rumasa dihina. Andek nginjem duit aing teu mere, padahal duit teh aya. Alasan keur ongkos naik haji geus cumpon ka dieu geuning, aduh loba pinyerieun meureun mana kitu ge aing teu loba dosa, lain meureun ieu mah karasa wawalesna di dieu keneh oge. Di alam dunya oge geus karasa wawalesna, komo engke di alam baka meureunan. Duh, ya Allah, ya Rabbi. Aduh, ya Allah. Geuning kieu, nah atuh aing teh make kudu sombongnya, padahal euhartina di dieu mah geuningan. Ya Allah, iwati anjeun anu maha murbeng alam. Geuning manusia mah euhartina teu daya teu upaya, lamun anging kuasa sareng kawasa anjeun, ya Allah, ieu si dosa anu ngahalangan diri aing teh kalakuan aing sorangan. Ya Allah, Rabbi, ya Allah. Aduh,
0: tapi barang inget ngakebeg lantaran Bu Yayah jeung Bu Wardiah geus coba barengan jeung manehanna nyapuguh reuwas deui bae Gan Ubed teh bingung nu taya papadana.
1: Aduh, aduh, Gusti Ayah. Ayah bisa ngelaksanakan lempar jumroh. Aduh, tapi ieu pamadikan ka mana jeung adi ayah? Aduh, Gusti, kedah kumaha ari abdi atuh? Kamarana awewe teh atuh? Beuh. Jeung ka mana nyanganana? Da puguh teu warawuh geuningan. Jeung jelema teh hare-hare hirup we ka ieu teh. Teu basa, teu carita lempeng we urusan masing-masing. Rumah sa riwaya aing di aduh aing sok motorekeun maneh asa aing pangbeungharna asa aing pangpinterna asa aing pangloba raya kayana ngadenge saran jelema deh teu denge ku aing geuning nyeri aing dihare-harekeun teh aduh kamana dia neangan si ayah pemajikan aing jeng si wardia bet aruh atunya aduh cekan Ubed bari lewa-lewa rek cerik karitate akhirna gan Ubed usaha sabisa-bisa ngider neangan pemajikan jeng adina tapi waleh teka pangih tungtung napasrah dewe kanu maha kawasa tului balik ke kemah. Barang datang kanu dituju gan Ubed bungangang bungah lantaran Bu Yayah jeung Bu Wardiah geus nyabak didinya keur ngadedeukeun ka cape.
0: Aduh. Alhamdulillah. Geuning geus araya di dieu ieu teh di imah. Na bet pajauh atuh jeung kami. Nyar-nyar pi kamelangeun imah yeuh. Ceuk kan Ubed setengah maido ka Bu Yayah jeung ka adina.
2: Atuh lebangan sorangan Kang Ubed mah beumpang teh teu make aturan kawas lain lalaki wae
1: teh mah Bu Yayah
0: aduh teu make aturan kumaha ari maneh Yayah
1: Kang Ubed heraneun
2: yeuh Kang Ubed Kang Ubed na leumpang teh beda jeung batur kalayang koloyong bari bongkok kawas teu nyaho jalan talang tolong juga hayam toronol hek istighfar atuh dan terlolong tadi dinya teh udah kemalinaan teuing hirup satu jeung maje
1: gan Ubed ngahuleng ngadenge omongan pamajikanana teh da cek rarasaan manehna mah leumpang teh sawajarna tapi katanya nang ku Bu Yayah mah gan Ubed teh leumpang na ciga nolong talang tolong tepugu
0: aduh nyeta hampura Yayah tengarti kami mah
2: gitu dah iya mah tengarti dah sok notorekun maneh atuh loba dosa dirinya teh ye ke kami oge ngejadikan hati ngan kami tarang ngalawan tarang kami mah rumah sawe atuh dicarikan wae bakuring tetekok ngomong usul temenang dikeweseku maneh atuh asa aing pang akangna asa aing pang bengharna asa aing pang loa duitna kau asa kau mau kabatur sama majikan wang dirinya matu gitu hampura ya mata gitu tah wawalas nanti Allah nyangges dengan arti matu gara manikan itu bau iya teh
0: aduh nyari mana nges
2: nges atu jung mengbeng lobak kena China kali itu mengbeng lobak kena China.
0: Aduh ya nah maneh teh galak-galak teuing pan biasana mah sabar cicingeun keur di lembur mah rumasa kami teh sok nyarikan ka maneh
2: rumasa kitu tah ku pamajikan teh ngentengkeun di dinya teh da berat pagawean pamajikan teh atuh berat tanggung jawabna ieu teh ngurus itu ngurus ieu maneh ngeunah ongkang-ongkang kaki kadang-kadang dinya marwa loba beger teh meni teureun-eureun di dinya mah bawa resna gerang ke matak

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obati ieu ti apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu ngeten bapa nyobian ka dieu alhamdulillah. Tilu dinten di cobian alhamdulillah awak bapa jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uning ati manten bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha tah karaosna?
3: Mulai tilu dinten obat bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berair.
7: Ya sakit lah.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: iya,
6: kedua.
7: Iya,
6: Pak, ya.
7: Iya.
6: Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68, 67 mungkin.
6: Oh,
7: usia 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya,
6: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
7: Enggak, asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
7: amin,
6: matanya
7: amin,
6: sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Rumasa, kami besok nyarikan kemana?
1: Rumasa. Itu tak. Kepemajikan teh, ngentengkan dirinya teh. Tak berat, bagaimana pemajikan teh itu? Berat. Tanggung jawabnya ya teh, ngurus itu, ngurus iya. Mana ngena ongkang-ongkang kaki? Kadang-kadang dirinya marah loba beger. Beger teh, ini teren-eren dirinya mah. Bapak resna gerangke. Mata kita lembangat aja, jika nulolong dirinya teneleh tak. Nges mengpeng loba kena China karitu gelamani karitu ngantri karitu
0: gan ubed bungahen dahu geus hayang mani mani geus sono kana cai teh terus muru ka tempat cai teu tinggaleun mawa anuk sakumaha umumna nu rek ka cai baranggok kana dituju baturna geus ngantai harita teh. Gan Ubed colohok bengong hatena was-was sok sieun beakeun kawas anu ngeus-ngeus. Tapi kadenge kumanehna persediaan cai cukup cenah moal aya kakurangan. Srod srod beuki deukeut ka tempat cai. Gan Ubed taki-taki da tereh tepi ka giliran manehanna. Barang geus rek bus ujug-ujug aya nu ngatupak tepi ka ngajong-jolong.
2: Aduh ya Allah, masya Allah. Nanya, aduh, gimana ya?
0: Dan Ubed kukulutus, Ari Malik ayah calma jangkung gede mihelaan kemanehanana.
2: Aih. Nah, kawasain kolot wae dirinya teh. Nanaunan itu teh, nanaunan itu teh. Ngadubak batur, cik atuh ngantri dirinya teh ngantri.
0: Gan Ubed kukulutus tapi teu aya nu ngawaro. Cong John we eta jelema teh. Langsung geus ngadupak teh mawa cai. Abdas. Akhirna Gan Ubed kagiliran ka cai. Tadi-tadi mah batur tingkelwur pikabitaeun cai teh loba pisan. Nah, ari sorog mah Gan Ubed. Cai teh ngaradak saat kurat karet kari saeutik ukur mahi keur si beungeut kitu oge campur dedekna de cai teh.
2: Aduh apaan tadi teh ngagebor cai teh loba pisan. Masya Allah ya Allah ya Robi. Nah kieu-kieu ting ya Allah ya Allah ya Allah. Aduh. Nah, cai teh bari beak becilaka ieu mah.
0: Ceuk Gan Ubed terus pindah ke tempat sejen kaparengan tempatna teh lowong. Bus ka jero barang srog ngahuleng deui bae sabab wadah cai gararing teu aya saketrak-ketrak acan.
2: Aduh. Ya Allah sarua deui oge kalaka garing geuling cai teh. Eueuhan pisan. Saha nu menetan atuh ieu teh nya?
0: Gan Ubed terus ngider neangan dekat tempat sejen tapi tetep teu manggih cai. Nu akhirna ngerasa sedih, cipanon ngembeng asa jadi jelema panghina-hinana, pangrugi-rugina, pangdoraka-dorakana.
2: Aduh, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Mugi Gusti ngapunten kana samudaya kalepatan abdi. Mugi Gusti maparinan berkah kasalametan ka abdi. Ya Allah, aduh. Rumaos abdi teh seueur dosa kapada manusia ya Allah. Ayeuna dibuktoskeun geuningan. Milarian batu hese, milarian cai keur abdas oge hese. Padahal geuning batur mah tinggal bor lancar deui.
0: Kitu ceuk Gan Ubed bari terus leumpangan neangan cai. Baranggo ka sisi perkemahan aya hiji lalaki rada kolot marah satengah aki-aki nyang hareupan reum nu dieusi cai. Ku Gan Ubed disampeurkeun pok ngomong sopan jeung daria.
2: Aduh, Bapak, hatur pun. Ia kuring pun ubed, unyuk uninga. Kita tadi teh melarian cai. Aduh, Bapak, aki, nanging temenakan ia teh. Dugi kalung se, baras ngeder kalitu kadiu. Dayuna kalerasan pada pang sarang salira. Anu nuju nungguan cai. Kumaha upami abdi nyuhunkeun tulung yeuh teh. Nedasih piwelas ti salira aki. Nyuhunkeun cai sakalieun we sakalieun abdas teu kada seueur teu hoyong seueur. Asal cekap kanggo abdas we anu lengkep. Lalaki nu nungguan cai teu ujug-ujug ngajawab kalah muroleng karena beungeut kan ubed. Sanggeus rada lila kakaran yang malan eta si aki itu.
1: Baru putuh ku cai. Perlu cai.
2: Sumun.
1: Nyanyangan weh kanu sejen.
2: Aduh. Numawi temenakan.
1: Nyanyangan. Nyanyangan deui. Ngidar kali itu.
0: Da ieu manggeus aya cawisanana.
1: Geus aya ancokeuneun cai ieu mah lain keur anjeun.
2: Yeuh, kaula teh unggal musim haji nungguan di dieu. Nungguan di dieu. Unggal musim haji teh.
1: Ngadaguan hiji jalma
2: karunya bisi kakurangan cai keur susuci.
0: Cek eta si aki-aki teh.
2: Sumuhun. Mudah-mudahan we sim kuring ditungguan ku aki teh. Apan jelas abdi nu kakirangan cai teh.
0: Cekan Ubed.
1: Lain. Lain Andika. Yo. Lain Andika.
0: Ieu cai puguh cawisanana. Moal bisa dibikin ka samarangan jalma.
1: Moal bisa atuh.
2: Aduh. Nah, hanya kanggo saha atuh yeuh aki cai teh kanggo saha da seueur keneh. Cekap kanggo 10 jalmieun panginten ku seueur-seueurna yeuh cai. Upami abdas teh mah. Kanggo saha atuh yeuh teh?
1: Ieu teh cai teh ditungguan ti baheula.
0: Geus 5 kali musim haji nungguan. Tapi eta jelema teh can keneh datang nepi ka kiwari.
2: Sumuhun saha nu diantosan ku salina teh.
1: Keur Mang Dasim ieu teh. Keur Mang Dasim lain ka sasaha.
0: Da kitu. Kebeg.
3: Gan Ubed ngarenjak greuwas lantaran inget deui ka Mang Dasim jelema miskin nu aya di lemurna. Anu memang rajin naker dina urusan cai. Mang Dasim tara hawek, tara mak malah geus jadi pagawean ngurus cai eukeur keperluan batur. Boh keur sawah keur nginum, keur nyebor, kabeh diurus ku Mang Dasim. Nyaeta sok ngomean sungapan alias dawuan ku sorangan istuni bari tanpa pamrih Mang Dasim teh. Gan Ubed beki yakin kana dirina yen naon rupa nu kaalaman didinya gambar kahirupan manehna di lemur. Geus sababaraha kali manggihan kajadian kitu. Jol ieu keur Mang Dasim, jol kaditu keur Mang Dasim, jol kadieu keur Mang Dasim. Namana keur manehna atuh? Puguh Gan Ubed sedihna kabina-bina. Tuwanieun ngomong deui terus ngoloyong ningalkeun anu nungguan cai teh. Terus balik ka kemah bari mawa hate anu sedih jeung haneueul oge nalangsa ka binabina. Kaduhung sagede gunung hanyakal sagede tegal. Geus nyepirakeun ka jalma anu miskin tur sangsara saperti Mang Dasim. Barang jol ka kemah ngalungsar bangun ulungse. Paroman alum nguyung ciga anu mangika sedih anu pohara banget.
1: Atuh Bu Waliah nu jadi adina ngarasa heran pok nanya. Kunaon deui Kang Ubed? Nah eueuh pisan kahegaran hirup teh atuh ieu mah. Eueuh pisan kahegaran hirup teh. Tu batur mah suka bungah galumira Kang Ubed. Suka seuri bangun anu sugema naker.
2: Aduh, iya. Tong loba tatanya, iya. Akang teh boro-boro suka seuri. Akang teh keur nyeri batin, nyeri hate. Sedih nu taya babadana, iya. Oreng kieu karasana ari jadi jalma nu duraka.
3: Asa akang pangrugina. Asa akang pangdoraka-doraka na liah ieu teh.
1: Hor, na kumaha tuh ari akang?
2: Pangalaman nu geus karana pandeui. Nu geus-geus teh karana pandeui liah. Unggal tempat cai aya nu ngajagaan. Barang dipenta magarkeun teh lain cawisan akang. Tapi nyawisan Mang Dasim geus sababaraha kali eta teh kitu wae jeung kitu wae kabeh nyebut keur Mang Dasim. Apa Mang Dasim daya di lembur?
3: Bu Yaya nu cita tadi teu ngomong curing hak kaget deui ngadenge lalakon salakina kitu teh.
1: Geura tobat atuh Kang Ubed ayeuna mah teu kuring oge. Geura tobat aya nama mengpeng aya keneh kasempetan Kang Ubed, mengpeng dibare keneh umur ku Allah nu maha kawasa, udah ngaku gulung kasedih cing udah mawa karep sorangan anggur mah gera eling Kang Ubed deketkeun batin ka nu maha kawasa, beleuskeun hate urang geura wae ulah mere kedebang wae. Kumaha cekar sorangan kaos di lembur beda di dieu mah beda urang teh ibadah dinyatakeun ku Allah ieu teh.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nami ieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nami sabotol nya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas nemeh di check up naon wae entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Atau sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae di bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: Penpen,
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah.
6: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
7: iya,
6: kurang
7: iya.
6: Ya. Suka berair gitu
7: iya,
6: ya.
7: Suka berair
6: iya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending malah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an malah.
6: 20 hari.
7: Lah. 20 hari ya. 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Mm-hmm. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: didinya mah lengkap segala aya. Atukan Ubed jeung pamajikanana balanya sakahayang masing-masing. Eta cenah keur oleh-oleh ngirim di lemur. Moal teu aratokeun dikirim barang-barang asli buatan Mekah. Kitu teu pamikirna gan Ubed jeung Bu Yayah oge Bu Wardiyah. Harita Bu Wardiyah alak ieu kana sapatu nu diwadahan dina dus. Meni dialus-alus di luarna ditulisan ku aksara Arab. Ras inget ka Nyi Yeyen, anak awewe anu ngan hiji-hijina. Inget ka Nyi Yeyen. Teu inget ka Ian mah, padahal manehna teh boga anakna teh Ian jeung Yeyen. Padahal manehna teh boga anakna teh dua, nu lanceukna Ian, nu adina Yeyen.
1: Eleuh. Eta sapatu meni alus kitu. Aduh. Meni alus kitu sapatu teh nya aduh. Cocok keur si Nyai ieu mah nya jiga namanya.
0: Pokna bari kop dicokot diilikan apikna keranan. Beuki lila, beuki kabita. Terus milih nu sakira cocok keur anakna nya eta Nyi Yeyen. Geus kitu dibayar sahargana. Estu teu ditawar deui, Bu Wardiyah hayang nyugemakeun nu jadi anak maksudna mah. Sina make barang-barang luar negeri. Anu cek ukuran manehna mah alus jeung mewah. Bes kana kantong. Terus meulian barang-barang sejenna keur bagikeuneun ka tetangga. Kaya ning tas bae sajadah jeung rea-rea deui. Malah ka minyak-minyak seungit dibeuli. Citek dibeuli ku Bu Wardiyah teh. Dan Ubed sarwana deui, rasa maneh loba duit. Barang nu dipikahayangna dibeuli. Tepi ka rebo ku babawaan. Geus kitu terus baralik ka kemah rek catan-tatan pikeun mulang ka lemah cai. Sanggeus tepi kana mangsana aya pengumuman pemberitahuan yen sarerea kudu siap-siap sayaga pemberangkatan geus dimimitian. Bral para jamaah miang mimiti nama kana beus. Tah dina beus gan Ubed kagoda deui wae. Panona gular-giler daharita teh diukna misah sorangan. Sedengkeun Bu Wardiyah ngareneng jeung Bu Yayah. Atukan Ubed asa sorangan we harita teh, asa hampang himping ret ka kenca. Aya awewe tengah tubuh tapi ka ciri keneh kagelisanana eta awewe teh. Mana komo tas ngajalankeun ibadah haji asa moncorong jeung moroh moy bijil cahaya eta awewe teh. Adikan Ubed dasar oncomeos toloheor jeung memang mata ucingan mata meong congkok we jeung heulang ruyuk tigana teh teu kaop nanyonu donto matak moho ciga nu poho kana temah wadi bet jorojoy hayang ngaheureujan hayang otel hayang ngagoda hayang wawu jeung eta awewe terus neangan jalan sangkan pisah muka obrolan dikeresakeun eta awewe teh someahna keur deui. Ngan teu kacaritakeun teuing urang mana eta awewe teh dagan Ubed teu kungsi tatanya. Ngan pokona eta awewe teh ciga nu atoheun wawuh jeung gan Ubed teh.
1: Nuhun terima kasih ditepangkeun asa reugreug. Aya watur kumaha?
0: Kitu pokna teh bari marahmai bangun anu bungahna keranan bari memang atuh da katingali ruai riweui lamaina anu ipis bari beureum sanajan geus aya umuran tapi memang katingali urat-urat tegelisan eta awewe teh ting urang mana pokona mah sanes nya sareng saha atuh kawitna ieu teh nah bet calira wae atuh Nyimas teh ieu teh.
1: Kawitna mah duhaan sareng pun lanceuk.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam kawita mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos eut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung ka normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Peace yang hantina Radio Peace XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan mangga punten kasadayana. Mohon. Konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar Bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih.
6: Tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
6: Tetes mata, Tesma Aini.
4: Sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: anjing rugi kanteuna. Aduh.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kutan. Dan Ubed gogodeg bet aya rasa wakir ka eta awewe. Ceuk asa aya rasa nyaah ka eta awewe. Da geus kabayangkeun balik ti Mekah ngan sorangan tada ting sedihna ari ini ti imah duaan ari balik ngan sorangan
0: nanging datos dugi kana titis tulisna panginten bagja malih mah tiasa pupus di tanah suci anjeunna mah mana kitu oge angkatna ka dieu teh panggilan malaikat teh panginten bari tekad bade ibadah.
1: Mugi-mugi sing ditampi we iman Islam nanya.
0: Amin.
1: Teu karasa, bus terus ngaberung. Loba panumpang anu ngaguheur sarare, malah Bu Yayah jeung Bu Waliah oge narunutan. Atuh pupukan Ubed teh beki jongjong ngobrol. Malah teu sirikna hayang ngalahun. Lamun teu inget di tanah suci mah. Beki lila, beki loma. Lape poho yen manehna teh babarengan jeung pamajikan asa bucangan dewe jiga natehkan Ubed mah dasar si oncomeos atuh. Aduh sugan mah nungadongeng na ieu mah yeuh teuing operator mah operator kitu henteu operator. Aduh nyenghel operator. Aduh ieu mah yeuh tina ku jongjongjongjona beki poho kak Ibu Yayah kak pemajikan atuh basa beus eureun sarta panumpang tarurun gan Ubed mah teu malire kak pemajikan anggur mantuan nyirana malah make jeung mangjenggingkeun koperna sagala atuh jut turun terus leumpang bareng paduduaan sama sakali teu inget kana kawajiban atuh puguh. Bu Yayah jeung Bu Waliah kaget lantaran kan Ubed eueuh barang cut turun teh dua nana riweuh tadidu ku babawaan coba lalaki eueuh.
0: Astagfirullahaladzim nyai nyai nyai nyai nyai nyai duh nyangka mana deui ari Kang Ubed atuh ieu teh kamana deui atuh Kang Ubed teh kamana deui atuh nyai ieu teh kamana deui atuh bet aya wae atuh ieu mah.
1: Cek Bu Yayah bari lerat-leret neangan salakina sedengkeun kan Ubed geus ngabring deung loba ongkoh-ongkoh marangan nyirana tea teu sirikna dikaleng tah nyirana teh atuh da puguh atuh umur sakitu mah sigana mah umurna 45 taunan tah nyirana teh masih keneh waduh ngarareusi atuh.
0: Ceuk diteangan oge lain teanganeun atuh Kang Ubed mah keun bae urang mimilikan we atuh ieu mah sugana dina kapal papanggih deui hayu urang kaditu tuh.
1: Ceuk Bu Waliah bari jeung rumahku manehna oge seungah sabab babawaan beurat pisan heug eueuh anu mantuan.
0: Aduh kumaha ieu koper atuh pan beurat atuh ieu teh nya kumaha atuh nya.
1: Tina wahing ku bingung hing weh Bu Yayah cerik jaba amek ka sarakina nu luar reor poho ka pamajikan tepi ka teu bisa bareng harita teh.
0: Aduh teungteungeun batur capek teh aduh batur berat ya teh aduh kamana ari si Ubed aduh buah-buah tolong heor si kurang ajar teh aduh buah-buah ieu naksir awewe deui aduh ampun nyai aduh ampun kumaha ieu berat atuh berat berat berat berat cuma berat ieu teh berat atuh aduh
1: padahal bieu teh samobil apan atuh puguh Bu Waliah oge kabawakeun sarinak dak hatena jengkel miluh miluh keuheul kalanceukna.
0: Nya atuh nurus tunjung tebenang dianelkeun nya duh atuh Kang Ubed dasar burung tah si kejol si Ubed mah ada teh anger wae erodan ye duh tong diturutan ngadongeng mah tong diturutan ye duh aduh Lasaruana atuh ieu mah, duh ampun.
1: Baraya keur tingkulutus kitu ujug-ujug col. Aya hiji lalaki kasep gandang jangkung deui. Ngadeukeutan ka Bu Yayah regeureun ngacantang bari melongpok nanya. Kunaon Bu? Pokna bangun mati renaker.
0: Ieu bingung ieu teh. Barang seueur bantuneun ari lalaki kalanga leungit. Duh. Kumaha atuh ya duh. Kumaha atuh ieu teh kumaha kumaha kumaha duh. Kumaha atuh cing tulungan atuh ieu teh tulungan atuh tulungan. Duh.
1: Oh. Mangga. Hayu kusim kuring dibantuannya. Hayu mangga.
0: Teu sakara-kara leungit weh kasedih teh lantaran aya anu nulungan hiji lalaki keur babageur kasep deui gandang teu kabitaeun.
1: Bu Yayah jeung Wariah teu nampi kana pangasih atau we nu aya da kasusahna ditulungan. Langsung muru ka bandara di dinya kapal geus ngadagoan. Bu Yayah turuak lieuk kebat muru taraje kapal bareng jeung Wariah. Digoneng ku lalaki ganteng teh malah Bu Yayah mah dituyun da bisi labuh basana teh. Kersaning Allah harita dihanap aya Kang Ubed keur ngajanteng sorangan lantaran awewe nu tadi dibarengan kumanehanana tepung jeung batur salamurna. Atuh kapaksa papisah jeung Kang Ubed teh haneueul ka bina-bina. Ayeuna Kang Ubed tinggal sorangan cuang cieung bari bingung dulak dilak polahak polohok karek inget ka pamajikan ayeuna mah Kang Ubed teh teu poho cara tadi.
2: Ya Allah kakara inget yeuh aing teh jeung pamajikan panya jeung adik aing atuh nepi ka poho. Dasar atuh labongan karun deket jeung Nyirana anu keulis moroh-moroh urang mananya. Aduh. Lamun geus tepi ka lembur di teangan ku aing alamatna kadina mah. Aduh, tapi aduh, aing teh pan geus balik munga haji ieu teh. Bae loba kaahengan. Aduh. Ari pamandikan ka mana ieu teh nya? Si Yayah tuh si Wariah deui cilaka ieu mah mabisah deui bae mangkaning geus lagu balik
1: kitu ceuk Kang Ubed bari terus kuluntang kulinting unggal nu leumpang diirikan keur kitu teh hiuk angin ngagelebug nebak sagara keusik mawur ka deukeut kapal rapeng eta keusik teh. Batur mah kewat mengpen ari Kang Ubed mah da kaweur atuh ngadon palahak polohok we jiga nu bengong atuh teu bisa dicegah deui sawu keusik nu katiup ku angin teh kana beungeut.
2: Aduh ieu kebul aduh ieu keusik aduh kapilpunan aing aduh. Aduh kurang ajar aduh setan teu bisa beundang aduh perih aduh ku keusik alah mangkaning keusik Arab imah keusik Arab anu bodas alah keusik padang pasir alah aduh
1: ceuk Kang Ubed bari nungkupan beungeutna keusik nyarang sang dina panon. Puguh we teu bisa nenyo kalayang kloyong ciga nu lolong. Jaba aduh-aduhan pikawatireun. Batur mah terus naraik kana kapal Kang Ubed mah aduh-aduhan keneh harita teh.
2: Teu bisa ningali aing aduh. Jeung perih ka bina-bina. Aduh. Jika digandungan nganung uyah ieu pasir teh alah. Aduh. Ka mana teu bisa ningali alah. Aduh. Teu bisa dibeuntakeun asa nyesek dina panon ieu.
1: Untung aya nu haat nulungan hiji lalaki ngadeukeutan. Nanya ka Gan Ubed, ku Gan Ubed diterangkeun yen manehna kapilepeunan.
0: Terus we ditulungan, sabisa-bisa nya keusikna bareunang sawareh ngan edas panon mah anger nyeri. Utamana nu kenca geus teu bisa dibeuntakeun, nu katuhu peulih keneh tapi bisa dipake nenyo.
2: Aduh. Kumaha, Pak? Tos teu peulih teuing. Aduh. Nuhun, aduh parantos. Parantos nuhun. Nuhun ya.
1: Ceuk Kan Ubed ngeunhunkeun kanu nulunganna harita teh. Jeung Kan Ubed nangtung, jeung ngajanteng Kan Ubed teh terus tangah bari meureudeui. Panon peurih meni asa gagas rekan da keusik aya keneh jiga nama. Tapi Kan Ubed nguat-nguat maneh lantaran pisi tinggalkeun ku kapal. Mangkaring pamajikan leungit. Barang ret kana taraje baraya, breh nanyo Buyayah jeung Adina geus rek asup pisan ka jero beuteung kapal. Ku Kan Ubed kaciri pisan. Pamajikanana Buyayah dikaleng ku hiji lalaki jangkung jeung kasep. Ganteng jangkung badag jiga nu ngadongengna. Rai Kan Ubed nafsu gede gelempang murutan raja kapal lempang kancang di barung ku amarah cedak di dagor ungkan kerung Kan Ubed aduh-aduhan.
2: Aduh jeng di dagor aing tenel aduh astagfirullahaladzim si ayah di kaleng batur goblok si ayah mau pemajikan deh. Karek yang ngajaran lesa etik tebang jika laki. Aduh, ngadon pakaleng-kaleng jeng batur. Aduh, kurang ajar.
1: Puguh atuh Kan Ubed pada nulungan. Terus maksa kenete hamalan lengan nyeklan karena kekembingan. Sabeulah meungpeunan panon nu karasa beuki nyeri nyanyautan harita teh.

Waktos na parantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun, insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Acarios dihiji pertapan anu kasebat pertapan jati sampurna atanapi disebat jati sarana. Patempatan anu dilingkung ku gunung Hejo Lemok dang daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang. Kembang-kembang warna-warni dipapaes malar pantes.

0: anu jadi sesepuh di pertapan aya sanes kajabiti panita Suwanageni remagan tian ingkang putra kekasihipun Bambang Sumantri ingkang sampun tungkul hamari kaludat nyembah nerimang sabda adrih ningali pamur ingkang rama watak wantos panita Suwanageni duduwong samane mangnusa ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani saciduh metu sakat sap nyata weruh sadurung winara ngandika mantri kadieu anak amak kahareup diuk naju
1: kaulanu pangresa tepi nodama putra Sumantri nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sema pangabakti ku kunyuk panjenengan
0: ditarima pujastuti hideup kukula
1: aya pikeresa naon pangresa
0: okio cu memang anu direncana tea yen hideup dina isuk-isuk ieu nyaeta ngarencana dek ninggalkeun ieu patempatan sasat hideup dek ngabdikeun diri kanu asih ku jalan ngabdikeun diri ka nagri sebaraga kanu kawasa ku jalan ngamumule nagara nyaeta nyumponan kana lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung lahir kaulaning Gusti timimiti pupucuk pamingpin hanapna RK jeung RT eta anu wajib diturut batin kaulaning Maha Agung teu aya deui semaheun anging Gusti nu kagungan urang sadayana bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina saacana init kula dek ngawawadianan heula ka anjeun naon sabab heudah puguh hideup teh manusa katurug-turug budak ngora aing ngaran-ngaran budak ngora teh sensitif sok babari monis kana kasalahan batur tah kade numatak di dieu aya kecap sobar kecap tawakal pake aing ngaran-ngaran sobar teh lain ditajong kudu morongkol digebug kudu murungkut ditampiling kudu cicing aing sobar teh nyaeta kudu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu sakila na eta pasualan teh bakal ngarugikeun ka balarea ngarugikeun ka diri nyilakakeun dunya jeung akhirat jadi sabar teh anu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu eta mertahankeun teh sakirana bakal nyalametkeun ka anjeun ti dunya nepi ka akhirat oge omat di mana-mana engke maneh dipercaya ngadunungan ulah rek sakali-kali maneh daek cicing atawa daek leuleumpangan dina bangke dina harti maneh ulah neangan kasenangan bisa luhureun penderitaan jelema anu liat
1: tapi no damel kaulanun
0: cinekna ieu papatah teh mangka maneh salilana kudu tetep aya dina rahmat jeung pitulung Gusti sabab anu ku maneh sok dicaritakeun cenah geuning angin ka Gusti abdi nyuhunkeun pitulung ngan omat cing inget lamun bener-bener maneh ka Gusti minta pitulung ya kana budu kudu dijalankeun nyaeta angin ka Gusti abdi ibadah sabab lamun maneh nyengcang tina ibadah wa iya kana stain moal berlaku
1: timalan pangresa
0: Cenah naon anu kudu dijalankeun? Apa dimimitian ku kalimah basmalah? Ku nyebat jenengan Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Tak ulah lepas ti dinya we. Lepas we ti dinya wa iya kanastain moal berlaku. Cek basa Indonesia mah geuningan dengan nama Allah. Jadi sarengkak saparipola sakicep saangse ulah lepas tina dengan nama Allah. Contohna ayeuna anjeun sapertina bubujang. Cek eta dunungan teh ditarima. Oge maneh nyaritakeun abdi teh nyangakeun getihna satetes amekanana sadami. Buukna salamar paribasana. Tah, jadi pagawean maneh teh omat. Ulah nyengcang tina eta kahayang dunungan. Ulah diselewengkeun. Kakara maneh di mana aya naon-naon galingging panas tirisnya dunungan maneh bakal mere pitulung. Meureun bakal mere duitna keur ka rumah sakit. Tapi lamun maneh nyengcang tina eta pengabdian kana kulit beungeut lamun maneh nyaritakeun wa iya kanasnain.
1: Tapi noda mah kaula nun.
0: Boh lahir boh batin teh kudu dijalankeun.
1: Nampir bunuh laksa ketika bingahan kaula nun pangeresa.
0: Heuh kaharti meureun sakitu oge nya.
1: Tepi no damal
0: cindak nama omat anjin teh cing jadi jalma anu bisa jadi guna pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirup beragama ha? Ari agama teh lamun maneh hirup beragama teh sarua jeung maneh sarengkak saparipola teh henteu leupas tina aturan
2: aya pangenyan
0: Ya.
1: Tapi no damal kaula nun.
0: Cing jadi jelema anu nyaahan, cing jadi jelema anu deudeuhan, welasan, asihan. Tuh. Di mana-mana maneh jadi jelema DPDP hanap asor sopan santun ramah tamah kabatur, maka pangeran anu baris ngamulyakeunana. Ngan sabalikna lamun maneh jadi jalama ujug ria takabur nyaci maki jeung sajabana nya pangeran anu baris ngahinakeunana.
1: Tapi no damel kaula nun pangresa
0: nya
1: larasa
0: eta ayeuna rek ngadunungan teh ka saha.
1: Tapi no damel kaula nun ka Raja Maespati
0: ka
1: Arjuna Sastrabahu.
0: Prabu Arjuna Sastrabahu.
1: Tepi no dama.
0: Di kamana-mana oge ai dibarengan ku kajujuran, ku welas asih mah kasep genah. Bruy bray kaitu ka dia oge. Coba lamun da di jelema nyaci maki. Ujug ria takabur jeung sajabana anu kitu mah cu sereg dina liang panto logor dina liang jarum. Nah cenah aya dina liang panto bet sereg aya dina liang jarum bet logor yeuh aya dina nemrak mah sok susulumputan aya kanu poek blus blos kitu.
1: Tapi no damel kaula nun.
0: Hape de ka mana-mana oge. Anu penting eta amalkeun sakur anu geus dibikeun ka hideup, sakur anu geus nyayang dina otak hideup. Jalankeun manusa mah moal ngajamin lamun loba saur tanpa bukur, lamun loba carita tanpa nyata. Moal ngajamin lamun carita wungkul tanpa bukur. Moal ngajamin tanpa kanyataan. Prak digawena. Kapan ceuk pamungkas kumaha lintang ti amal perbuatan anu bakal kabawa teh heuheulaanna di dieu di dunya.
2: ai ukur ngocoblak sungut ungkul mah kudu macul atuh da moal hasilna, moal aya hasilna.
0: Tapi kudu jeung prakna cekel doran gedukeun eta pacul kana taneuh. Ulangan ukur di papanggul wungku tuh.
1: Terus kaulah nun. Bilih kabujeng nyaring atau itu pun adi sok rasana.
0: Moal dibawa teteh budak teh.
1: Moal kaulah nun marginya kitu bilih kumaha onam. Tadi saur Kangjeng Rama oge maklum kaulah teh masih keneh ngora. Pun adi mada puguh rupa na tesarua jeng urang-urang. Sok rasana sasat bilih dihina engke di ditu. Leuheung keneh aya nu ngahina ka kaula masih keneh tiasa kiat nahan tapi upami ngahina ka pun adi. Putra teh eta we anu rada teu kiat teh ama.
0: Heuh nyeta meureun diolo sapeuting dibawa ulin teh nyeta meureun supaya tibra subuh-subuh.
1: Tepi nu damel dipepene.
0: Heuh atuh bisi kaburu nyaring.
1: Upami naroskeun mangke pun adi. Wartos keneh kitu dangke gewa bakal wangsul deui.
0: Keneh atuh kumaha ama we eta mah.
1: Rampung Daud tutas pangandika ama katigas kantun pinara.
0: Pek. Omat sakali deui cing jadi jelema nyaahan deudeuhanya. Cenah ceuk dina kataranganna gehe manusa mangka eling ka kami, ke di mana maneh eling ka kami, kami ge eling ka maneh. Ai prak-prakanana mah nyaahan geura pe ka batur, engke di mana maneh nyaahan ka batur, batur oge bakal nyaahun ka maneh.
1: Permios kaulah nun.
0: Bra. Uga

bakal lumamba. Dipayunin ramana kalayan nampir restu ti sepuhna. Lumaku ngajug-jug nagara Maespati. Disarengan kurerejagan ras kanu jadi rayi nanyata sokrasana anu

0: ai parantos tibra subuh-subuhnya dikantunkeun ku Ieu Bambang Sumantri. Malum kanyah anu nyayang dina dadana. Kitu kaayaanana Ieu Sumantri parantos mudun. Seur wahangan anu kasorang lumampah. Kacarios Ieu Panita suana geuning. Anu dina waktos eta teras-terasan neuteup putrana anu nuju lumampah ngajug-jug pusir dayeuh Maespati. Barang nuju ngajengjen ngahuleng ngaraga meneng Ieu Panita suana geuning. Hawar-hawar soanten sok rasana. Si sok rasana geus nyaring paingan itu gigisik. Untung we Kang Mantri sok rasana
1: nyaring sama Mantri.
0: Ama kamana si Kakang Mantri ama?
2: Yap kadilanan.
0: Tumah.

0: pihatur kawinyuk ama.
1: Diterima sok rasana.
0: Dupi siakang mantri kemana ama?
1: Kelanan diukulah diukulah.
0: Kang mantri teganian di kau.
1: Nah,
0: nah naon ama?
1: Oh, nyaring te burang-burang teuing. Keur kacai meureun.
0: Ah, piraku ka jaman dipilarian ka laneuh teu aya biasana sok ka pancuran.
1: Eulanan diuk-diuk.

0: Ieu sok rasana parantos aya di payuneun Ramana.
1: Urnera kangen diga.
0: Kakara nyaring.
1: Yumuhun lajeng we putra teh. Mudun kalaneuh ka pancuran biasana masih akang sok kakecebekan dina pancuran. Hay dongkap teu aya kainya. Terus ka solokan biasana mah enjing-enjing sok cangekeng di dinya. Teu aya deui. Ama? Kamana si akang mantri?
0: Kieu sabenerna. Lanceuk hidep teh. Heuh da moal kieu wae. Anjeun cing sadar teh di dieu. Kapan ceuk ama oge sok dicaritakeun saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teu leureuh-leureuh. Angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karandapan ngan kudu dibarengan ku ikhtiar. Da eta ikhtiar mah manusa piraku. Nya. Nah urang dahar teh kitu ngan ukur cukup dahar wungku kapan memeh hayang ari teh meureun kudu ngaraheula. Kapan meureun memeh ngakeuh teh ngakal heula tah ayeuna lanceuk maneh teh sabenerna dek neangan gawe. Eujeung deui da pugul lanceuk maneh teh lalaki pasti nangke kahareup bakal boga pamajikan. Aing ngaran-ngaran boga pamajikan pan kudu diusahakeun. Tah dek niangan gawena teh nya eta ka nagara Maespati nu matak tungguan nek kumaneh di dieu. Heuh, ukur mah ukur pan amat teh geus kolot eueuh batur. Kitu sok rasana.
1: Ubah.
0: Alah yeung.
1: Ya Kang Mantri kapusir dayeuh Maespati ama
0: nya.
1: Hayang melu
0: iulah. Ulah. Sabab naon yeuh dipusir dayeuh teh loba jelema bisi pada nunga loba nungahina.
1: Sawios nungahina mah da batur eta mah keun bae da putra mah moal nyeri hate dihina keun bae da kahayangna ama. Ngan hoyong we atuh terang puseur dayeuh
0: iulah keun we
1: ah dek disusul
0: ulah
1: munggah dek disusul we si akang mantri ama
0: ulah
1: mimitis hayang melu ama ka si akang mantri
0: ulah cing inget ama jeung saha di dieu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
3: Abdi Wasta Mukhtar.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana?
3: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijeung.
2: Kaleut sabaraha botol?
3: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel. Ah hoyo nyobian.
2: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
3: Rupin mah aya setahun nok sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah dikenca kitu aya. Ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
2: Eh bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
3: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
2: Bapak tos kamana wae kitu Pak berobat?
3: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pang biasa wala, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping wirai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
2: ada ngukenaon Pak.
3: Resep da wayang golek gitu.
2: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
3: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan gitu. etah bening tos karaos kusim kuring etah matos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah. Anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba.
7: RT Loro RW 5.
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, Cacana ini ya,
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
6: mata
7: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya
7: Pak? Ke 4 hari.
6: 4 hari udah merasakan perubahannya.
7: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
6: Ya,
7: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.

0: nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio 2,4 Radio Peace FM.
2: Ulah kasep, ulah dituturkan lancek maneh teh keur ngahaja keur neangan gawe, kegeus geus boga gawe pasti balik teh ka dieu.
3: Coba. Hayang milu we tetep ama kasih Kakang Mantri.
2: Ulah, kasep ari ama dek jeung saha di dieu eueuh batur pakumaha?
3: Teu da ama mah parantos agung.
2: Yeuh, ieu mah budak.
3: Hayang nyaho puseur dayeuh ama.
2: Ulah di kota mah cenah bare bejana barudak sakola teh sok garandut.
3: Moal ama. Putra moal kabawakeun.
2: Sanajan teu kabawakeun ieu atuh bisi kagale ku nu garandut.
3: Moal ama dek ngejauhan dek nyangan si Akang Mantri.
2: Ulah.
3: Ah, hayang milu ama. Geunae da cenah dipusir dayeuh teh Mas Darjo aya di ditu jeung Mas Herman oge Kang Sarip. Tukang sepatu ti Maharani.
2: Oh nyeta ulah ka itu maneh bisa aya nu ngahina.
3: Yeun bae nu ngahina mah asa anak we ulah ngahina ka batur.
2: Beunah ibu dah ulah.
3: Ah ama. Muga ama ngahapunten. Ka putra-putra bade maksa nutulkeun si Kakang Mantri teh teu sanggup putra jauh. Teu hayang putra anggang nyeri kana ati lamun tebih ama peremios
2: ulah sok rasana aya itu ai. Amuing amuing amuing sok rasana balik deui jalu
4: menang di sara utama
2: beuk. Sumantri eta si Sokrasana nuturkeun Sumantri boa-boa. Nun Gusti ai dek diudag.
3: Ieu tuh urang geus leklok.
2: Muga-muga we pun anak dua-duanana ditetepkeun ai dina rahmat sareng pitulung Gusti nu kagungan. Sokrasana Sumantri cing salalameut maneh.
5: Atungan ukur ngahuleng ngaraga meneng olohok mangkadu ieu panita suana geni ningali Sokrasana anu ngabecir sasat bade nuturkeun rakana ka puseur dayeuh Maespati.
4: Iya inggih.
5: Tuna lampah eta kacarios ieu Bambang Sumantri anu lumampah di satengahing marga sopana.
4: Marga.
5: Marga jalan sopana alas pringgan dingat salah. Karasan kasradok sarang hiji denawa anu jangkung gede si Mardana.

0: Ai geus wayah kieu kerebek-kerebek ka cacing geus nagi. Tapi syukur rasaan mah beda bakal aya milik poe ieu aing akan jelema. Sabab dina impian ge peuting ngimpi di udag-udag panitik. Bejana lamun di udag-udag panitik jeung tatakan cenah bakal gede milik.
1: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj

Ulu. Hebat dulu eta jekuk teh peureupna nonyok kana iga pisan burung. Disangka pisan eta peureupna nepi ka nyelecep. Teu katakis si kasebelan teh. Bisa jadi ieu anu disebut sodok tunggal teh nu kieu ieu. Duh, kaduhung temunur salengka aing bieu. Heuh, maju somandri.

0: Rani kita basah kena. Utang pati dek pare pati hutang wirang dek pare wirang.
1: Disangka ngajengjehe.
0: Iriteun. Ngajengjen iriteun. Hebat gining maneh mantri. Sok. Besi ayah keneh. Aya mun anu mane bieu. Gerapang pengkeun deui kaula.
1: Hebat bener euy. Kakara ieu mangih musuh tangguh. Dengar cadas aing.
0: Untung aing teu dengar muning oge.

0: tikar sahian rumah barang.
1: Iya iya.
0: Iya denawa badeng barang badeng ngarontok. Reka semantri munurken ngalengkahkan sampean katukang. Lajeng wae ieu peureup anu sakitu jangkung gede di jamret ramo-ramona kalayan majukeun deui sampean anu paling katuhu ka payun langsung panangan anu katuhu ngajamret buuk pelebah punukna atuh ieu denawa ngadengak dina payuneun I Bambang Sumantri kalayan langsung dikepret. Nurut cahaya sesekar ningwang Nurut cahaya sesekar ningwang.

0: Lebih hilang tanpa karena idenawa jangelek jadi dewanya eta Batara Indra.
1: Kaget kuana irah kaningali. Kaget.

kaget kumirakan ningali, kaget tak kagiri-giri. Wis kena dikin pinasti kersah yang witi.

asu tambing ka kiri-kiri. Kemang wit aya kusuma, wit aya kusuma.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tes Maaini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
0: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Bisa.
5: Jadi Gusti Prabu Arjuna Sastra Bahute nuju gempungan.
6: Di gempungan di Lebet.
5: Ngeunaan
6: anu disawalakeun mah ngeunaan pigarwaeunana di nagara Magada. Nyaeta anu kakasih Dewi eta teh naon teh?
5: Dula. Citrawati,
6: saeta Dewi Citrawati rayina Prabu Citragada. Sasat enate nuju dilamar raja-raja, malahan kutu ditampi nak tapang lamar jadi ngeberontak enate raja-raja teh di negara Magada.
5: Oh
6: eta anu disawalakeun ku Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu? Sumuhun. Nada kau lagi sangem atuh pikeun nyingkahkeun raja-raja ti eta nagara Magadha? Ulawakana mau kenjasa lana. Sebab kieu. Eta oge ku Gusti Prabu ge sanes teu kaemut. Da sangemeun Gusti Prabu ge namun. Ieu anu ditinggal teh akibatna mamalana. Mamalana teh pan ieu teh tangtos baka nyanyanah ka nagara sareng ka bangsa. Oh atuh eta mah wajar namina ge perang. Ieu maksud aden teh kumaha? Maksud aden teh kumaha ieu teh? Kaula teh seja ngabdikeun diri mang. Kaula dina waktos ayeuna seja sebaraga ka nagara nyata ka Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu. Supados dijajape ku salira.
7: Seueur petugas diri ditu tangku abdi ajrih abdi mah.
6: Iya malamun dibare amplop den. Ya dipasian amplop-amplop teu naon.
7: Ai amplop mah teu butuh mang. Mung isina nu butuh jeung.
6: Mangga den ai kedah dijajapkeun ku mangga. Mangga atuh mang.

0: Negara mas patikuar juna sastra bahu kalayan aya persetujuan ti para narapati nanging satu acana di istrenan ieu Bambang Sumantri nyaeta bade nyingkahkeun raja-raja nu aya di nagara Magadha sasat ancaman raja-raja anu aya di nagara Magadha nyaeta putri Citrawati rayina Prabu Citragada. Atuh ku kituna budak katawuran para narpati sadayana ngajug-jug ka nagara Magadha kairing kula dia balad tamtama kalayan I Bambang Sumantri oge dipasian inventaris nyeta kuda oge alat-alat perang ngaleut ngengkeuing ngabaraleut kemat-kemat nyatang pinang kula dia balad tamtama semakta sikap perang tamsir gada beri tanah sapanah limpung anu disesepuan ku para narpati narpati soda narpati Surya Maketu Chandra Maketu Kalinggapati sareng Sajabina lumampah atuh kaayaan Prabu Citragada bingah sakalangkung ku sumpingna aleutan walad dia balad tamtama ti nagara Maspati tuna lampah eta kacarios ki raja-raja anu aya di pamingir nagara Magadha nyaeta Prabu Jongiru Paksa ti nagara Jonggerbang oge rayina Dewi Jongwati tekantun para raja sadaya Prabu Widarba miwah raja-raja nu sanesna anu salami ieu sasat serayat anu katalang saraku ayana panyiksa ti walad dia balad tamtama canak raja-raja anu bade ngalamar sapamedalipun para raja sadaya
1: weh para raja sadaya
0: kula
1: ya para jawara
0: kula
1: ayo kumpul.
2: Hajar, hajar, hajar.

0: tandira tangga deman dewa pagulingan rana jendera
1: Kang Samya Prata
0: salah sawios patugas punten Gusti padalun malum anu kasuhun ninggalin di pabeha punten anu terdak kaulan
2: Ayeuna aya naon maneh?
0: Ilaun. Nguningakeun itu pasukan ti nagara Magada parantos rekep kaya gegep sacekle sacekle. Tumak panah gada sareng sajabina. Aya oge satria anu acung-acungan peureup diacung-acung dina kuda budak ngora oge para narpati.
2: Wih, nu balik
0: sumuhun
2: kulan Gusti. Ayo siapkeun wadibal.

0: Indonesia. Di dupak ku aing.
1: Heeh.
2: Ka dieu sia gelo.
0: Ka dieu we sering wani mah. Heeh. Manehna de kudang euy. Marukana dewek meureun tina hanapeun tangka caun henteu cicing. Heeh, rek cengkat ku dewek di dupak. Heeh. Meni dadalik degan neng nong neng nong.
2: Radenan Sumandri.
3: Iya.
2: Hop. Iya.

0: Coba hurang.
1: Waduh, Den. Aden Sumantri.
0: Kula.
1: Hebat, Aden. Di kumaha teteh?
0: Di kepret ku kaula.
1: Waduh, mode kepret abdi kieu cah.
2: Matanya pret naon, Kang?
1: Basa ngepret pisin. Mau kaning hari teteh si Kemen keur nolol. Aya bejana peureup aing rusak bareto. Heeh, ku beling.
3: Aduh, di kumaha teteh Den?
0: Ulah nyebat Aden ka kaula, kaula mah urang kampung.
3: Ah, nada basa mah teu meuli. Na aya abdi ka Aden kudu nyebut sio.
1: Hayang disebut obat nyamuk mun geus lain.
3: Ganeng ah.
4: Ya, budak itu. Ampun. Ampun Sumantri.
0: Ampun.
4: Ora kepinu gawe. Balik anjeun. Tobat.
5: Barang katingali raja ngabebengkang. Kalayan lompat ti pakalangan, lajeng ieu raja-raja nyerobot. Mewah sedanten ulah dia balat tamtama. Sorak kena hari ya. Hayang serbu.

0: Yuk anu disebut aneh tapi nyata teh. Lamun bisa dewek mijar meneng. Naon sia teh mijar meneng we? Oh, kaget.
1: Mijar meneng.
0: Lain mijar meneng, mejer meneng manusia mah. Naon we? Tingali itu aya panah hirup. Nya udah dilepaskeun. Lain ieu mah. Jiga kincir. Berat ka itu, berat ka dieu, balik deui ka nu bogana, dilepaskeun deui, berat berat berat berat berat. Berat. Tingali kolor kuring oge pegat. Oh, we dilu meuni ulutut. Nah, sileng cenah sunatan eta teh, meuni manyun. Ah, elo sia. Ya anu hebat ieu panah.
2: Diantawisna bae raja-raja seueur anu cing jarurali tina gajah tina kuda. Kupangamukna ieu Cakra Baswara kagungan Bambang Sumantri. Katingali ku para narpati kasaktianan

0: atuh sareng sena budak katawuran. Para raja miwah wala dia balat tamtama oge aya nu kakantun bangke-bangkena pabalata. Ieu Bambang Sumantri dilingkung ku para narpati di antawisna narpati Sunda Surya Maketu Candra Maketu Klinggapati oge raja anu kasebat Citra Gada rakana Dewi Citrawati Raja Magadha. Dina waktos eta Sumantri sasat jadi pamujian.
1: Hehe, Sumantri daguan dongan-dongan.

0: Anjin Sumantri.
1: Pinodamah kaula nun.
2: Hebat bener Sumantri.
0: Hebat Anjin Sumantri. Wah, kaula Raja Magadha, Citra Gada. Nganuhunkeun pisan kana jasa sampean Bambang Sumantri.
1: Sawang suna eta mah parantos jadi kewajiban.
0: Hebat anjin lamun jadi patih negara Maespati teh Sumantri. Kaula satuju lamun kitu carana. Cepot. Hebat ieu Sumantri teh.
3: Siapa dulu dong bapaknya?
0: Ya andawala hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Aduh, disangka cing. Nuhun aden. Cemu buajir, hadek lah, hadek.
4: Hare lah, hare.
3: Hebat lah, hebat. Tangtos aden bakal diistrenan jadi patih. Mung emut teh upami aden partos jadi patih. Cing emut ka emang, dan waktosnya. Cing emut kana wiwitan. Sabah emang teh garing. Pang nyeborkeun ku aden. Aduh, den. Kuninga emang gaduh entong.
4: Naon mang?
3: Cuman entok abdi hideung. Sawios teh hideung dek podas roge.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
6: Bapak Endi.
5: Bapak Endi ti mana?
6: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
5: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
6: Parantos 2 kali.
5: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
6: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
5: Aya panyawat naon di selain puyeng?
6: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
5: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
6: Atos sabotol nutos saep mah.
5: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
6: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
5: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2

0: Tilu sareng iya, tos tilu botol. Alhamdulillah, karaos, bentena, satu acan, nganggo, tetes mata iya. Jantan jelas, nyemun jelas, tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok ayah, sapertos ayah rambut di payunan panonte. Ayana alhamdulillah, tuh mudah-mudahan, ke payuna, ayana hoyong tiasa, ente nganggo, kaca soca, jenisna, abdi teh, min.
1: Ibu teh, kantos nama nganggo nete satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol, kumaha bu karaosna?
0: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abis tiasa mah hoyong lesot tina tapi tengah nganggo kaca soca gitu pemirsa.
1: Ibu tos kamana wae iya berobat mata.
0: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ya kaci amis na gitu dah kalresan gitu dan te sabra tebih di rompok oke meser de yana gitu acan seep aya namung maksate supados ente telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kang ya nganu ngadangukeun radio pis.
0: Oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Lain lumayan euy pangartina euy dola. Gusti dugi ka kitu.
6: Waduh, hebat anjir sumanti. Eta teh panah naon anu bieu teh tepi ka sasabaran kitu.
5: Upami dipercanten ieu teh anu kasebat panah Cakrabaswara.
6: Cakrabaswara.
5: Tepino. Rupina nu ti abdi teh tetenya. Ari geus akuanan teh siling mah.
7: Anu kuring teh nu leungit teh panu kitu. Anu ku akak fungsi diinjeum ning baheula.
5: Teh senjata cakra bensin mah belegung. Paneker.
6: Hayu Sumandri. Yakin anjin jigana bakal diistrenan anjin bakal jadi patih negara Majapati.
5: Tapi noda mah pangersa mungkin ada sandiha pun tenme.
6: Nah.
5: Panuhun dugikeun ka Gusti Arjuna Sastrabahu.
6: Kayak gitu.
5: Dinara sandie kaula patos-patos ngadunungan oge ka Raja Maespati nyata ka anu kasebat Gusti Arjuna Sasrabahu.
6: Baik itu.
5: Kaula teh koyong kanu saluhureun kaula we pangartina.
6: Ke maksudna teh mah?
5: Maksudna geus mah jadi teh. Dupi maksudna. Maksud kaula teh kurang jeung teu leuwih yakin ieu. Jigana Dewi Citrawati teh bakal jadi jodoh kaula pot.

0: Narpati ngaulengar ka menengolok ngemang kaduk kaget barang nampi ka sauran I Bambang Sumandri. Nah, betitu Sumandri.
1: Nya, cek teh oge monyong jelema mah. Sadetik oge bisa robah. Naon itu kasang tukang na, maksud jeung tujuan Sumandri nepi ka kieu. Anu penting bejakeun eh kumaneh da wala. Jadi cindak nama kaula pati-pati ngadunungan oke hayang kanu saluhureun kaula pangartina.
2: Beda budak ngoramu. Abung cekolot baheula cenah anak muda zaman sekarang mah begini begini begini. Begitu begitu begitu sendiri deh.
0: Aduh ampun. Kitu we saurkeun ka Gusti Arjuna Sasrawahu. Lamun kitu carana kaula ini teh waktu ieu. Bot hayangkeun bot.
1: Ae ah ditinggalkeun eh bisi ka babawa bisi pajar dititah ki urang. Uguh we deuleu. Bahaya terlibat mah. Kumaha lamun katembuan butuh cara

carios ieu Bambang Sumantri nuju lajag lejeg ditilas perangna. Dina waktu seta guluyurna Arjuna Sastra Bahu kairingku waladya balad mayunan sengit kastori angin-anginan watak wantos Raja Pinekas disarangan kuibawa komara ieu Bambang Sumantri sasat ningali cahayana Arjuna Sastra Bahu nanging parendene kitu ieu Bambang Sumantri tetep teger dina dirina henteu robah pamadegan datan niratangan deman datan niratangan deman ewuh pagu

0: dibujeng enggal nabai kaulatnya nampi laporan Tinarpati Soda ini telakin anjin ayam maksud jeng tujuan anu tangtu kepino damal sakumaha anu parantos didugikin ku Narpati Soda leres pisan eta teh kasangeman kaula. Oh gitu tepino nya kumah karep Andika we dek kumaha karep anjin ayin sadaya-daya kaula teh cinek nama pati-pati ngadunungan oke kaula teh koyong kanu saluhurin kaula pangartina.
1: Maksudnya mah badai nyobi panginten sih.
0: Badai nyobi panginten. Ay bapak wani. Ih, cucungik siap. Montok mama wadewek. Ay tita tadi kamana wae atu. Eh, kapan karek jol? Ayanya. Bubuhan tuman tara jauh dia pak anggang. Nya. Kumaha maksudnya tidak dite.
1: Ah, yang nyoba weh, memberin. Bode abdi teh ka bapa ka pungkur kitu. Abdi heuk milu ka bapa asa gelut heula pan abdi eleh eleh jeung bareto. Abdi teh eleh ku bapa. Minggeus ya minggeus. Elehna teh aing mah disinan ku kuuk ge bareto. Heeh.
0: Bener anjeun teh galara Tegapati Sumantri Depino sajumlah para narpati.
2: Iya.
0: Munur sakedeung kaula bakal nyaosan kahayangna ieu Bambang Sumantri sok singkil Sumantri.

0: pinunyulna ieu Arjuna Sastra Bahu barang dirontok ku Bambang Sumantri sok sanajan teu ngejat sanajan salengka. Tapi Bambang Sumantri ngeplos teungeulanna teu aya hiji teungeulan anu keuna. Nya an hebat.
1: Munyong ketinggali ku Sileung.
0: Gusti yakin dunungan urang teh teu salah.
1: Teu salah da jelema mesti ngadunungan ka beurit.
0: Muni monis ka batur teh.
2: Teu salah milih maksudna urang.
0: Maksudna mah teu salah milih urang teh. Heuh cu. Hebat di teunggulan teh sugan aya nu keuna hiji we. Eueuh. Angrenang ke parigo dunungan dewek mah. Aduh, mode dewek diserang ku tukang lotek kitu bari teh. Daikan nyempo deh hanapun meja.
3: Aduh, nya tapi ke kaula rasakeun Gusti Arjuna Sastra Bahu ieu panas cakrabaswara.
0: Lajeng wae Bambang Sumantri ngalepaskeun panah anu kasebat cakrabaswara. Iya.

0: gula gempur. Ini dah sasaran kaulah mahiji somantri.
1: Monyong, monyong.
2: Naon pegek.
1: Depa, depa. Yuh, mulai segera kitu dulu. Ih, amit-amit. Hei. Tukang peking gede mualui dulu. Oh, itu biwir namun kanal gitu. Tobat.
0: Lajeng wa iti wikrama. Nyeta ngarungkup Bambang Somantri anu nujuku kuliwedan.
2: Tebeda ti jalma newak lalur. Nyeta ngan ukur dikepel ku panangan sabelah iye Bambang Somantri.
0: Somantri.
1: Aduh. Ampun Gusti Engap. Engap.
0: Bisi aya ilmu nu kasungkur-sungkur pangabisan nu can katalang. Bisi aya kapanasaran keneh ilmu.
1: Ampun Gusti, ampun Gusti. Sadaya-daya kaulah seja taluk, seja sumujud kaulah nun pangresa.
0: Bener.
1: Epino.
0: Tindanao.
2: Sakilat ieu tiwi kerama parantos ngawujud deui biasa nyaeta Arjuna Sasrabahu.

0: menenglok mangkaduk barang ngadang. Pamunutna ieu Arjuna Sasrabahu.
1: Aduh, ampun teh Gusti.
0: Sanggup syukur henteu sabodo. Tapi dina jero waktu sapoe saputing ti ayeuna engke subuh kudu geus pindah eta patamanan Sriwedari ti puncak Gunung Untara. Sanggup
1: nyarupina bari disangemane ku kaula
0: los. Gera pindahkeun subuh engke isuk-isuk kudu geus nyampak.
1: Unjuk sumangga permios kaula nun.
0: Los ini. Oma kesikna sasiki sanajan aya kalakai nu murag tadi na tina tatangkalan ulah nepi katinggalin eta patamanan Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara.
1: Aduh, permios kaula nun.
0: Los ini. Kadieukeun siap rek api aing aing tadi uwuh.
2: Naon?
0: Rek api tah kira dua siki deui di teteangan. Heuh geus dihukuman ku aing wayahna. Naon hukuman kuring? Pangminahkeun Monas. Ka mana? Kana hirup si aing. Aduh, ampun. Wah, kelakuan si Cepot.
3: Pindahkeun ka Jejewir geus nya.
0: Aduh, ampun. Iya, tinggali itu semantri. Nungkupan beungeut teh era meureunnya ku kalakuan pribadina. Lain marukana meunyal kalakuan kitu henteu mati karena dirina. Cek dewek oge sok kamalinaan karena dirina deuh.

0: puncak Gunung Untara di patamanan anu sakitu endahna.
1: Kang, tingali Bray bukakeun eta socaka.
2: Sok rasana.
1: Aduh, Kang. Giri lusilan paingan.
3: Giri Kartina Gunung Lusi Cacing paingannya tak tersangka serbuk semerang nyamuk ning deket-deket anak talus sok rasana
1: batok bulu esi madu maneh sok rasana sok rasana sok rasana
3: nyaka tayu anu kasebat puncak Gunung Untara teh anu sakinya cepti is seger karasananya Kang. Kembang-kembang warna-warni itu tangkal palem widara tu itu caringin leutik tah eta caringin urada gede ih meunang aturnya Kang tingali nepi ka endah kieu matak betah kurang sadayana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
5: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
4: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
5: Alhamdulillah perkembangan anu lambeut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
5: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
4: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
5: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
4: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
5: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
4: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
5: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
4: supaya tuntas nya panya.
5: Mohon.
4: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
5: Ti Babakan Asol.
4: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48
8: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya?
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
8: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali sehat, normal lagi, gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
10: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Pi.
12: Radio Pi.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Numawi teh oge Kang, yeuh urang cing langkung nganelan ka imanan jeung katakwaan teh ieu teh mangrupakeun rahmat sareng pitulung Pangeran welas asih mantenna. Teu sangka maneh sok rasana, teu sangka bener sok rasana. Ngan hiji deui teh kabingung akang tenaha bakal bisa pindah ieu puncak Gunung Untara nyata patamanan. Nya mudah-mudahan we ari ujug mah moal. Kurayi ayeuna sasatrayi bade meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan. Alih kenana ayeuna kedah parantos aya jam sabaraha di alun-alun Palih Wetan puseur dayeuh Maespati. Ih, dina isuk-isuk teh kudu geus nyampak da puguh para kasaksian ku sararea para narpati oge sang nalendra Gusti Arjuna Sasrabahu.
13: Oh kitu
1: nya, kira-kira na sanggup
13: akang mah kulem jig.
1: Sare di mana? Itu kapan aya bangunan anu sakitu agrengna?
13: Tah, saeuteu acana diancikan ku Gusti Arjuna Sasrabahu pek akang ngendong heula di dinya. Reuskeun heula da puguh pangitan akang teh cape ka itu ka dieu keneh ayi ayeuna dek digawe.
1: Bener teteh sok rasana.
13: Pokona akang mah uninga ieu patamanan parantos aya di Maespati we.
1: Mung sakitu we syaratna ayi mah Kang mung jauh jeung si akang.
13: Teu hayang angang
1: cing percaya we ka akang sok rasana.
13: Nya nuhun we pamikitu mah.
1: Jadi akang teh ayeuna
13: ngagelehe we ka itu geura mangga.
1: Oh kitu?
13: Iya.

Tamanan Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara. Dina mangsa subuh-subuh parantos ngalih

0: ijabah sareng pareng pangeran diundang ku kasucian pribadi. Nyata pitulung Gusti nu kagungan barang parantos berai. Ie balebat ti palihwetan nana keun wengi kagentos ku siang hayam reang kongkorongo. Pagaliwotana jalma-jalma anu ti pasar boh anu ka pasar. Malum dipusir dayeuh. Tina waktus eta dugi karecet dina mangsa enjing-enjing. Kayaan jalma-jalma anu dipusir dayeuh. Sami kaget ningali aya patamana. Sadayana oge henteu aya anu curiga karajana nyaeta Arjuna Sastra Bahu. Jadi yakin ieu mah ku kasaktianana raja. Kitu pamadegan jalma-jalma. Bari padahal nyaeta ieu mah pamunutna Arjuna Sastra Bahu ka Somantri. Beja pabeja-beja tina sajengka jadi sadepa ieu beja parantos dumugi ka Karaton Nagara Maespati. Anu kalresan Dewi Citrawati ti nagara Magadha parantos diboyong di kanagara ieu Maespati ti nagara Magadha. Dina waktos eta ieu Arjuna Sastra Bahu kairing para narpati sadaya nyaeta ngaleut ngeungkeung ngabaneuleut bakal nganyatakeun ningali patamanan parantos aya di alun-alun Paliti Wetan.
1: Kang, Kakang Mantri. Kang, geura lugay ieu teh enjing-enjing patamanan teh atos ngalih.
0: Barang Somantri lugay tina kulemna.
1: Eces jentre ieu patamanan teh parantos aya di puseur dayeuh

kerasannya. Di mana di istrenan akan jadi pati, pasti akan temu aku atrayi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul. Terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karawas mah nyata gitu, anger wae. Mun saatos mah ngedangu gitu ta. Radio gitu nyobian tadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karawas ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah terarangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueur tok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ari mah tos meser mah kadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 20
2: nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasalah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cingnya Rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, narik darah tinggi.
1: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur. Kawit nama sangkeng ke ayah. Nama terus kata.
1: Terus sehat,
3: Ibu.
1: Mohon, terus sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas jadi dinten?
2: Konsumsina udah mah, minyak kuranana, sadinten, tilu kali, sakalina teh, inek tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, aya pesan teh kanu sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayana nuju ikhtiar, berjuang, sami sepertos Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, beli ayah nunggu dupanya sepertos abdi, sobianu nanggalin Alpha Propolis, di Radio UNASKO, abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jag-jag deh, ayana gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga. 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Kini hadir tetes mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Príncipe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
3: Bapak Mbing.
2: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
2: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
3: 55.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
2: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
2: 10 tahun ya, Pak?
3: Mohon.
2: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Aduh, teu tiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret geuning kitunya. Tara vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae gitu, wae gitu.
2: Bapak saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan terus diobatan yang nganggo wae, Pak.
3: Wah, terus ku herbal nu sanes, terus dirawat, terus sabaraha kali dirawat lah ada gitu teh ieu.
2: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
3: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin karaos gitu.
2: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di Radio Peace FM Ciamis.
2: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
3: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 bade bobo 7 tetes.
2: Mohon.
3: Aya genep tetes gitu.
2: Oh, genep banyak sakali
3: ngaleutnya. Mohon. Mohon.
2: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
3: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis gitu soalna ieu teh karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat
3: rezeki
2: bagi sadayana tambi lancar banyak.
3: Amun amin.
2: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak terspektas deh, tuur nyeri ti ayak gitu enak teh kanan sekedik deh lah. Aduh dina ya dina padaharan tok siul, tok mules ti ayak ayo nama.
1: Pak Uding tos seep sabaraha botol ya, Pak?
2: Aduh man tos meserma tadaya nama liman sekarang pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayo na?
2: Pun bojo alhamdulillah. Bojo mah tos orang kelak mungkin 20 tahun.
1: Luh
2: nyeri sampean teh. Enak alhamdulillah tos saya. Maaf lah. Terus biasalah kan sakit-sakit beli gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cingnya Rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada mana itu ur, anak darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada akan... Normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayam udah 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur. Kawit-kawit nama sangkeng ke ayah. Nama
1: terus sehat,
3: Ibu.
1: Mohon, terus sehat, Bu, nya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu, nya. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu ya, ya Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas saya di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana. Saya dinten, silu kali, sakali nateh, inek tetes.
1: Nah, Bapak Uding Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, aya pesan tuh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayana nuju ikhtiar, berjuang, sami sepertos Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, beli ayah nunggu dupanya wasa putus abdi, sobianunya galil Alpha Propolis, di Radio UNASKO, abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jajak deh, ayana gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis Bapak jeung Ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: suka dengan lagu Spaman dari Via Nabila, kamu bisa langsung aktifkan RBT-nya. Untuk pengguna Telkomsel, ketik Spaman. S-T-A-M-A-N. Kirim ke 1212. Untuk pengguna Axis dan XL, ketik Spaman. Kirim ke 1818. Untuk pengguna Indosat, ketik set spasi Spaman. Kirim ke 808. Dan jangan lupa ya, request terus lagunya di radio kesayangan kamu ini.
1: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: T S A
4: bukan.
3: T S P
4: bukan.
3: Tesa
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
1: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Beraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teteh naik kanu ieu kanu pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.

0: nyawa tujuh karaos kumaha pak?
1: Aduh tekiat dugi neka enam pingsan sauna ada dugi neka gitu maka pingsan lah dirawat oke okay, itu dua keng 20 dinten.
0: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
1: Alpa propilkil.
0: Bapak saatosna nganggo alpa propolis kumaha karaosna pak?
1: Alhamdulillah ayona teh jenten segala rupi bujeng kadupi dameleun gitu nya tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah kitu
0: muhun alhamdulillah
1: namane oge tilu dinten panyawa teh atos ararisal duka ka mana tah
0: Pak Umid saya seberapa botol ayeuna pak?
1: Kula nembe sabotol ge cacan iya cacan saya
0: jadi tos karaos siatna panya.
1: Alhamdulillah.
0: Kumaha konsumsina, Pak?
1: Ya, konsumsi mate ending anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
0: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
1: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka daraja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
0: Hatur nuhun Pak Umid.
1: Amin.
0: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar panya.
1: Alhamdulillah amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone